jendela. Menurut beliau, semua tapak komunikasi turut dipantau 24 jam sehari bagi membolehkan sebarang gangguan dikesan dan dipulihkan dengan segera selain mengurangkan risiko kegagalan talian teras akibat vandalisme atau kecurian. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam JKDNKA, CP Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri, mengadakan lawatan kerja ke beberapa pos pasukan gerakan UM PGA di Langkawi bagi meninjau tahap kesiapsiagaan operasi dan memperkukuh keupayaan penugasan di lapangan. Beliau diiringi Timbalan Pengarah JKDNKA, PGA Palang WCB Palang PSK, DCP Datuk Muhammad Suzrin Muhammad Roldi bersama pegawai kanan JKDNKA. Lawatan dimulakan di pos PGA Teluk Ewa sebelum diteruskan ke pos PGA Telaga Harbour Park dengan tumpuan diberikan kepada pemeriksaan kemudahan penugasan, aset operasi serta taklimat berkaitan tahap keselamatan, cabaran semasa dan keperluan logistik. Turut hadir Timbalan Ketua Polis Daerah Langkawi, Superintendent Samsul Mudin Sulaiman bersama pegawai kanan Ibu Pejabat Polis Daerah Langkawi. Lawatan itu mencerminkan komitmen berterusan kepimpinan tertinggi Polis Diraja Malaysia dalam memastikan kesiapsiagaan pasukan sentiasa berada pada tahap terbaik di samping memperkukuh profesionalisme, kebajikan warga pasukan dan keupayaan operasi dalam menghadapi pelbagai cabaran keselamatan negara. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sihat Anwar semua?
1: Alhamdulillah. Terima kasih untuk anda yang menonton kami melalui Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM untuk waktu ini. Kami bersiaran bersama dengan anda walaupun di mana jua anda berada. Walaupun anda selesai sudah menonton perlawanan bola sepak.
0: Awak yang di lagu tu?
1: Oh, tu no?
0: Ha.
1: Oh, asam.
0: Awak kat sini kan?
1: Oh, sorry.
0: Awak sekarang ni di Konti Kedah FM.
1: Yes. Oh.
0: Bukan duk bersaksi perlawanan bola sepak tadi.
1: Dan dah terbawa-bawa dengan tadi kan? Sebab kita bila manusia ni, dia kurang tidur pun. Tidur tak cukup. Dia macam-macam.
0: Ni tidur ke dak gini?
1: Dak gini.
0: Oh, patutlah jadi lagu tu.
1: Dak gini.
0: Tak lagi pukul 10, pergi tidur di mana?
1: Tak boleh juga. Memang tak boleh kerana mula tak tidur. Memang tak boleh tidur.
0: Lepas tu, malam lagi pula pun tidur.
1: Aku nak tidur pula. Saya lepas isyak nanti.
0: Lepas isyak. Allahuakbar. Okey. Topik kita hari ni apa, Bas?
1: Topik kita hari ni kita nak sembang berkenaan dengan sejuta kenangan kita.
0: Sejuta kenangan World Cup. Dan juga kalau nak cerita bab, tapi sebelum kita nak sentuh sejuta kenangan World Cup topik kita ni kan, kita nak war-warkanlah kepada anda semua yang mungkin dalam kenderaan.
1: Dalam kenderaan.
0: Ataupun dah sampai di pejabat ataupun kan.
1: Dah sampai
0: tapi
1: di pejabat.
0: Tapi dengar sebab aku kerja ke 9 ke, Mak Ustaz.
1: Ya.
0: Dengar headphone, buka radio berkuat-kuat kan. Tak kira di klinik kesihatan ke. Intura, Sungai Petani.
1: Oh, terima kasih Intura buka kan? Radio kita.
0: Kuat-kuat ni. Lepas tu, di mana sahaja anda berada sekarang ni, kita nak ajak semua ramai-ramai ke program Gegak Piala Dunia FIFA 2026. Rurai lah.
1: Gegak Piala Dunia? Gegak Piala Dunia?
0: Bekas Pinang ke?
1: Tak, cerita dia orang tua lagu tu. Nah, bawa beg plastiknya. Tengok-tengok tu dia. RM50,000, RM60,000.
0: Bah je yang tahu kan, rurai.
1: Okey, sambung.
0: Okey, Gegak Piala Dunia ni, Gegak Piala Dunia FIFA 2026 ni, Bas.
1: Ya. Yeah.
0: Untuk anda semua, kami nak ajak ramai-ramai ke mana? Ke dataran Star Walk. Di mana Star Walk ni? Di mana dataran Star Walk ni kan?
1: Okey.
0: Di mana, Ibas? Kalau kita nak cerita lagi? Di orang kata apa ni?
1: Yellowstone lah.
0: Tapi nak habang tempat yang spesifik tu di Embas kan?
1: Lorong sempit
0: apa semua tu. Ha, dekat situ anda boleh pergi tengok layar besar, skrin besar untuk kita tonton Piala Dunia Final 2026.
1: Dia tu bukan abang. Kalau di situ kan, semua orang tahu dah. Kalau kita lalu hari-hari, lalu di jalan tu kan, ke Jalan Kuala Layak tu, mesti kita akan tengok juga sempang juga di situ. Jalan depan Embas tu. Dah ada dah skrin besar di situ. Jadi untuk kali ini nak meramaikan lagi, itulah kita.
0: Tapi yang bestnya kan?
1: Yang bestnya.
0: Tapi yang bestnya, pendaftaran untuk cabutan bertuah ni, dia ada cabutan bertuah tau. Bermula, dengar elok ni, bermula pukul 12:30 malam hingga 2 pagi.
1: Jangan pukul.
0: Pukul. Orang Kedah punya pukul lah.
1: Pukul ya, nah, betul.
0: Okey, bermula pukul 12:30 malam hingga 2 pagi. Tu untuk pendaftaran yang datang awal, lah untuk cabutan bertuah. Lepas tu, 200 daftar awal akan dapat t-shirt sumbangan pusat pakaian hari-hari. Mai awal untuk cabutan bertuah, 12:30 malam hingga pukul 2 pagi, tu untuk daftar cabutan bertuah. Lepas tu pula, kalau mai awal lagi, sebelumlah pukul 12 tu, daftar apa semua tu, dapat pakaian hari-hari, sumbangan hari-hari lah t-shirt.
1: Mm-hmm.
0: 200 terawal sahaja kami bagi.
1: Yang tu daftar tu pukul 12 ke?
0: Pukul 12.
1: Awal lagi lah yang
0: awal
1: tu.
0: Awal lagi lah yang hak cabutan bertuah tu 12:30 malam hingga 2 pagi.
1: Yang pi Zul kata pi mana?
0: Pi Guangzhou, China.
1: Kalau pi kat Guangzhou tu, kita yang tu cabutan bertuah tu pukul 12. Yang tu?
0: Yang tu 12 hingga 2 pagi.
1: Okey, di mana betul yang tu? Universiti ada RTM ke ataupun
0: semua Embas dan juga RTM lah.
1: Oh, sekali lah.
0: E tak ada dengan bas masa tu. E duduk di main stage.
1: Okey.
0: Kami berpisah seketika untuk hari tu sebab dia dah naikkan pangkat. Okey, dan juga bas akan bertugas di situlah bersama dengan Nur Ain. Mai jumpa kami lah, Puan Nur Hana kan?
1: Ya.
0: Jumpa je bas Nur Ain bin Nuruhana ni. Anda kena daftar untuk dapatkan cabutan bertuah, baju t-shirt untuk 200 terawal. Lepas tu juga anda boleh sertai apa ni, pocket show dengan Kedai FM ni.
1: ikutkan kalau apa yang Bas kongsikan kepada kita semua pendengar untuk waktu ni kan. Dengan tiga orang tenaga yang ada di situ nak tunggu kami ni, puluhan ribu orang yang akan pergi, nak boleh. Sebab kami pun nak pergi awal juga, nak dapatkan baju Semangat
0: ni
1: hari-hari. Kemudian dengan baca betul-betul untuk tiket ke Guangzhou lagi.
0: Tak habis lagi. RTM dan juga M-Bus.
1: Oh, ramailah.
0: Ya, okay, dengan kerjasama M-Bus lah. Kami akan sama-sama kolaborasi. Kita sama-sama kolaborasi lah.
1: Yes.
0: Untuk menjayakan program Gegar Piala Dunia FIFA 2026. Lepas tu pula, Pocket Show ni yang bestnya, Bas. Dia ada timbang bola, sepakkan penalti, kuis, meet and greet. Yang tu pula dapat hadiah eksklusif ataupun barangan eksklusif daripada kedai FM ni.
1: Takkan dia nak bawa pi tianggul yang besar tak kat mana tu?
0: Tu kena tunggu.
1: Oh, kena tunggu
0: mai. Kena mai di dataran Star Wars.
1: Faham.
0: Nah? Berbubuh dalam mulut ni nak suruh mai. Pada bila? 19 Julai 2026.
1: 20 hari bulan baru boleh daftar cabutan betul.
0: 20 hari bulan Mai 19-20 baru boleh daftar.
1: Bagi lama sikit.
0: Ya, kita biar ambas hari tentu kan. Lepas tu kita sama-sama tonton ataupun tengok perlawanan akhir Piala Dunia 2026, Sepanyol menentang Argentina.
1: Okey. Baik, untuk anda juga untuk pagi ni mendengarkan kita. Tadi Bas dah kongsikan berkenaan dengan program yang akan berlangsung sebenarnya dengan Gegar Piala Dunia 2026. Ia akan berlangsung di Alstar Kedah Darul Aman, di dataran Star Walk dan juga skrin Gegasi di situ. Jadi untuk anda, jelas sudah ya. Kalau tak jelas, nanti kita akan kongsikan lagi lah. Dan dengarlah promo-promo yang akan dimainkan di Kedah FM. Namun begitu,
0: kita nak dengar lagu dulu.
1: Kita nak dengar lagu dulu.
0: Lagu yang ni memang akan berkumandang sentiasa di Kedah FM, di corong-corong radio Kedah FM lah.
1: Yes, untuk waktu
0: ini.
1: Jauh ganai. Memang sempoi lah. Saat lagi topik kita baru, selepas lagu ni baru kita nak main dengan topik kita hari ni.
0: Ni hebat tak hebat ni?
1: Hebat.
0: Kedah sampai Mexico dia pergi.
1: Oh, jauhnya Kanada.
0: Kanada, Amerika.
1: Sejuta kenangan World Cup nak anda cerita berkenaan kenangan anda. World Cup tak kira bersama dengan siapa pun, suatu ketika dahulu. Sebab saya kenangan ni sejarah lah.
0: Yeah.
1: Dulu-dulu, okay?
0: Saat lagi lepas ni eh?
1: Yes.
0: Kedah FM.

satu piala satu juara dunia. Final Piala Dunia FIFA 2026. Jangan tengok sorang-sorang. Jom ke gegak Piala Dunia FIFA 2026 di Dataran Sarawak Alor-Star, 19 Julai bermula 11 malam hingga 6 pagi. Tayangan layar besar, makanan dan minuman, hiburan menarik dan 200 terawal akan mendapat barangan eksklusif dari Kedah FM. Mungkin anda pemenang berdua akan terbang ke Guangzhou, China. Gegak Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Okey, baik, aktif 610 hashtag Rancak Berbisa. Okey, untuk anda pagi ni kita dah sampai dah. Jadi kita nak terus kepada topik kita pagi ni yang kita nak sembang. Kita tanyakan sejuta kenangan World Cup. Tak kira World Cup tahun bila sekalipun, janji-janji sejarah buat kita. Sebab apa? Kita nak cipta lagi satu sejarah untuk kali ni beramai-ramai. Macam Bas kata tadi, nak ajak kita semua ke satu tempat, iaitu di Al-Ostak Kedah Darul Aman.
1: Ya, yeah, di dataran Star Walk. Macam-macam duk ada kan. Kalau tadi Ibas kongsi dengan anda semua, my
0: okay,
1: apa semua saya kan kongsi lain
0: topik kita ni.
1: Okey lah Ibas.
0: Okey, masih ingat lagi Bas?
1: Ingat.
0: Bangkit pukul 2 pagi.
1: Ya.
0: Kalau kita waktu tu kecil-kecil, ayah kita kejut kita. Macam Bas dia kata, adik dia kejut dia. Kok, kok, jom tengok bola kok. Kok, bangkit sat, bangkit sat. Teman kok.
1: Syahrul Nizam.
0: Syahrul Nizam. Adik dia Syahrul Nizam. Sultan sekarang, Syahrul Nizam.
1: Ya, sekarang ni pun dia mungkin duduk tengah kerja kan. Lepas tu tak tahu dia tak tidur tu.
0: Ada juga mak dia ni siap macam-macam lah cerita. Kita ni mak kita bila nak bangkit tengok bola tu kan. Duduk mengaji sekolah lagi. Mak tak esok nak sekolah. Tapi bapak ni dia punya bersemangat. Sebab tu kan dah, apa, mutadahri. Orang lama-lama dulu kan. Macam Suan. Waktu pula bila bangkit tu kan, dulu TV bas tak macam lah ni. TV kita dulu faham-faham sajalah. TV dalam hari yang ini kena buka kadang-kadang kena buka sepanjang dulu
1: berada. Yang dia apa, cembung punya tu dia nak kali jenuh. Lah ni flat dah, bergantung boleh kan.
0: Yang tu yang kita nak dengar sebenarnya, cerita-cerita dari anda. Okey, dah bas tengok.
1: Ya, dia ni ada Pak Ma'e daripada Kok Diang.
0: Wui, Pak Ma'e dari
1: Kampung Palah.
0: Kampung Palah.
1: Dia kata assalamualaikum Ibas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dia kata hampa dua ni bila buka topik ni, dia kata teringat zaman World Cup tahun 90-an tu.
0: 90-an sungguh.
1: Masa tu pun Bas join juga dengan arwah abah Bas. Apa semua ramai dah tengok kan. Tapi Pak Ma'e kata dulu mana ada TV besar macam lo ni Bas.
0: Ambil mana no.
1: TV 21 inci tu kira hebat dah. Bila nak tengok bola, jiran hak sebelah rumah, selang 2-3 rumah pun mai. Apa tu, mak pula apa lagi dia kata, sibuklah goreng cucuk lah. Lepas tu pula apa, goreng keropok lah, kacang goreng lah, beli siap-siap apa semua kan. Rebus ayak kopi 1 jug. Tak cukup 1 jug, tambah lagi 2 jug. Lagi tak habis. Tapi yang lawak dia kata, ayah suruh apa ni, masa tu ayah dia lah suruh dia ragih kerusi, dia kata pusing area ni, tak apa nak clear kat luar rumah tu. Lepas tu jerit lah kan. Lagi kat kanan. Tak elok lagi. Kawan tu jenuh duk pusing kat luar.
0: Dulu
1: tak boleh tengok bola.
0: Pakai tak tengok kedarah duk macam tu kan.
1: Yang ni aduk hasat. Elok. Tak elok. Dia kata bila yang cik nak tengok gambar, nak tengok bola ni pak.
0: Duk kira ayah saja ya. Duk kira lepas lah rumah boleh tengok. Kita duduk luar ni tak boleh tengok.
1: Dia kata,
0: siapa dia hari?
1: Pak Mak daripada Pak Kok Diang Kampung
0: dari
1: Palan.
0: Dari Kok Diang.
1: Lepas tu dia kata tu lah yang apa ni, momen-momen tu dan juga kenangan-kenangan tu buat saya rindu sampai luar ni lah.
0: Okey. Pak Mak
1: loh, dia buat cerita dia ni macam kita duk teringat balik pi zaman 90-an dulu.
0: Tengoklah duk pulas happy area apa tu semua, kali gunung kali gunung ada area pula macam jenis sengah bubuh di apa,
1: hak tunang ikan
0: tu. Ikan di buluh apa semua tu, pusing anu sebelah malam. Pagi awal pagi pukul 2 pagi
1: tu. Pukul 2 pagi duk dua people back area. La ilaha illallah.
0: Sampai 100 kali. Terima kasih juga Mas Subihi. Selamat pagi juga dia kata. 6.10 dia kata Sungai Petani hadir Spain. Road to Champion dia kata.
1: Geng kita Ibas.
0: Kamarunizam.
1: Kamarunizam.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi dia kata. Soleh Din juga. Terima kasih mendengarkan Kedai FM. SK Osman. Encik Khalid Adir. Cik Khalid.
1: Cik Khalid pun masuk ke?
0: Masuk juga.
1: Allahuakbar Cik Khalid.
0: Kerap Cik Khalid. Pagi ni boleh dapat pingat Cik Khalid. Azlan juga. Okey, Ibas juga bersama dengan anda. Halizah Hashim. Cup Janggoy. Happy birthday Puan Latifah. Halil. LH. Semoga bahagia dunia akhirat. Ada lagi sekali kita kongsikan bersama dengan anda. Jom.
1: Jom kita menyanyi lagi lagu ni.
0: Lagu ni lagi.
1: Kerap
0: sangat ni. Halil pula lagu.
1: Lagi depan ni lagu lain lah. Kedah bang.

0: dunia.
1: Satu impian.
0: Satu juara.
1: Jangan lepaskan peluang menyaksikan tayangan layar besar Gegar Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar.
0: Pada 19 hingga 20 Julai 2026.
1: 11 malam hingga 6 pagi.
0: Dataran Sarawak Alustar. Nikmati aksi perlawanan akhir di skrin layar besar, jualan makanan dan minuman, hiburan menarik serta pelbagai aktiviti.
1: 200 terawal akan mendapatkan barangan eksklusif dari Kedah FM dan mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China.
0: Gegar Piala Dunia FIFA 2026.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Okey, Kedai FM Mesra Harmoni, Zulkifli Halim, Armi di sini juga.
2: Armi di sini.
1: Jom, kita nak kasi ada lagi bas. Siapa
2: dia? Iskandar Khan.
1: Iskandar Khan.
2: Ha, Iskandar Khan kata dulu, dia kata, masa dia tengok tu tahun 2018.
1: 2014, Brazil.
2: Ha, 2018. Masa tu lah dia kata
1: Afrika ke tu?
2: Ha, masa tu. Lepas tu dia kata, masa tu dia kata sampai tak balik rumah. Dia kata bini call tu sampai tak jawab.
1: Tu dia.
2: Oh, dia kata duk asyik duk tengok tu kan. Ha, lepas tu habis-habis je perlawanan tu. Dia pula call bini dia. Bini dia pula tak jawab.
1: Hang tidur lah dulu. Oh tu dah. Sekadar.
2: Haa, Zuri Pendera.
1: Zuri Pendera. Ni ada lagi ni. Kalau tadi dia kata dia punya wife dia. Ni ada lagi, memang wife siapa kita tak tahulah.
2: Wife siapa?
1: Nama dia dikenali sebagai Ina. Dia kata Ina pun boleh, Lina pun boleh, Iza pun boleh.
2: Banyaknya
1: nama dia. Janji dia kata Kak Lina dari Lestang. Dia kata Kak Lina bukan apa. Bak bola ni tak minat pun DJ. Oi, tak minat sangat. Tapi cukup lah. Cukup apa? Saya ni cukup syok, dia kata, bila musim World Cup. Sebab dia kata masa ni lah semua adik-beradik dia yang duk ada tu waktu tu. Mengaji tu kupai main mangkat-mangkit, semua duduk tengok bola sama-sama, dia kata. Abang saya dia kan ambil dah tempat dia. Jangan siapa pi duk cup dah. Saat lagi tendang, semua tendang bola tu.
2: Tu dia.
1: Ganas sungguh, dia kata, kami banyak beradik. Kami 8 beradik, dia kata. Waktu tu memang menyokong Argentina lah. Waktu tu menyokong Argentina. Yang si ayah pula sokong Brazil, dia kata. Mak ni tak tahu apa, dia kata. Tapi sokong Jerman. Macam-macam, dia kata. Bila dua pasukan dia pun lawan tu, macam-macam jadi riuh lah.
2: Ya, mak main kat mana keluar dari Jerman tu?
1: Tak, dia minat dengan Jerman. Tak tahu. Kut dengar orang cerita, kut kedai publikan apa lah. Kut Jerman malam ni game tinggi-tinggi. Semua segok-segok betul tinggi riuh.
2: Dan-dan
1: sokong lah. Ayah dia pula sokong Argentina. Jadi waktu lawan tu, dia kata sokong. Jadi dua tu sokong lah. Ada juga kalau siapa ayah kata, ayah tarik lah saat lagi. Main-main sokong ayah, main sokong ayah. Kita ni tak apa nak ni. Mak panggil. Kena sokong mak lah. Buat makan, buat nasi goreng, dia kata waktu tu. Esok ni tak pergi mengaji pun ada.
2: Aduh.
1: Abang tu kalau kata lawan nak dia tengok tu, kerap lah tak pergi mengaji, dia kata. Tapi ayah tak marah pun waktu tu.
2: Geng ayah
1: lagi.
2: Geng. Ni Cik Ahmad bin Bramsa.
1: Cik Ahmad bin Bramsa.
2: Haa, dari Pekan Sebelah.
1: Pekan Sebelah, kerap sangat Pekan Sebelah ni lah. Oi, nak nama sungguh ni.
2: Kalau Ibas tu dia kata memang minat sungguh.
1: Kalau kita teriak lah.
2: Kita buh. Dia kata ni, kenangan paling manis tu sebab apa? Sebab yang mana duk pegang remote TV tu. Itulah jadi raja, jadi tuan rumah, dia kata.
1: Sungguh no.
2: Bila siapa pun tak boleh kacau, tak boleh halis siaran pun dia pegang kan.
1: Tu ni kira era millennium lah kot ni.
2: Millennium lah. Nama pun Ahmad kan.
1: Pegang remote.
2: Lepas tu pula tak tahu gol lempang habis apa remote-remote tu. La ilah Allah, wah Cik Ahmad entah tu.
1: Tu nak nak cari lain pula remote.
2: Nak cari. Dah kelai habis dah. La ilah Allah, tu kenangan lah.
1: Kenangan
2: lah.
1: Sungguh buat remote ni. Ada juga yang sengah orang ni bergaduh buat pegang remote. Tak mahu pula di kedai makan kan. Ada yang sampai dia tu pipi dia tu dia pegang. Oh, dia duk kira nak tengok gambar menatang dengan gambar Tamil.
2: No.
1: Orang lain tu nak tengok berita apa semua tak boleh. dia buat orang tu. Dia buat cekang sikit. Oi,
2: dia mana boleh lagu tu.
1: Tak boleh, tak boleh.
2: Janganlah macam tu, okey?
1: Okey, jom.
2: Jom kita nak sir-sir pula ni.
1: Sir-sir-sir.
2: Lagu.
1: Du-du-du.
2: Bukan dia. Ni lagu bola semua ni.
1: Okey.
2: Untuk anda semua di Atina 10.
1: #rancak berbisa.

8 negara, 1 piala, 1 juara dunia. Final Piala Dunia FIFA 2026. Jangan tengok sorang-sorang. Jom ke gegak Piala Dunia FIFA 2026 di Dataran Sarawak Alor-Star, 19 Julai bermula 11 malam hingga 6 pagi. Tayangan layar besar, makanan dan minuman, hiburan menarik dan 200 terawal akan mendapat barangan eksklusif dari Kedah FM. Mungkin anda pemenang berdua akan terbang ke Guangzhou, China. Gegak Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorak.

0: Okey, baik, kita 6.10 hashtag Rancak Berbisa. Pak Laman juga walaupun salam hadir dari Permatang Pauh Pening. Dia kata Permatang Pauh sentiasa memilih Kedai FM Mesra Harmoni. Dia kata walaupun dia kata biar pilih cuaca macam mana sekalipun, tetapi RTM Kedah, Kedai FM sentiasa di hati. Terima kasih Pak Laman.
1: Pak Laman mana?
0: Pak Laman Permatang Pauh, Pulau Pinang.
1: Permatang Pauh. Aduh Pak Laman. Oh, ini Pak Laman.
0: Ini Pak Laman.
1: Maksud Fauzia.
0: Maksud Fauzia.
1: Pun bersama-sama dengan kita juga. Dia kata dia tak minat sangat bola sepak, tapi dia support minat husband dia.
0: Oh, terbaik.
1: Laki suami dia kata hari ni pi goreng mi sanggui goreng. Buat ayam saja pun buat. Mana dia support minat suami dia. Macam Maklong lah. Maklong minat bola.
0: Maklum minat bola.
1: Maknanya kata gua ada tak support. Maknanya join sekali tengok kan.
0: Tengok sekali.
1: Baru syok macam tu.
0: Sonok macam tu. Okey, Kak Salmira juga. Waalaikumsalam. Dari Sungai Layak dia kata.
1: Salmira kata apa?
0: Sungai Layak dia kata memang hebat dia kata. Kalau kata bab bola ni dia kata memang kami takkan lepaskan lah. Seisi keluarga dia kata akan menonton bola dia kata. Ingat lagi dia kata tahun 2014 waktu tu dia kata ya Allah teriak dia kata pasal apa? Pasal Brazil. Kena dengan lah. Jerman.
1: Nak buat macam mana?
0: 7-1 dia kata waktu tu tak tahu nak abang lah. Dia kata kita ni minat. Dia kata waktu tu duduk mengaji sekolah menengah. Dia kata ya Allah tak tahu lah. Kita ni walaupun kita ni perempuan dia kata. Tapi dengan bola ni dia kata minat sungguh.
1: Banyak
0: Salmira.
1: Kerak sangat dia kata. Ni Amin Azmin. Amin Azmi. 89 daripada Bayan Lepas Pulau Pinang.
0: Woi, orang Pinang lagi.
1: Dia kata saya minat bola ni sampai keratan akhbar tu. Setiap hari saya gunting.
0: Dia gunting dia taruh.
1: Saya simpan buah dalam buku. Sampai hari ni ni, buku tu duk ada kat saya ni. Tu kenangan dia tu.
0: Kenangan dia.
1: World Cup ni.
0: Kenangan World Cup.
1: Amin Azmi.
0: Okay.
1: Gagap dah.
0: Wakaka. Dia kata Syafiq. Marzuki Mansor. Dia kata teringat lagi Cikgu Kuzamri Kuhashim. Dulu kami tengok di kedai makan. Dia kata kedai tu kedai cot roti canai. Dia kata cot. Ambil TV. Dia kata ambil TV di pokok senar. Dia kata TV yang besar mai letak di di kedai cot roti canai. Dia kata satu kampung keluar mai tengok. Dia kata
1: perinci tu
0: tak tahu. Dia kata TV besar. Dia kata kot waktu tu kan projektor tak ada. Aku tak ada projektor ke 2018 tu ada kot. Dia kata
1: tapi
0: tak tahu tu.
1: Tapi tak boleh lah kan, payah projektor-projektor pula dah.
0: Tapi seronok. Dia kata satu kampung main berhimpun semua. Tak kira lah lelaki ke perempuan ke, semua pakat main ramai-ramai. Petang tu goreng bihun siap lah. Itu yang syok. Yang tu kenangan. Dia kata tahun 2018.
1: Zuan 84 daripada Hospital Kulim pun dengar kita agak ni. Lepas tu Iskandar Fauzi. Dia kata saya support Spain.
0: Spain
1: sebab teringat bandar Andalusia yang indah dan damai. Lawa no. Dan juga katanya kat Cik Saadiah ni, dia kata saya paling suka tengok ayah dengan suami saya lah. Ayah saya dengan suami saya bila tengok bola dia pun kelai lah. Sampai tak mama tapi gurau lah. Bukanlah berkelai sampai bertumbuk aku tu tak. Berkelai aku tu lah kan. Kata-kata mulut pun semua tu. Habis-habis tu macam biasa balik lah. Tapi syok tengok dia berkelai orang anak tu.
0: Provok kan. Sikit-sikit provok tu biasa lah. Tak nak boleh masuk lah dekat gue. Yang kita ni berserabut lah dari jantung tu.
1: Lepas tu Kak Rohaya Cik Pah kata Kak ni pun tak minat bola dia tahu. Tapi selalu dengar Kedai FM. Jadi minat pula dah. Boleh tahu semua pasal bola ni. Terima kasih Kedai FM. Terima kasih Kak Rohaya Cik Puah.
0: Rohaya Cik Puah tu. Sungguhlah Kak Ayah. Dah duduk dengar dah. Lalu hari-hari duduk dengar tu kan. Mau tak mau. Tapi hari ni nak abang tadi ni nak buat macam mana. England tak boleh pi.
1: Kalau England tak boleh pi, kita suruh Cik Rohaya, Kak Rohaya Cik Puah ni pi mana abang? Ni pi sini ni.
0: Jom nak pi mana?
1: Ni
0: mana?
1: Kat Facebook ni.
0: Okey, yang mana rumah biru kita no?
1: Rumah biru ni.
0: Yang mana nonton di rumah biru kita waktu ni, kita tengok betul-betul hadam betul-betul. Kedai FM dan juga Embas nantikan gegar
1: Piala Dunia. FIFA 2026 tayangan layar besar satu jiwa sejuta sorakan.
0: Bila?
1: Bila pada Ahad dan Isnin 19 hingga 20 Julai 2026. Bermula ya mas?
0: Bermula
1: 8 malam hingga 6.30 pagi.
0: Tu dia.
1: Di dataran Sarawak Alostang. Dia pun kata tak tidur ke warga kerja Kedai FM ni?
0: Biasa dik.
1: biasalah dek, cari makan.
0: Okay, dia satu lagi. Yeah. Bukannya itu saja. Okay. Hmm. Bila selesai semua gegar, nantikan gegar Piala Dunia ni. Yang mana kita ni, antara kita ni, okay, dah selesai semua ataupun tak selesai lagi. Mm-hmm. Sebab apa, di situ ada pusat dakwah tau.
1: Yeah.
0: Di belakang City Plaza tu, ada pusat dakwah. City Point dulu ni, belakang tu ada pusat dakwah. Jadi kita yang nak menunaikan solat fardu subuh, ya, bolehlah menunaikan solat fardu subuh di situ.
1: Walaupun kita pergi tengok gegak pada dunia ni, tapi jangan lupa untuk solat subuh.
0: Okay? Kena lah, wajib kita kan. Yang mana boleh semayang lah.
1: Mana kata kita sediakan di situ eh.
0: Ada di situ
1: untuk
0: memang.
1: Untuk para kita ni lah, semayang subuh Jumaat kan.
0: Ya.
1: Barulah seronok.
0: Okey. Itu okay lah. Sepak penalti waktu tu, jadi mana yang lambat lah tu sepak penalti yang sampai kat nak cerah waktu tu. Di mana yang tu.
1: Maksudnya boleh jadi juga ni kali ni pun kan.
0: Boleh.
1: Okey lah, mainlah ramai-ramai 19 hingga 20 Julai 2026.
0: Satu jiwa, sejuta sorakan, gegak Piala Dunia FIFA 2026.
1: Ya, untuk anda semua, kita jumpa pukul 9 pagi nanti. Lepas 9 pagi nanti.
0: Okey.
1: Di Kedai FM.
0: Mesra.
1: Harmoni.
0: Wow. Satu dunia.
1: Satu impian.
0: Satu juara.
1: Jangan lepaskan peluang menyaksikan tayangan layar besar gegak Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kedai FM dan Majlis Bandaraya Alustar.
0: Pada 19 hingga 20 Julai 2026.
1: 11 malam hingga 6 pagi.
0: Dataran Stawok Alustar. Nikmati aksi perlawanan akhir di skrin layar besar, jualan makanan dan minuman, hiburan menarik serta pelbagai aktiviti.
1: 200 terawal akan mendapatkan barangan eksklusif dari Kedai FM dan mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China.
0: Gegak Piala Dunia FIFA 2026.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan.

Satu piala, satu juara dunia. Final Piala Dunia FIFA 2026. Jangan tengok sorang-sorang. Jom ke gegak Piala Dunia FIFA 2026 di Dataran Sarawak Alor-Star, 19 Julai bermula 11 malam hingga 6 pagi. Tayangan layar besar, makanan dan minuman, hiburan menarik dan 200 terawal akan mendapat barangan eksklusif dari Kedah FM. Mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China. Gegak Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorak.

Selat Hormuz ditutup semula, jangan ambil mudah. Kesan ekonomi. Tiada cadangan laksana cukai kekayaan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ρίξε να μ' σε πουλου. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sat saja masa berlalu, Ibai.
1: Ya, dah pun 9:15 minit pagi dah pun. Jam terakhir Ibai temani anda di hari yang terakhir, hari Khamis hari ini, 16 Julai 2026 bersama dengan satu Safar 1448 Hijriah.
0: Okey, Long Safar, Long Sawa. Nama dia lah kot, no? Yang alah, pendengar setia kita kan? Haa. Long Safar, Long Sawa. Okey. Baik, untuk anda 45 minit masa dari sekarang ni, insyaAllah kita akan selesaikan apa lagi yang ada. Saya baki lagi yang anda kirimkan kepada kami untuk kami bacakan kepada anda. Setelah kita tengok gegak
1: Piala Dunia FIFA 2026.
0: Sonok kan sebut saya gegak ni kan. Macam-macam cerita yang ada di sana. Dengar ceritanya rancak sangat apa dah. Okey. Bab ni ada lagi Anaman, dia kata bab bola ni teringat dekat arwah sepupu, dia kata dia minat sangat Kak Timah. Saya pun sama-sama minat lah juga waktu tu kan. Pak Su Omak, terima kasih juga sama-sama kita menonton. Pak Su Maziah Ahmad juga lama tak tengok TV, duk tengok dalam telefon je. TV pun tak nak buka lama. Kak Moh KMK.
1: Bosok asal lagi TV tu lagi.
0: Kak Moh KMK dia kata tak minat bola.
1: Ni Muhammad Husin.
0: Tak habis lagi ni.
1: Okay.
0: Kak Moh KMK dia kata tak minat bola.
1: Itu?
0: Tapi tengok juga lah TV tu dulu lah ni. TV pun tak ada dah, dengar radio. Aduh, Kak Moh KMK.
1: Dia baca cara Kak Moh lah.
0: Okay.
1: Bagus lah Kak Moh ni kan. Okay, Kak Long City pun bersama dengan kita juga. Kak Sabariah Light. Lepas tu kita ada Cuk Jangguih. Lama tak, Cuk Jangguih tak masuk kan. Dia kata happy birthday kepada Puan Hajah Latifah Halil. Semoga berbahagia hingga ke akhirat. Kak Haliza Hashim, Azlan, SK Osman, Kak Solehadin, Kamarun Nizam, Mat Subihi, Biah, oh, ramai. Kak Maziah Ahmad dari Kampung Tanjung Besar, Kubang, Kotan.
0: Okey, baik. Itu dia, selesai sudah untuk hari ini. Terima kasih yang mengirimkan mesti rumah biru kita. Jenguk tengok lagi bas di apa yang ada di awak punya TikTok.
1: Ni, saya tengok di rumah hijau dululah eh.
0: Okey.
1: Daripada siapa ni, Muhammad Panglima Mak Rimau ni.
0: Mak Rimau, Bang Mak Rimau.
1: Dia kata assalamualaikum DJ berdua. Saya Panglima Mak Rimau dari Kampung Kenangan, Seredang. Panglima minat bola sepak dari umur 7 tahun lagi. Mula start main bola sepak masa umur 10 tahun. Petang-petang main dengan orang dewasa umur 12 tahun. Piala Dunia 2006 final ni, Panglima sokong Spanyol. Ni Panglima buah gambar sebagai bukti sebagai pemain bola sepak di Kuala Lumpur dulu.
0: Tahu
1: dia buang jersey semua lengkap lah nak pergi main bola. Terima kasih banyak-banyak. Panglima Mak Rimau.
0: Panglima Mak
1: Kenangan,
0: Rimau.
1: Sekadang.
0: Jet Nadine dia kata.
1: Jet Nadine
0: dia kata saya ni penuh teriak DJ.
1: Ya, siapa?
0: Sebab pasukan pilihan saya kalah. Sepak penalti dia kata. Ayah kata itulah bola. Dia kata kadang-kadang kita ni, kita belajar menerima kekalahan, dia kata. Jangan tengok saja, kata, ambil apa yang ada dalam cerita ataupun dalam gambar bola tu. Dan perlawanan bola tu, ambil lah tengok macam mana kan. Pasukan kita tengok kan. Kalau tak ada pasukan, tengok sebelah-sebelah. Cuba tengok kalau kata orang yang main dia saja ya, tak bantu. Kalau penyerang dia tu hebat terang mana pun, kalau orang tak pas bola, memang tak boleh. Kita tengok Haaland malam tu kan. Banyak yang
1: dia pun jaga dia semua tu,
0: jaga dia, kemudian tak pas bola untuk dia, kan? dia minta bola, dia tak tunjuk depan kan.
1: Macam mana dia nak tunjuk skill dia kan. Okay ni Maya Yasmin.
0: Skill tak guna bas. Nak tunjuk jaringan gol.
1: Nak tunjuk
0: tu,
1: jaringan tu lah. Dan bola tak dapat kat dia, macam mana dia nak buat?
0: Orang tak bagi. Sian kat dia malam
1: kan
0: tu.
1: Zahir Cik Mat,
0: Zahir
1: dia
0: Cik
1: kata
0: Mat,
1: dia sokong Argentina. Muhammad Yus, Ina, apa tu, Ina Shah. Lepas tu kita ada pula Pak Tam Kawash, Ishak Hamid. Lepas tu ada siapa lagi ni, Iskandar tu baca dah tadi tak? Adnan apa ni? Adnan Zamani.
0: Adnan Zamani.
1: Ya, yeah. Lepas tu kita ada Mawar Perak. Itulah dia kata assalamualaikum daripada Kampar Perak.
0: Oh, Kampar.
1: Kampar.
0: Kampar Perak. Ya. Yong, siapa dia tu?
1: Namanya Mawar Perak.
0: Mawar Perak.
1: Duduk pun di Kampar Perak.
0: Oh, Yong Perak ya. Yong.
1: Boleh kawan dengan orang N ni.
0: Dengan tu.
1: Dengan siapa?
0: Faizal Zainal Abidin.
1: Dengan Yop.
0: Ya, Yop. Dik Jan gitu. Sana ya.
1: Dik Jan ni dia pilih apa eh? Argentina ke Spanyol agaknya?
0: Tak ada lah. Tewas lah dia.
1: Dia dua-dua tewas. Tak ada lah.
0: Dah. Dia Ivory Coast.
1: Ivory Coast. Okeylah untuk anda semua kedai

0: Kota Langga, Pokok Sana, Telaga Mas, Kuala Nerang, 97, Warbar Halima.
1: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
2: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
1: Babas biryani mix memang terbaik.
2: Babas, lencah hidupku.
3: Naik basikal pergi Kuala Lumpur. Pergi 16 orang yang sampai betul 6 orang saja.
4: Tidur pun dalam

0: dekat 9.34 minit pagi.
1: Okay, kita FM Mesra Harmoni untuk anda. Jom
0: bukan
1: kita
0: apa
1: nak tengok. Nak tengok apa?
0: Gelak tu ke apa? Kadang-kadang kita teringat kan kita cerita bab kenangan, sejuta kenangan.
1: Sejuta kan? Kenangan.
0: Itu kadang-kadang teringat tu kita gelak seorang-seorang kan?
1: Yeah. Okay, ada juga dasar bakar untuk waktu ni bersama dengan kita juga. Dia kata saya sokong Spanyol.
0: Spanyol.
1: Dia suka Spanyol. Dia samalah dengan DJ apa, DJ E dengan DJ Bas ke?
0: Nah, DJ E dengan DJ Bas tu memanglah dia.
1: Oh tu?
0: Memang dia Spanyol lah habis-habis kan. Tapi tengok Bas yang apa tu kura-kura.
1: Ya.
0: Ada kan dia apa depa
1: ramalan. Nah, saja suka-suka yang tu jangan percaya benda tu, khurafat kau percaya tu. Hak tu jadi depa sana.
0: Dah nak terang lagi.
1: Bukan kata kat bas.
0: Kata orang.
1: Ha, kita kami kata sebab benda tu ada lalu dengan kita. Cuma kita just sembang.
0: Just nak sembang kan. Ah, tak kau tu pergi tengok dia makan hak bendera Spain.
1: Yeah.
0: Spain menang suku. Tu saja-saja.
1: Kebetulan. Kebetulan.
0: Kan? Okey, dan juga Jet 9020. Saya pilih Argentina.
1: Pula. Tapi kat saya ni Jet 9020. Jet Nadine.
0: Bukan, boleh? Jet saja ni.
1: Spain lah.
0: Hak tu Jet Nadine ni Jet 9020.
1: Oh, Jet 9020. Hak ni Jet Nadine. Boleh? Dia kata Spain lah Piala Dunia 2026.
0: Tok. Saya kena.
1: Oh, kena fan.
0: Okey.
1: Baik.
0: Manda Ijai.
1: Manda Ijai.
0: Dia kata selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Lepas tu ni Adnan Nazaman ni kata kami nak pergi Taman sekali lagi 19 dengan 20 ni. Tang mana lagi?
1: Tengoklah. Ni Radio Malaysia Kedah FM, banyak yang kita simpan benda-benda di situ yang boleh kita tengok balik. Semula di situ. Tapi yang pentingnya di Star Wars. Star Wars tang mana apa?
0: Star Wars tang mana dekat dengan pejabat embas tu lah kan? Kalau tengok kat situ, lorong pun lorong sempit lah.
1: Lorong sempit.
0: Dekat situ. Itulah nanti kita akan macam-macam aktiviti kat situ. Bukan setakat tonton bola sepak je, tapi ada gerai-gerai jualan. Macam-macam sebenarnya.
1: Yang tak tu. Yang tak tu.
0: Tak tu. Tak tu apa?
1: Hak duduk belah baling ke, duduk kelonerang ke, duduk nakal ke, buka luah ke, paksik lubuk perung ke.
0: Lubuk perung.
1: Paksik lubuk tak perung tak tu. Nak mari ikut mana. Kita boleh mari. Sebab apa dia duduk dekat dengan UTC. Urban Transformation Center.
0: Ada?
1: Urban Transformation Center. Di situlah lorong sempit dan di situlah Star Walk.
0: Tu apa DJ dah terang dah tu.
1: Di situ Datuk Kafar kata tadi ni Dewan Datuk Syed Omar. Yang kita boleh tengok kereta Formula 1 MotoGP dulu yang dikatakan 500cc. Waktu tu dia kasi 125, 250, kemudian 500cc dipamerkan di situ. Di Ibu pergi sempat pergi tengok waktu tu lah. Pak Menakan bawa pergi tengok lah. Waktu tu Eddie Lawson. Kemudian pula di situlah ada tournament taekwondo, badminton macam Datuk kata tadi ni. Miss Poon pun pernah main dalam tu. Di sebelah situ pula, sebelah jalan tu, lawang padi tu, di situ ada SPU. SPU itulah tempat perkenalan dan juga perjumpaan. Orang era tahun 80-an, 70-an, 80-an, 90-an ni kata lah tempat tu.
0: SPU. Saya pun tak tahu dah.
1: Tak tahu memang Bas tak tahu lah.
0: Sebabnya saya bukan orang Lokstar.
1: Ya betul.
0: Kan dan juga tahun 90-an tu saya masih budak-budak. DJ tak apalah dia dah masa tu dah bercinta dah kan.
1: Kanyak lagi lah waktu tu.
0: Masa tu duk gatai gila lah waktu kan.
1: Takkan hang gatai dia waktu tu.
0: Hang lah.
1: Oh,
0: Bas masih lagi.
1: Terima. Kianya memang di situ tempat-tempat yang menarik untuk kita imbau lah. Dia ada sebuah dulu kita bercakap.
0: Dekat Pekan Rabu ke Bas?
1: Jauh sikit dah Pekan Rabu dek. Pekan Rabu dia sebelah sana. Yang kita boleh sebut sebab tak ada benda dah. Kalau marketing kita makom kan. Jadi kita boleh sebut benda yang dah tak ada. Contohnya di situ ada kedai shopping. Tak ada dah kedai shopping lah ni. Kedai kain tepi tu tak ada dah. Jadi kita boleh sebut lah benda tu. Dan
0: kira dekat dengan UTC tu lah.
1: Dekat dengan UTC kan? Tepi tu.
0: Tapi kan ada tu. Ada apa tu?
1: Ada apa tu?
0: Ada yang pasu-pasu.
1: Tak apa, pasu tu dia
0: tak alih ke?
1: Kita tak alih. Sebab dikabarkan juga yang sokong Spanyol
0: duduk sebelah sini.
1: Sebelah sini. Yang sokong Argentina
0: sebelah sana.
1: Sebelah sana.
0: Oh ni Lady Rose tanya.
1: Lady Rose tanya.
0: Ada tu yang ada pasu-pasu tu saya dan kami duduk tang mana? Rupanya duduk sebelah-sebelah.
1: Jangan duduk tang tengah.
0: Ni tengah. Jelas kok noh.
1: Bos gergasi deh.
0: Mana kata ni penerangan kita ni jelas kot.
1: Ya Allah, Datuk Gafar angkat ibu jari.
0: Kalau tak jelas lagi tak tahulah.
1: Guangzhou.
0: Yang pentingnya.
1: Yang pentingnya untuk anda. Itu bermula pukul 12. 12:30 malam, 20 hari bulan, pendaftaran untuk anda layak cabutan betul. 2 tiket penerbangan ke Guangzhou, China.
0: Haa, tu dia. Bukannya satu tiket tu 2 orang pergi kan?
1: Tak.
0: 2 tiket tu untuk 2 orang. Contohnya, bas dapat, DJE dapat.
1: Haa, 2-2 kami pergi.
0: Dua-dua pergi. Ataupun Lady Rose dapat dengan Maya Yasmin. Hampa pergi 2 orang.
1: Depa pergi 2 orang. Dan juga.
0: Dan.
1: Last. Ini habis ini menamat ni.
0: Haa.
1: Selesai semua. Kalau tak selesai semua pun. Bila laungan azan berkumandang di pusat dakwah Al-Ustaz Kedah Darul Aman.
0: Buat apa lagi?
1: Tunggu apa lagi kita?
0: Ha. Walaupun bola sepak tak habis lagi.
1: Tak habis lagi.
0: Ha. Kena pergi semayang.
1: Tak pergi semayang dulu.
0: Okey, lepas habis tunaikan solat fardu subuh tu, mari dia tengok balik.
1: Tengok balik.
0: Boleh teratun lah.
1: Eh, kan budak-budak saya ni bas. Je ini dah besar dah tau. Lah kalau azamnya je IP.
0: Kan macam tu lah kita nak pesan ke orang tu. Ramai-ramai. 19 dan juga 20 Julai 2026. Kita ada apa tu pengacara yang memang gempak malam tu. Kita ada DJ.
1: Okey, terima kasih.
0: Kita ada DJ Putri.
1: Wow, Putri.
0: Dan
1: cantik
0: juga
1: menawan.
0: Kita ada DJ Najmi.
1: Handsome, tinggi lampai orangnya. Seakan-akan pucai Thai.
0: Apa dia tu?
1: Orang Thai.
0: Gabungan tiga pengacara ni akan menggegarkan malam gegar Piala Dunia FIFA 2026.
1: Dan juga difahamkan untuk translate apa yang kami bersembang. Dengan ceritanya, ramai juga dari Naka, Lampam, Landin, Kampung P. Pinang, Kampung Baru, Kok Diang, apa semua tu yang nak turun main. Masyarakat Siam sana nak turun main juga.
0: Nak main tengok juga.
1: Nak main tengok Najmi.
0: Oh, hebat. Dia punya dia apa angkatan dia dengan rakyat-rakyat dia buat main.
1: Ya.
0: Okeylah, untuk anda semua tak larat ada nak cakap kan. Tugasan anda mainlah ke dataran Sarawak 19 dan juga 20 Julai 2026.
1: Terbaik.
0: Satu impian.
1: Satu juara.
0: Jangan lepaskan peluang menyaksikan tayangan layar besar gegar Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kedah FM dan Majlis Bandaraya Al-Ustar.
1: Pada 19 hingga 20 Julai 2026.
0: 11 malam hingga 6 pagi.
1: Dataran Sarawak Al-Ustar. Nikmati aksi perlawanan akhir di skrin layar besar, jualan makanan dan minuman, hiburan menarik serta pelbagai aktiviti.
0: 200 terawal akan mendapatkan barangan eksklusif dari Kedah FM dan mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China.
1: Gegar Piala Dunia FIFA 2026.
0: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Satu dunia,
1: satu impian,
0: satu juara.
1: Jangan lepaskan peluang menyaksikan tayangan layar besar Gegar Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar
0: pada 19 hingga 20 Julai 2026,
1: 11 malam hingga 6 pagi.
0: Dataran Stawak Alustar, nikmati aksi perlawanan akhir di skrin layar besar, jualan makanan dan minuman, hiburan menarik serta pelbagai aktiviti.
1: 200 terawal akan mendapatkan barangan eksklusif dari Kedah FM dan mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China.
0: Gegar Piala Dunia FIFA 2026.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Okay, bagi aktif 610 hashtag rancak berbisah.
1: Khairul Najmi kata segok lah DJ diorang ni, nama apa ya?
0: Khairul Najmi mana tu?
1: Nama saya, terima kasih lah sebelum tu puji segok kan. Terima kasih banyak-banyak. Nama saya DJ Bas.
0: Okay, DJ
1: nama
0: Bas.
1: Nama partner saya DJ E. Yes. Kamilah yang paling popular tu.
0: Baik itu bunyinya. Zul Arifin diorang, dia kata minta maaf lah Najmi. Dan juga terima kasih, minta maaf untuk semua. Dia kata saya dan juga Cik Yah Rempeyek, dia kata akan ke Amerika, dia kata untuk kali ni, untuk final di sana, dia tahu. Jadi sebab itulah tak dapat nak turun ramai-ramai pi ke nak join untuk memeriahkan lagi suasana gegak.
1: Oh, Cik Yah tu
0: Piala Dunia tak Zul apa?
1: Oh, Zul Arifin dia.
0: Zul Arifin dia dan juga Cik Yah Rempeyek ni nak pi ke Amerika nak tengok Piala Dunia di sana, dia kata semua dah
1: berapa
0: pergi dah.
1: Berapa tiket
0: kata
1: tu ambil? 25,000 ke 50,000 punya tiket?
0: Zul Arifin habaq pergi elok-elok nah.
1: Dia bukan biasa-biasa nak pergi tengok tu kan.
0: Tapi dia kata habis semua masyarakat derang, dia dah masuk dalam Facebook dia dah, dalam TikTok dia, semua dia dah masuk dah dalam TikTok dia untuk nak bawa ramai kawan-kawan dari derang Lengkuas, Bukit Pinang,
1: Teluk Jamat.
0: Dok sebelah sana, Bas, Bukit Hijau, Kedundung. Kedundung, Bukit Hijau, Derang, Empor,
1: Ishlah,
0: Wang Tepui.
1: Semua
0: Bukit
1: nak
0: Pinang
1: pergi
0: Lengkuas, semua pakat nak pergi ramai-ramai nak duduk taman no
1: ni,
0: tu.
1: Ni, Khairul Najmi tu nak pergi juga. Nak ikut Yah Cepet Terambayik
0: tu. Oh, nak mana boleh.
1: Tak boleh tau yang apa ni, Pondok Long Duk nak pergi ke.
0: Tak boleh. Pondok Long Duk tu boleh pakat mai ramai-ramai. Kita mai sebab memang ramai semua kali ni. DJ Najmi kita bersama dengan masyarakat Kuntai, masyarakat Siam, yang ramai juga yang akan turun bersama-sama dengan kita.
1: Mana, pergi Amerika ke?
0: Bukan. Pergi kat Starwalk ni.
1: Sampai setakat Starwalk je lah yang Najmi ni.
0: Sebab apa? Dia pun kata nak main ramai-ramai, nak main wai-wai, dia kata. Sebab dapat baju dan juga mana tahu kot-kot ong, dia kata. Dapat.
1: Kalau Thai cakap apa? Boleh? Boleh.
0: Boleh.
1: Kalau Thai, Thailand apa dia?
0: Thailand.
1: Cakap apa kalau boleh? Bahasa Thailand apa dia?
0: Dai. Dai
1: Mi
0: kan?
1: Dai.
0: Mi. Najmi.
1: Okey lah. Itulah Ibas kan. Maknanya kata dah hujung-hujung dah ni. Kami nak jemput semua yang duk dengar ni. 30,000 mata pandang kami ni kan. Supaya main ramai-ramai di Starwalk. Alok Star pada 19 dan juga 20 Julai 2026 ni. Pukul 11 malam hinggalah 6.30 minit pagi. Untuk gegak Piala Dunia FIFA 2026.
0: Yes. Dai. Ma.
1: Dai.
0: Kalau medai tak boleh.
1: Tak boleh. Medai. Dai.
0: Kalau
1: boleh.
0: Ada gambar perang tu. Medai.
1: Tak tu pula.
0: Perang.
1: Medai tu perang.
0: Apa panggil kawan-kawan tu. Antak nak tengok gambar combat ni, contoh combat ni.
1: Bas tak minat gambar perang-perang. Dia. Sampai law ni pun perang-perang tak minat, penat lah Bas.
0: Sebab Amy Askar. Okay.
1: Ya, dan juga Semak Eman. Nak tempoh boleh tak?
0: Nak tempoh
1: tempat boleh tak? Cik Semak Eman tu.
0: Ni.
1: So takut main lambat tu, saya tak ada tempat.
0: Habak yang kata nak main, kita siap sedia. Nu, jalan tu boleh tengok dia, big screen tu dia boleh tengok sampai ke jalan.
1: Berapa Bukan kilometer? Rabu.
0: Dekat 500 meter tu boleh nampak lagi big screen tu.
1: Boleh lah tu. Cik Semak Emad jangan duk risau.
0: 500 meter pula dah. 200 meter boleh nampak lagi.
1: 200 meter pun rasa macam jauh dah tu.
0: Jauh kan? Memang jauh. Dia depan tu pun dah hampir 200 meter lah tu. Sampai kat traffic light.
1: 500 meter kau nampak apa?
0: Dah 200 meter lebih kurang tu boleh nampak lagi. Kalau dekat kedai shopping tu, Saraya hak yang nak tajar baju kita ni, nak bagi baju yang 200 helai tu, hari-hari tu, duduk situ pun nampak lagi. Sebab apa? Pagi tadi waktu DJ nak mai, DJ dah survey dah tengok tempat tu.
1: Oh, hebat.
0: Duduk di situ, letak kereta di situ dan juga sempat sembang dengan abang polis trafik tadi. Dia ingat lalu tu ikut DJ nak letak kereta tu. Tak, saya cuma nak tengok. Tadi saya pakai baju RTM kan. Sembang dengan dia tu. Nampak lagi, memang jelas.
1: Macam mana keadaan suasana di situ, Iban?
0: Suasana di situ memang
1: semasa Argentina bertemu dengan England tu.
0: Suasana biasa lagi dek. Sebab waktu tu GEP tu orang tak start lagi. Tak pukul 3 lagi.
1: Itulah kan. Dan untuk anda semua nanti kat situ lah. Mai ramai-ramai bawa tikar. Bawa apa lagi?
0: Bawa kerusi ling.
1: Bawa kerusi apa semua. Bawa lah apa-apa benda yang boleh duduk. Sebab kita nak duduk sampai ke pagi.
0: Oh, pagi-pagi
1: sampai
0: ramai.
1: Sampai ke cerah kan.
0: Bawa bantai. Bukan tak tengok lah. Tak ada buatan nak duduk pun kena perubah badan.
1: Dia nak tengok bagi sedap kan.
0: Bawa tu.
1: Tak teluk. Okeylah, untuk kawasan Nibas pun cukup sampai setakat Nibas kan. Hari Ahad nanti kami akan lagi all out. Untuk anda semua mai ramai-ramai ke gegak Piala Dunia FIFA 2026.
0: Kita tak cerita hal lain dah pada hari Ahad nanti. Semuanya kita akan cerita berkenaan dengan
1: gegak piala dunia tu je lah, yes, kan. Ha, jangan tengok bola sorang-sorang. Mailah ramai-ramai, tak payah sorang-sorang, okay?
0: Bukan Guangzhou, Guangzhou.
1: Ha. Okeylah, untuk anda semua, jomlah.
0: Jom.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kepada Khairudin Razak dan juga Syukri Ismail. Selepas ini,
1: selepas ini Ezra akan bertemu dengan anda semua. Okey. Ibas balik dulu, jumpa hari Ahad nanti. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Satu piala, satu juara dunia. Final Piala Dunia FIFA 2026. Jangan tengok sorang-sorang. Jom ke Gegak Piala Dunia FIFA 2026 di Dataran Sarawak Alor-Star, 19 Julai bermula 11 malam hingga 6 pagi. Tayangan layar besar, makanan dan minuman, hiburan menarik dan 200 terawal akan mendapat barangan eksklusif dari Kedah FM. Mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China. Gegak Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorang.

0: semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik.
1: Jom interaktif 12 agar kita
2: rancak serata-rata.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Radio Malaysia Kedah FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus setia bersama Kedah FM sebagai teman setia anda setiap hari. Izzah akan bersama dengan anda menerusi segmen yang kedua hari ini, Interaktif 10.2 hashtag Rancak Serata-Rata. Bermula detikan ini 10 pagi sampailah ke pukul 2 petang nanti. Terima kasih Ibas yang telah pun bersama dengan anda menemani waktu anda sepanjang 4 jam bermula 6 pagi tadi sampailah ke detikkan ini. Semoga anda terus diberikan kesihatan yang baik-baik, dipermudahkan segala urusan dan ceria-ceria selalu bersama Kedah FM. Jom terus layan Kedah FM, mesra harmoni.
4: Izzah in the house. Jom kita

0: Kedah FM.
1: Laluan ke final
0: Selasa
1: 9.30 pagi.
0: Ikuti analisis perjalanan pasukan-pasukan bertanding dalam usaha memburu tempat ke perlawanan akhir dan menjulang trofi paling berprestij dunia.
1: Trivia, fakta unik, kapsul khas dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.

0: dunia.
1: Satu impian.
0: Satu juara.
1: Jangan lepaskan peluang menyaksikan tayangan layar besar Gegar Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar.
0: Pada 19 hingga 20 Julai 2026.
1: 11 malam hingga 6 pagi.
0: Dataran Stawok Alustar, nikmati aksi perlawanan akhir di skrin layar besar, jualan makanan dan minuman, hiburan menarik serta pelbagai aktiviti.
1: 200 terawal akan mendapatkan barangan eksklusif dari Kedah FM dan mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China.
0: Gegar Piala Dunia FIFA 2026.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan.

Sembang Bola Dunia, hari Sabtu 3.15 petang, kupasan lebih mendalam bersama tetamu jemputan mengenai prestasi pasukan, pemain bintang dan isu-isu hangat Piala Dunia 2026, hanya di Kedah FM.

0: Abang, ayam segar ada lagi tak?
1: Ada. Ayam bismillah. Segar, halal, suci, terus dari ladang.
0: Betul kau halai.
1: Yalah, disembelih ikut syarat. Bersih, terjaga. Ayam bismi ni pilihan nombor satu orang kedah.
2: Ayam bismi pilihan halal hati pun tanah.
0: Ayam bismi dipercayai kerana kualiti disukai rakyat Malaysia. Pilihan halal dari hati. Hubungi 019-590-0060 sekarang.
3: Jom interaktif 10-2.

0: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Gara satu piala satu juara dunia. Final Piala Dunia FIFA 2026. Jangan tengok sorang-sorang. Jom ke gegak Piala Dunia FIFA 2026 di Dataran Sarawak Alor-Star, 19 Julai bermula 11 malam hingga 6 pagi. Tayangan layar besar, makanan dan minuman, hiburan menarik dan 200 terawal akan mendapat barangan eksklusif dari Kedah FM. Mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China. Gegak Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta

0: Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
1: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
0: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedai Famous Raharmoni. Yuhu, Iza in the house masih lagi bersama dengan anda. Adapun 10.42 minit pagi. Okey, jom meriahkan bersama kami di Kedai FM bermula pada pukul 10 malam 19 Julai. 200 helai t-shirt Kedai FM percuma menanti 200 pengunjung terawal. Jangan lepaskan peluang menjadi antara yang terawal hadir. Jadi pelbagai aktiviti menarik telah pun disusun atur menanti anda. Meet and greet bersama DJ Kedai FM, cabutan bertuah, dua tiket ke Guangzhou, barangan eksklusif Kedai FM FM dan juga aktiviti timbang bola, cabaran sepakan penalti, freestyler show, persembahan basking dan banyak lagi lah dekat sana nanti. Okey, bawa keluarga dan rakan-rakan untuk menikmati malam yang penuh hiburan dan aktiviti yang menarik. 19 Julai 2026 pukul 10 malam. Okey, jangan lepaskan peluang. Meriahkan suasana final Piala Dunia 2026 bersama Kedai FM. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: 97.5
1: 90.5
0: 88.5
1: 105.7
0: dan 105.1.

0: dunia.
1: Satu impian.
0: Satu juara.
1: Jangan lepaskan peluang menyaksikan tayangan layar besar Gegar Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar.
0: Pada 19 hingga 20 Julai 2026.
1: 11 malam hingga 6 pagi.
0: Dataran Setawang Alustar, nikmati aksi perlawanan akhir di skrin layar besar, jualan makanan dan minuman, hiburan menarik serta pelbagai aktiviti.
1: 200 terawal akan mendapatkan barangan eksklusif dari Kedah FM dan mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China.
0: Gegar Piala Dunia FIFA 2026.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan.

satu piala, satu juara dunia. Final Piala Dunia FIFA 2026. Jangan tengok sorang-sorang. Jom ke gegak Piala Dunia FIFA 2026 di Dataran Sarawak Alor-Star, 19 Julai bermula 11 malam hingga 6 pagi. Tayangan layar besar, makanan dan minuman, hiburan menarik dan 200 terawal akan mendapat barangan eksklusif dari Kedah FM. Mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China. Gegak Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta.

0: agar kita rancak serata-rata.
1: Kedai FM Mesra Harmoni 11.06 minit pagi. Selamat pagi Kak Saleha Din, layan Kedai FM. Terima kasih Cik Su dari Jitra Felda Guap Napai, Batum Suryani Merbau Pulas. Juga untuk Kak Sabariah Lat, salam ceria selalu. Tak dilupakan juga untuk Pak Luman Bukit Kuang, Mak Titun Kampung Tuba. Terima kasih kerana setiap hari bersama Kedai FM. Okey, jadi minum air secukupnya untuk anda yang duduk dengar Kedai FM waktu ini, walaupun berada di pejabat di rumah, sebab pengambilan air yang mencukupi membantu mengekalkan fokus dan juga tenaga anda sepanjang hari. Okey, 11.15 minit pagi, kita nak beri laluan seketika untuk rancangan tajuk anda dari DCM Hubs Legacy. Apapun terus layan Kedai FM, okey?

0: Kedai FM Mesra Harmoni. Untuk seketika kita nak bersama dengan Encik Zul untuk rancangan tajuk anda dari DCM Herbs Legacy. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, Encik Iza.
0: Apa khabar?
1: Baik, alhamdulillah. Sihat kerja, Iza?
0: Alhamdulillah, sihat. Okey, pagi ini teruskan perkongsian menarik untuk pendengar kita pagi ini. Silakan.
1: Baik, insyaAllah. Baik, assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada semua pendengar Radio Kedai FM yang terus kekal dengarkan di RTM Klik dan juga di frekuensi. Terima kasih banyak-banyak. Baik, untuk pagi ini bersama dengan saya Zulkifli dari DCM Hub. Kalau dengar suara saya dan juga rakan saya dalam DCM Hub, semestinya kita nak berikan promosi yang sangat luar biasa kepada semua pendengar Kedah FM. Okey, yang pastinya untuk hari ini, parti sarang burung walet 4 dalam 1 memberikan kesan yang terbaik untuk anda semua, insyaAllah. Jadi jom saya nak kongsikan untuk anda yang mana perfai kami berisi padu satu botol 325 ml, dan bahan-bahan yang kita adunkan ke dalam perfai kami semestinya

0: Ini yang terbaik, antaranya kita ada sarang burung walet, kita ada delima, rozel dan juga madu. Dan rasa perfect ini saya berikan jaminan insya-Allah sangat sedap, masam manis kombinasi dari empat bahan yang kita gunakan tadi. Dan percaya ataupun tidak, produk kami mampu memberikan kesan yang terbaik, positif seawal sebulan sahaja penggunaan. Alhamdulillah. Dan yang pastinya juga untuk profile kami, dia kaya dengan vitamin C, membekalkan tenaga untuk seharian sebagai antioksidan, merawat dan juga menjaga kulit wajah, dan juga tinggi kandungan protein dan juga kolagen serta dapat menurunkan tekanan darah. Dan yang mestinya juga kami dipercayai sejak tahun 2023, yang mana profil kami menggunakan bahan alami, selamat diamalkan semua peringkat usia, 100% produk Bumi Putra buatan Muslim. Dan yang pastinya kami ada sijil halal JAKIM. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang. Sekejap lagi saya nak berikan promosi yang sangat luar biasa kepada semua pendengar setia Kedah FM. Okey. Dan untuk manfaat juga, kalau dan juga kelebihan, sekiranya anda amalkan Perfai kami secara konsisten, yang pertamanya sarang burung walet Perfai kami sangat bagus untuk lancarkan sistem saraf ataupun pembuluh darah kita. Jadi mungkin ada yang ada masalah kebas tangan, kebas kaki, sakit lutut, sakit pinggang ataupun sakit berkaitan sendi, pengambilan Perfai ini adalah yang terbaik untuk kita amalkan dari sekarang. InsyaAllah dalam masa sebulan saja penggunaan tuan-tuan dan perempuan akan nampak perubahan itu sendiri, InsyaAllah. Okey, dan selain itu juga, yang mana ada masalah susah nak membuang ataupun perut selalu kembung ataupun berangin, boleh amalkan Perfai ini bagi melawaskan pembuangan kita dan dapat menyingkirkan toksin dalam badan melalui pembuangan air besar, air kecil dan juga peluh kita. Selain itu juga, dengan pengambilan Perfai yang konsisten akan dapat kawal tiga masalah ini, antaranya bacaan gula dalam darah, bacaan tekanan darah dan juga kolesterol kita. Jadi senang cerita, satu botol Perfai ini bermacam-macam manfaat yang anda boleh dapat, InsyaAllah. Okey, dan kalau sebelum ini kita berikan, kita jual kepada anda dengan harga RM155 sebotol, tetapi untuk hari ini, ketika ini, saat ini, saya nak berikan tawaran promosi yang sangat terbaik untuk semua pendengar setia Kedah FM, tak kira di mana jua anda berada. Yang pastinya untuk hari ini, 4 botol Perfai dengan harga RM100 sahaja, dan percuma penghantaran untuk 100 orang yang terawal. Ha, jadi kepada anda semua yang lepaskan peluang, ini percuma penghantaran untuk 100 orang yang terawal dengan harga 4 botol Perfai RM100 sahaja. Hubungi kami di 014-988-2436. 014-988-2436. Sekali lagi, 014-988-2436. InsyaAllah kita berat seketika. Kita sambung selepas ini. Ada lagi perkongsian menarik nak dikongsikan untuk anda semua di penghujung jalan nanti, insyaAllah. Kita berat seketika.
1: Kembali selepas ini.

0: Baik, kita nak kembali bersama dengan Encik Zul untuk rancangan tajaan dari DCM Herbs Legacy. Silakan.
1: Baik, terima kasih Izzah. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Mungkin juga ada yang terlepas tadi kan, jangan risau. InsyaAllah saya kongsi semula untuk promosi yang sangat luar biasa ini kepada semua pendengar setia Kedah FM. Yang pastinya di CM Herb kami nak berikan tawaran yang terbaik, yang mana pati sarang burung walet 4 dalam 1 per 5, yang mana untuk hari ini kita nak jual kepada anda semua dengan 4 botol per 5 dengan harga RM100 sahaja. Sangat murah dan juga percuma penghantaran untuk 100 orang yang terawal. Jadi untuk anda semua boleh hubungi kami sekarang di 014-988-2436, 014-988-2436. Jadi jom saya nak kongsikan lagi manfaat yang terbaik dan juga kalau sekiranya anda amalkan perfai kami. Dan selain itu juga, yang mana bila kita amalkan perfai ini, dia akan jadi lebih bertenaga dan juga ringan untuk kita buat kerja-kerja harian. Bukan itu saja, dia dapat kuatkan imun badan kita dari cepat terkena dengan penyakit. Dan juga dengan pengambilan pati sarang burung walet perfai ini, dia sangat membantu untuk kekalkan badan kita sentiasa dalam keadaan sihat dan juga kuat. Dan yang mana perfai kami juga ada kolagen semula jadi, iaitu datangnya daripada sarang burung walet dan mampu mengurangkan garis-garis halus pada wajah kita, memudarkan jerawat dan juga menaikkan seri wajah kita. Jadi sebenarnya banyak lagi kebaikan bila kita amalkan perfai ini secara konsisten. Sebab apa? Sebab kami memang ada testimoni, bukan satu ataupun dua orang, tetapi lebih daripada ribuan orang yang telah menggunakan dan juga berpuas hati dengan kesan selepas amalkan pati sarang burung walet perfai ini. Sangat terbaik, yang mana kita dah bertapak daripada tahun 2023 dan kita ada sijil halal JAKIM. Jadi jangan lepaskan peluang untuk dapatkan perfai kami yang sangat istimewa untuk hari ini. Kita nak berikan khas kepada semua pendengar Kedah FM yang ada dekat Sungai Petani, ada yang dekat Dikan Batu, ada yang dekat mana lagi, dekat Alostak, Pendang, Kuala Nerang, Kok Diang, semualah negeri Kedah ni, di Kulim, Malesak dan sebagainya, Kuala Kedah. Okay, jangan lupa untuk dapatkan perfai kami yang sangat terbaik untuk hari ini, yang mana 4 botol perfai dengan harga RM100 sahaja, percuma penghantaran dan untuk 100 orang yang terawal. Jadi untuk percuma penghantaran ini untuk 100 orang yang terawal sahaja. Jadi hubungi kami sekarang cepat-cepat untuk dapatkan 4 botol perfai dengan harga RM100 sahaja. Hubungi kami di 014-988-2436, 014-988-2436. Sekali lagi saya ulang, 014-988-2436. Okey, jom saya nak kongsikan lagi manfaat dan juga kebaikan perfai untuk warga remaja dan juga warga yang berusia, yang mana untuk kebaikan perfai ini sangat baik. Sebab apa? Dari semua peringkat pun ada untuk bila kita amalkan perfai ini. Okay, yang pertamanya untuk remaja, dapat menyokong sistem pertahanan badan, kemudian dapat membantu melembapkan kulit wajah, membantu meningkatkan daya ingatan, meningkatkan metabolisme badan dan juga dapat mencegah masalah obesiti. Seterusnya dapat membekalkan tenaga untuk seharian. Alhamdulillah. Dan kalau kata untuk yang remaja, ada semestinya untuk yang berusia, untuk ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak, acik sebagainya. Jadi jom saya nak kongsikan kebaikan perfai untuk yang berusia, warga yang berusia. Yang pertamanya, dia dapat mengurangkan masalah urat saraf, melancarkan peredaran darah, melegakan batuk dan juga mencairkan kahak, meningkatkan metabolisme badan, dapat juga mengurangkan sakit sendi badan, melancarkan penghadaman dan juga untuk bekalkan tenaga untuk seharian dan juga tambah selera makan. Jadi untuk ibu-ibu, ayah-ayah, acik-acik sebagainya, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan ini. Juga memberikan satu kebaikan untuk kita nak beribadah nanti. Mungkin juga ada yang nak nak sujud tak boleh, nak rukuk tak boleh, mungkin juga yang nak duduk tahiyat akhir tak dapat kan sebab sakit sendi, dan insyaAllah amalkan perfai ini insyaAllah. Jadi cara pengambilannya sangat mudah, yang mana ambil 2 kali sehari minimum, 2 sudu besar bagi setiap kali pengambilan ataupun 15 ml, kemudian ambil pada waktu pagi sebelum sarapan, malam sebelum tidur. Perbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Ibu mengandung boleh ambil seawal usia 3 bulan usia kandungan, kemudian kanak-kanak seawal usia 3 tahun dan ke atas ambil satu sudu kecil bagi setiap kali pengambilan. Jadi senang cerita, lelaki dan juga wanita boleh amalkan perfai kami. Jadi untuk hari ini kita nak berikan kepada semua pendengar setia Kedai FM yang dengarkan di RTM Klik pun insyaAllah boleh dapatkan, yang mana untuk hari ini 4 botol perfai dengan harga RM100 sahaja. Percuma penghantaran untuk 100 orang yang terawal. Jadi jangan lepaskan peluang. Peluang ni tak datang berkali-kali. Tapi kalau datang sekali ni, kita dapatkan cepat-cepat. Hubungi kami, okey? Di 014-988-2436. 014-988-2436. Ada yang sekarang ini yang dah mencuba, ada yang dah menggunakan, nak tambah stok. Ialah kita nak berikan promosi ni tak tahu bila, tapi dah dapat stok yang sangat istimewa, yang sangat murah ini, dapatkan sekarang. InsyaAllah, sebab sebelum ini RM155 sebotol. Tapi untuk hari ini, kita nak berikan kepada anda 4 botol perfai RM100 dan percuma penghantaran untuk 100 orang yang terawal. Sekali lagi 014-988-2436, 014-988-2436. Itu saja insyaAllah. Saya doakan kepada semua pengguna perfai kami sentiasa keadaan baik, dan juga dalam rahmat Allah SWT. Dan kepada yang nak cuba itu, boleh terus mencuba perfai kami. InsyaAllah terjumpa lagi. Assalamualaikum dan juga selamat pagi semua. Terus kekal bersama dengan Eza sehingga ke penghujungnya nanti. Silakan.
0: Baik, terima kasih Cik Zulkifli untuk rancangan tajaan dari DCM Herbs Legacy. Okey, yang tak sempat dapatkan nombor taliannya 014-988-2436. Terus layan Kedai FM Mesra Harmoni 11.30 minit pagi.

0: Kebaruan hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
2: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami. Semestinya Kedah FM Mesra Harmoni. Izzah bersama dengan anda dah pun 11.37 minit pagi. Okey, ada yang bateri jam mati ke? Dah pun 11.37 minit pagi. Jam di rumah anda pukul berapa? Tak tengok berapa pukul 10. Rupa-rupanya bateri dah habis. Okey, tiba masa untuk tukarkan bateri yang baru. Okey, untuk anda yang berada di rumah, selalunya kalau nak tengok barang-barang dapur ni kan, sebelum kita nak pergi beli, kita kena tengok dululah apa yang habis, apa yang tak habis. Semak dulu sebelum beli barang dapur. Okey, nanti kalau kita tak semak, kita pergi kedai, kita beli. Barang ni rasa macam tak ada, tapi sebenarnya dah beli dah sebelum tu. Okey, jadi untuk mengelakkan pembelian berulang, pembaziran kan, bantu untuk mengurangkan perbelanjaan kan, mudahkan perancangan. Tengok dululah, semak dulu apa yang perlu, senaraikan baru pergi beli. Biasa dah kalau macam tu, kalau tak semak dulu, lagi-lagi kalau benda tu cepat rosak. Jadi tak tahan lama lah, kita dah beli belambak lah dekat dapur rumah kita tu. Tengok dulu apa yang habis, apa yang perlu, hak tu yang kita beli dulu. Tak payah duk lambak banyak sangat. Macam lah rajin sangat masak. Masak pun seminggu sekali je kan. Kan tiap-tiap hari masak. Tiap-tiap hari masak pun tak apa kan. Jadi beli kerap sikit. Okay, yang mana yang duk buat kerja, rehatkan seketika mata anda. Yang duk mengadap telefon, mengadap komputer tu, cuba amalkan 20-20-20. Apa dia tu 20-20-20 tu? Setiap 20 minit alihkan pandangan ke objek kira-kira 20 kaki ataupun sekitar 6 meter selama 20 saat. Okey, duk mengadap komputer 20 minit, kita perhati kod lain sama, lebih kurang 20 saat. InsyaAllah boleh membantu mengurangkan keletihan mata akibat melihat skrin terlalu lama. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Nama sungguh sayang, itu hanyalah sebuah mimpi.
0: Kejah FM, hidupkan hari anda.
2: Lari Malaysia, Kejah FM.
3: Suara penyokong
4: setiap hari Rabu
3: 10.15 malam,
4: Sabtu
3: 8.15 pagi.
4: Dengarkan pandangan, ramalan dan semangat penyokong bola sepak mengenai pasukan pilihan mereka. Satu jiwa,
3: sejuta sorakan
4: bersama
3: Kejap FM.

0: Terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
1: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
0: Kembali semula persiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Yuhu, Izzah in the house bersama dengan anda. 11.47 minit pagi. Okey, tersenyum. Tersenyum boleh menjadi cara mudah untuk mewujudkan suasana yang lebih mesra dalam keluarga dan juga tempat kerja. Senyuman tu, kan, tak kena bayang pun. Okey, walaupun senyuman ini bukan satu penyelesaian kepada semua masalah, tapi ia boleh menjadi permulaan kepada komunikasi yang lebih positif. Okey, jangan lupa hadiahkan senyuman anda kepada orang sekeliling anda hari ini. Okey, selamat pagi Kak Siti Nailah Kupang. Selamat bertugas. Terima kasih Ayan Syed dari Sungai Petani. Pagi ni pun kena senyum, kena happy sebab Argentina menang. Tengah hari ni nak kena makan sedap sikit. Ingat nak pergi makan dekat Pendang. Wuih, jauh tu. Okey, apapun semoga bahagia hendaknya. Okey, Hajah Halijah Hamzah, selamat bertugas. Terima kasih. Nak buat ucapan kepada Azizah Muhammad Zul Alif, Pak Su Yatim, dan juga semua sahabat-sahabat Radio Kedai FM, juga untuk Mak Subhi, Kak Ita Chot dari Ipoh Perak hadir menemani, juga untuk Jack Last Town, Kak Salehah Din, semualah yang selalu mengikuti siaran Kedai FM. Dah berasa hari kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Kedai FM yang disunting oleh Fakhrul Razi Ismail.

Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Dah pun 12.09 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua. Sementara nanti 12.15 minit tengah hari, kita nak bersama dengan tetamu istimewa dalam Air Tanya Terbitan DJ Bas, yang mana kita akan bersama dengan Tuan Amirul Izzat bin Muhammad, Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Kawalan Negeri Kedah Kementerian Dalam Negeri, bagi berkongsi dengan kita semua berkenaan dengan peranan KDN dalam mengawal selia Al-Quran. Terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

0: belum diedarkan kepada masyarakat-masyarakat kita lah, masyarakat di Malaysia terutamanya. Dan kita beruntung sebenarnya, Reza, kat Malaysia ni memang menitik beratkan dengan penjagaan kalam Allah ni lah, yang ini Al-Quran lah. Jadi disebabkan kita tak nak ada kekeliruan di antara musyaf-musyaf ataupun Al-Quran-Al-Quran ni, jadi penjagaan Al-Quran ni amat penting lah. Di mana kalau kita tengok setiap huruf-huruf ataupun baris yang salah, kita boleh mengubah masuk ayat tu, kan? Jadi pengawasan ataupun kuasaan ni memang penting lah untuk kita jaga akidah terutamanya umat-umat Islam, dan kita nak mengelakkan jadinya berlakunya kekeliruan, terutamanya dalam buat masa ni. Memang banyak kan lambakan-lambakan naskah-naskah Al-Quran di pasaran kita lah. Kan, Puan?
1: Ya. Jadi dari segi akta rasmi kan, Tuan, apakah akta ataupun undang-undang utama yang digunapakai lah di Malaysia ni untuk mengawal pencetakan dan juga pengedaran naskah Al-Quran ni, Tuan?
0: Okey, untuk akta yang digunapakai untuk mengawal selia Al-Quran di Malaysia ni, kita ada undang-undang lah, kita ada undang-undang akta khusus yang di bawah Kementerian Dalam Negeri, yang dinamakan Akta Pencetakan Teks Al-Quran, APTQ lah, nama pendek dia, APTQ 1986, Pindaan 2023, ataupun nama ringkasannya Akta 326. Yang inilah akta yang menjadi perisai kita, terutama kita di Malaysia ni lah, kita guna pakaikan akta ni, Akta Pencetakan Teks Al-Quran 1986, Pindaan 2023.
1: Akta ni lah yang digunapakai lah sampai ke hari ni lah.
0: Betul, akta ni.
1: Jadi dari segi proses penapisan dia, Tuan, kan, kita dah tahu berkenaan dengan keperluan kita untuk memelihara Al-Quran ni dan juga akta lah yang digunapakai untuk proses penapisan sesuatu naskah Al-Quran ni, Tuan. Sebelum dilakukan, sebelum ataupun dibenarkanlah untuk dijual di pasaran ni kepada orang ramai ni, siapa panel ataupun pakar yang menyemaknya, Tuan?
0: Okey, untuk makluman kan, di bawah akta ni kita ada lantikan yang dinamakan Lembaga Pengawalan dan Pelaksanaan Pencetakan Al-Quran, atau nama singkatannya LPPQ lah. Memang dianggotai oleh mufti-mufti di setiap negeri, dan juga panel-panel semakan dia adalah dilantik terutamanya pakar-pakar hufaz ataupun pakar-pakar hukum tajwid, pakar-pakar kiraat yang dinamakan Lajnah Tasih Al-Quran. Lajnah Tasih Al-Quran inilah yang memberi peranan utama, di mana individu-individu inilah yang akan menyemak satu persatu proof ataupun kita katakan
1: kesahihan
0: Al-Quran tu sebelum dicetak ataupun sebelum dipasarkan ke pasaran, kan? Dia akan semak lah baris dia betul tak betul, dia akan semak dia punya tajwid dan sebagainya, huruf, dan pastikan Al-Quran ni mengikut kita punya garis panduan betul, susunan baris ayat dia sebelum diedarkan, Tuan. Okey, proses lajnah ni memang mengambil masa lama sebab dia akan semak setiap baris, setiap halayan, setiap dan selepas tu barulah dia akan dapat, sekiranya diluluskan, dia akan dapat nilah cop perakuan daripada lembaga tadilah, lembaga LPPQ tadi, Lembaga Pengawalan dan Pelaksanaan Pencetakan Al-Quran ni tadi. Barulah dia boleh edarkan kepada orang ramai. Dan sekiranya proof yang dihantar daripada penerbit-penerbit ni kepada KDN lah untuk dijual dan sebagainya, untuk dipasarkan, sekiranya terdapat kesilapan ataupun nama, dia akan dipulangkan semula. Dia akan pulang semula sehinggalah proof yang dihantar tu semuanya betul.
1: 100% betul.
0: 100% betul. Ya. Barulah dia dapat kelulusan ataupun cop rasmi lah, dia akan ada dapat cop lah. Dan cop tu lah yang menandakan Quran ni telah disemak. Telah disemak dan kita telah diperakui sah lah, maksudnya.
1: Barulah dapat dijual kepada umum, kepada masyarakat umum lah.
0: Betul. Barulah dapat kepada masyarakat umum. Jadinya kita pun tak adalah rasa
1: Yalah. Kan? Ragu-ragu.
0: Ragu-ragu kan? Dan sebagainya.
1: Sebab Al-Quran ni kalau macam dah baris dia salah pun maksud dia dah lari dah.
0: Betul. Maksud baris salah, huruf salah. Memang sebab kita memang jumpa. Kita memang jumpa ada Al-Quran yang kita bila dihantar untuk dapatkan kelulusan ni sebelum dipasarkan memang terdapat baris-baris, ada yang sengaja dia memang dia memberikan maksud yang lain sebab bila mana maksud yang lain, baris yang lain, dia akan memberikan maksud yang lain kan.
1: Betul. Jadi untuk nak kenal pasti kan tuan, bagi masyarakat awam lah yang nak beli Al-Quran ni kan, rata-rata kita boleh tengok penjualan Al-Quran ni ada kat mana-mana kedai buku dan sebagainya lah. Jadi bagaimana cara mudah untuk orang awam di luar sana nak tahu bahawa naskah tersebut, naskah yang nak beli tu memang betul-betul diluluskan dan juga selamat untuk dibaca?
0: Okey, macam saya kata tadi lah, bila dia dah disemak, telah diteliti oleh lajnah tasih Al-Quran tadi, yang ini pakar-pakar hufaz, pakar hukum tajwid, pakar kiraat ni, dia akan dia diberikan cop kelulusan daripada lembaga pengawalan dan pelaksanaan percetakan Al-Quran tadi, LPPQ ni. Cop kelulusan ni kita boleh semak sama ada di muka surat pertama ataupun di muka surat yang belakang sekali pada Al-Quran tu. Dia ada cop.
1: Dia ada cop. Al-Quran tu. Naskah Al-Quran
0: tu sendiri dia ada cop. Dan di kulit Al-Quran tu sendiri kita ada hologram. Hologram ni lah macam barcode
1: asli lah.
0: Asli, mengatakan dia asli lah. Dan hologram ni memang kita boleh scan, gunakan telefon kita boleh scan. Dan bila kita scan, dia akan keluar lah. Dia akan keluar detail ataupun maklumat berkenaan dengan Al-Quran tu. Maksudnya dia akan tally lah dengan Al-Quran yang yang ditampilkan dengan hologram tu, sama tak tajuk dia, dia punya size.
1: Itu antara yang orang luar sana, masyarakat luar sana untuk mudah nak kenal pastilah tuan.
0: Betul.
1: Nak beli ni kita kena dapatkan sesuatu yang sahih lah, kita nak baca hari-hari kan. Jadi kita tak mau ada kekeliruan.
0: Ya, betul.
1: Kita nak berhenti rehat seketika, kita akan kembali lagi selepas ini.

0: Kedah FM.
1: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Dah pun 12.28 minit tengah hari. Kita masih lagi bersama dengan Tuan Amirul Izzat bin Muhammad, Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Kawalan Negeri Kedah, Kementerian Dalam Negeri. Berkongsi dengan anda semua hari ini berkenaan dengan peranan KDN dalam mengawal selia Al-Quran. Baik, tadi Tuan Amirul dah pun ceritakan dekat kita semua, berkongsi berkenaan dengan penguatkuasaan nilah akta tertentu untuk mengawal selia Al-Quran ni, dan juga kaedah yang macam mana untuk kenal pasti hak mana yang sahih yang telah pun diluluskan lah untuk kita nak beli di luar sana. Jadi sekarang ni kan Cik Amirul, ramai yang baca Al-Quran ni secara online kan, boleh dalam telefon saja gunakan aplikasi tertentu di telefon pintar kan. Jadi adakah KDN juga turut mengawal selia Al-Quran digital ni Cik Amirul? Okay. Aplikasi dia mudah lah kan, nak turun lah seluruh dunia boleh.
2: Terima kasih Izzat lagi lah. Okay, sebelum kita tengok Al-Quran digital ataupun aplikasi Al-Quran ni, kita pergi kepada memang penggunaan teknologi sekarang lah. Memang teknologi sekarang, kalau kita tengok, bukan saja aplikasi digital tapi lambakan Al-Quran-Al-Quran yang dijual secara online. Kan, lambakan yang dijual secara online ataupun di talian ni memang banyak sekarang ni, sebab kita bermacam-macam aplikasi e-dagang yang ada kat Malaysia ni. Memang penjualan yang kita dapat hasil penguatkuasaan memang kebanyakan ni daripada penjualan daripada e-dagang, di mana dia banyak yang mengimport Al-Quran-Al-Quran ni daripada luar. Kalau kita tengok Al-Quran-Al-Quran daripada luar ni, memang dia akan tengok kebanyakan ni pembeli-pembeli ni, dia akan tengok cantik. Kan, dia tengok cantik, dia akan tengok menarik, ada tarikan-tarikan terhadap Al-Quran tertentu. Tetapi kalau kita tengok balik Al-Quran-Al-Quran yang diimport ni, yang terdapat terutama daripada Indonesia ni, dia ada, bila kita buat rampasan ataupun penahanan terhadap Al-Quran ni, dia ada beberapa ayat ataupun beberapa baris yang
1: meragukan,
2: meragukan ataupun dia diubah suai oleh pihak-pihak ni lah, pihak bertanggungjawab. Jadinya dia sama juga dengan aplikasi digital ni. Kalau kita tengok aplikasi digital ni memang banyak di Play Store, di Google kan, di App Store dan sebagainya. Memang banyak kalau tengok aplikasi-aplikasi yang telah dibangunkan lah untuk kemudahan. Sebenarnya memang untuk mudah lah untuk masyarakat, untuk pengguna, supaya senang untuk bawa ke mana-mana. Tetapi kita perlu tengok semula, adakah aplikasi-aplikasi yang kita download ni, yang kita dah muat turun ni, telah mendapat ataupun telah disemak daripada lembaga tadi, lembaga pengawalan pelaksanaan pesakan teks Al-Quran tadi. Disebabkan kan, Tuan DJ dan juga pendengar, aplikasi juga kita mengawal selia. Di mana kalau nak tengok aplikasi yang telah dikawal selia ni, dia akan dapat chop juga. Sama juga macam Al-Quran yang fizikal. Dia ada chop. Dia Al-Quran yang kita kuatkuasakan dan kita kawal selia ni, dia tak terikat dengan keadaan fizikal saja, dia termasuk juga dengan yang secara online lah, maksudnya yang secara aplikasi ni, termasuk juga dengan Al-Quran-Al-Quran yang yang secara plug-in. Kalau kita tengok banyak sekarang plug-in, kita pasang di rumah.
1: Betul
2: kan, Al-Quran-Al-Quran ni digital-digital ni,
1: tekan saja
2: dia akan baca surah sendiri kan. Tapi kita kena semak, adakah Al-Quran-Al-Quran ni semua telah disemak? Sebab macam kata lah, kita nak dapatkan pahala, kita nak dapatkan ni kan. Tapi kita kena harus lihat semula, adakah Al-Quran ni betul-betul telah diperakui kesahihan bacaan dia, dari segi ayat dia. Kalau aplikasi kena tengok balik ayat dia, adakah telah disemak, maksud dia baris-baris ayat yang digunakan, kan, huruf-huruf yang digunakan, adakah bertepatan dengan Al-Quran yang betul lah. Dan juga sama juga dengan aplikasi yang saya kata tadi lah, yang digital yang kita pasang di rumah-rumah ni, kebanyakan di rumah lah, yang kita memang, kita banyak juga yang kita buat dan pasang dengan digital ni, sebab di mana yang speaker jenis plug-in ni, kalau kita tengok dia memang tak ada perakuan. Kalau kita senang je, aku setiap Al-Quran Al-Quran yang kita nak pastikan Al-Quran telah disemak, dia mesti ada kelulusan. Tak kisahlah dia
1: secara
2: macam mana pun.
1: Ya.
2: Speak plug-in ke ataupun Al-Quran yang secara buku tu ke, naskah Al-Quran ke, ataupun secara aplikasi dia dalam telefon ni lah, telefon pintar kita ni, dia mesti akan ada kelulusan.
1: Jadi pihak KDN kawasi dia semualah. Semua. Sama ada yang tulisan, yang digital, semuanya dikawasi oleh KDN.
2: Betul. Selagi mana dia dinamakan naskah Al-Quran. Dinamakan Al-Quran lah.
1: Tak kira macam mana dikeluarkan.
2: Saya memang kurang betul.
1: Jadi untuk memudahkan kita ni, kalau kalau eloknya, baiklah kita tengok secara fizikal ni. Kan? Yang tu lebih lebih sahih dan ada job kan. Jadi betul, kita betul. Pun bila nak baca, kita apa, dari segi kesucian pun kita kena ada ayat-ayat semayang kan. Nak pegang tu jadi lebih, orang kata apa, terjamin lah kan. Dari segi dari segi inilah aplikasi Al-Quran digital rasmi ni, mungkin ada yang dari segi orang yang suka baca secara digital ni, adakah sebarang aplikasi Al-Quran digital rasmi yang disyorkan oleh pihak berkuasa Malaysia ni yang dijamin bebas daripada ralat lah tuan?
2: Ada, ada DJ. Untuk makluman kan, KDN kita dah bekerjasama dengan JAKIM dan juga MC-MC untuk membangunkan satu aplikasi. Kalau kita boleh tengok dalam Play Store ataupun App Store, aplikasi ini dinamakan Smart Quran.
1: Smart Al-Quran.
2: Betul. Ini adalah usaha samalah KDN, JAKIM juga MC-MC. Di mana kalau kita tengok di Smart Quran ni, kalau kita tengok di paparan dia, akan dapat chop. Maksudnya telah di semak, telah di tertusahkan lah, dia bebas daripada sebarang ralat lah.
1: Oleh pihak yang sama tadilah, LPP
2: betul,
1: tadi.
2: Betul, dah kena semak oleh lembaga tadi. Telah semak, maksudnya Al-Quran, semua Al-Quran ni yang dibangunkan ni memang kita dah perakui. Dia
1: memang sah lah.
2: Memang sah lah. Jadi betul. Orang ramai boleh, kalau nak download tu, boleh download aplikasi dinamakan Smart Quran.
1: Smart Quran. Okey, satu ni, satu aplikasi ni sahajakah yang disyorkan?
2: Ya, yeah, betul. Maksud ni memang satu ni lah yang dimohon daripada ni lah untuk disemak.
1: Ya.
2: Untuk biasa seluar tu
1: tak disarankan, macam,
2: tak sarankan lah untuk membaca untuk macam, sebab dia tak disemak oleh yang lembaga pengawalan pelaksanaan pencatatan tiap Al-Quran tadi.
1: Jadi kita risau juga tuan, kadang-kadang KDN dah kawal selia benda tu kan, tapi bila terdapat lambakan yang banyak dekat luar sana,
2: betul,
1: kan, kita risau juga, takutlah tersasar juga kan. Jadi kalau macam nak nak bagi selamat ni, macam tuan kata tadilah, ada cadangkan untuk yang yang suka apps ni, boleh
2: boleh download, boleh download apps Smart Quran.
1: Smart Quran ini memang sahih yang telah pun diluluskan oleh pihak LPPPQ tadilah.
2: Betul.
1: Dari segi lajnah, baris semualah.
2: Baris semua, huruf semuanya memang dah.
1: Semua dah memang oleh pakar-pakar yang telah pun diluluskan lah. Penyemak yang memang ada kata apa, kuasa lah. Jadi kita nak berhenti seketika lagi, Cik Amirul.
2: Yeah,
1: nanti kita akan kembali selepas ini.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap lok terma.

stok beras negara mencukupi. Insiden bom tangan, laporan penuh diserahkan Khamis depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Bismillah.
1: Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manakala tepat pukul 1.27 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sana dan kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya. Kami di Kedai FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.

0: kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap lok terma.

Kedai FM Mesra Harmoni 1.40 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimah. Juga untuk anda yang dalam perjalanan untuk mengambil anak-anak sekolah yang nak balik. Harap hati-hati dalam perjalanan. Bawa kenderaan, kena tengok kot-kot dekat-dekat berhampiran dengan kereta motor kita kan. Kita tak nampak, tak perasan ada anak-anak kecil yang lain berada berhampiran dengan kenderaan kita. Jadi hati-hati. Bawa kata jangan laju-laju dekat kawasan sekolah, dan juga untuk penunggang motosikal juga hati-hati, jangan selit-selit dekat tepi-tepi kereta tu. Kadang-kadang tak perasan yang bawa kereta ni, kadang-kadang dia mata duk tengok kot lain, kan, mungkin duk cari anak dan sebagainya. Kita risaulah kan, risau takut berlaku perlanggaran tanpa disengajakan. Okay, lagi-lagi kalau berkaitan dengan anak-anak kecil ni kan, mungkin kalau darjah satu memang kecil ya kan, tak nampak, badan pun tak besar sangat. Jadi kalau kita bawa kereta besar di kawasan sekolah ni, kita tak perasan ada anak kecil di sebelah kenderaan kita. Okay, semoga dipermudahkan urusan perjalanan kita semua. Selamat menjamu selera untuk anda, dan juga dipermudahkan urusan rezeki yang kita akan dapat nantilah, insyaAllah. Terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Semoga dipermudahkan urusan dunia dan juga akhirat kita semua.

0: Ulul Islam.
1: Jom kita ikuti perkongsian Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum para pendengar yang dikasihi sekalian. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, beliau telah mengambil kata-kata ataupun pandangan Ibrahim bin Adham rahimahullah. Bagaimana satu hari Ibrahim bin Adham telah ditanya kepadanya, kenapakah doa yang kita minta tiap-tiap hari kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saban hari, saban waktu kita minta kepada Allah, masih belum Allah makbulkan? Kenapa? Tanda soal. Pandangan Ibrahim bin Adham ini telah diletakkan, dilampirkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Baik, pertama, kenapa doa masih belum diterima oleh Allah Ta'ala? Pertama, kata Ibrahim bin Adham ialah, kamu kenal Allah tetapi kamu tidak taat kepada arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kedua, kamu kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi kamu tidak mengikuti arahan dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, sebab kenapa doa kita masih belum dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, kamu kenal Al-Quran tetapi kamu tidak beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Keempat, kamu makan nikmat kurniaan Allah tetapi kamu tidak menunaikan tanggungjawab syukur kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang memberikan rezeki kepada kamu. Dan yang kelima, kata Ibrahim bin Adham, kamu tahu syurga, kamu kenal syurga, kamu membaca ayat Al-Quran dan hadis tentang syurga, tetapi kamu tidak berusaha untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lima sebab mengapa doa kita masih belum dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut Ibrahim bin Adham. Oleh kerana itu, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah setelah kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, ma'rifatullah, mestilah kita taat sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca sirah ya dalam Syama'il Muhammadiyah dan sebagainya, hadis-hadis Nabi, maka kita mesti ikut apa yang Nabi suruh dan mesti kita ikut sunnah Rasulullah. Yang ketiga, kita kenal Al-Quran, kita baca Al-Quran, maka mestilah kita tadabbur, kita faham maknanya dan kita beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Keempat, kita makan kurniaan Allah, kita makan rezeki yang Allah beri, jangan lupa kita bersyukur kepada Allah. Dan yang kelima, kita kenal syurga itu bagaimana rupa, bagaimana bentuknya, bagaimana sifatnya, seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis, makanya kita mesti berusaha untuk kita menjadi orang-orang yang mencari jalan syurga. Mudah-mudahan doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Nidaul Islam hashtag Penyiaran Jakim. Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
3: Ilmu bukan sekadar pengetahuan tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
4: Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam interaktif 10.2.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Nampaknya tugasan Iza bersama dengan anda cukup sampai di sini dulu untuk edisi hari ini. Selepas ini anda akan terus ditemani oleh rakan seterusnya, DJ Firdaus S. Mokhtar. Pidot Candani akan bersama dengan anda menerusi segmen yang ketiga, Relax 26 Hashtag Layan. Terima kasih Khairuddin Razak dan juga Syukri Ismail bagi memastikan kelancaran siaran untuk anda semua hari ini. Mohon maaf andai ada terkasar bahasa, tersalah bicara sepanjang Iza bersama dengan anda. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dunia.
1: Satu impian.
0: Satu juara.
1: Jangan lepaskan peluang menyaksikan tayangan layar besar Gegar Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar.
0: Pada 19 hingga 20 Julai 2026.
1: 11 malam hingga 6 pagi.
0: Dataran Stawok Alustar. Nikmati aksi perlawanan akhir di skrin layar besar, jualan makanan dan minuman, hiburan menarik serta pelbagai aktiviti.
1: 200 terawal akan mendapatkan barangan eksklusif dari Kedah FM dan mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China.
0: Gegar Piala Dunia FIFA 2026.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang bahagia Ustaz Mahyudin, yang saya kasihi Tuan Haji Saidun, tuan-tuan dan puan-puan hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Tajuk yang sama-sama kita akan kongsikan pada hari ini ialah tasbih. Sebelum saya masuk kepada tajuk kita berkenaan tasbih, saya nak habaq kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam kehidupan kita di dunia ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah nyatakan bahawa hidup di dunia ini, kalau kita tak manfaatkan dunia itu untuk jambatan akhirat kita, maka ia akan jadi sia-sia. Sia-sia tu dia ada empat dalam Al-Quran. Empat perkara yang Allah nyatakan berkenaan kehidupan dunia yang akan mensia-siakan kehidupan kita yang kekal abadi. Kita semua yakin bahawa satu masa nanti kita bukan akan duduk di sini. Yang ada di sini pun dulu pernah mai ramai-ramai, ada hak tak mai setengah pergi dah. Ataupun ada hak tak mai yang beberapa orang yang tak mai dah. Sebab apa? Mungkin sakit. Ataupun mungkin telah selesai daripada sakit tu, telah pergi ke alam baqa. Jadi kita pun hak duk berazam dulu ni, masa duk kerja-kerja sibuk-sibuk dulu ni, kita duk azam kata, nanti aku habis-habis ku pencin tak ada kerja ni, ku nak mengaji lah. Kemudian pencin-pencin tu hari pertama kita birthday, last terakhir dalam pencin tu, kita pun pencin lah. Lepas tu dapatlah duit pencin tu. Pergi mengaji ke pergi Vietnam? Di Vietnam dulu. Tak apalah kan. Nak berjalan-jalan tengok muka bumi Allah tu pun satu fardu kifayah juga. Pergi tengok bumi Allah tang ni lagu ni. Bumi Allah tang ni lagu ni. Pergi tengok masjid-masjid Allah di seluruh dunia ni macam ni, macam ni. Tak apa, pergi itulah. Tapi jangan duduk berjalan-jalan saja. Jangan sampai lupa nak mengaji. Sebab apa kita perlu mengaji ni? Sebab mengaji ni adalah sesuatu tuntutan kefarduan untuk menjadikan ibadat yang kita buat tu Allah terima. Kalau tak mengaji, kita pun tak yakin ibadat yang kita buat tu, kita sendiri tu pun tak yakin. Bagaimana kita nak memastikan Allah terima atau tak terima? Maka ambillah peluang untuk mengaji. Macam inilah kita ambil upah motong, seperti motong, menoreh getah. Kita ambil upah motong, lepas tu kita pun pergilah kebun getah tu. Nak motong macam mana tahu, ambil pisau, cincang, cincang, cincang, cincang, balik. Cukup 3 hari pergi jumpa tuan kebun. Kita bagilah tahu kat tuan kebun, wahai tuan kebun, saya dah selesai dah motong pokok tuan tu. Habis tu, habis tu saya mai jumpa tuan ni, saya nak minta upah saya lah. Lepas tu tuan pun kebun kata, hang ni biasa motong tak biasa motong? Biasa. Bila hang biasa motong? Motong kebun tuan. Maknanya tak biasa. Lepas tu dia kata, hang tahu ada undang-undang motong ni? Tahu. Macam mana? Lepas motong mai minta upah, tak kena tu. Hang kena tahu dulu reti nak motong tu macam mana. Betul? Nak motong kena ada apa? Kena ada pokok getah dulu. Duk kira pisau pokok getah tak ada nak motong apa. Kena ada pokok getah dulu, baru boleh motong. Ni pokok getah pun tak tahu mana satu lagi pokok getah. Ni nak buat perumpamaan dunia ni, nak bagi tahu faham tak faham gelak ni, no? Maka kena ada pokok getah dulu. Lepas tu kena ada orang yang nak motong, baru ada peralatan nak motong. Kalau ada pisau pokok tak ada nak motong apa dia? Faham, no? Kena sebiji dah awal-awal ni, kan? Kena ada pisau motong. Lepas tu nak motong bukan ada pisau saja. Di pokok tu dia kena ada cawan nak tahan susu getah. Kemudian dia kena ada besi hak duk pegang cawan getah tu. Lepas tu baru boleh pergi motong. Motong ni banyak kaedah. Ada jolok naik ke atas, ada tarik naik ke bawah. Kan kalau pokok tua-tua orang jolok naik ke atas ya. Kalau pokok hak yang duk bawah-bawah muda-muda ni, orang tarik ke kiri ataupun ke kanan. Nak bagi susu banyak, dia tarik kiri, tarik kanan. Lima tahun mampus pokok tu. Nah. Jadi nak dapat undang-undang dia motong ni, nak kena susun ataupun himpun susu getah tu. Lepas tu jadi skrap, pi kutip-kutip, pi jual. Lepas pi jual dapat duit bahagi dua. Itulah upah hang. Faham tak? Itulah upah hang, maknanya hang reti motong, hang tahu nak motong macam mana, hang tahu pokok getah tu macam mana, hang tahu alat nak motong tu. Alat nak motong tu lah ilmu yang kita kena ada tu. Faham? Bukan sekat tahu saja semayang, tapi ilmu nak semayang tak tahu. Tahu saja baca Quran tapi kaedah yang betul baca Quran tak ada. Alat untuk dapatkan upah tu ilmu. Ha, faham tu? Nah, baik. Jadi yang pertama, Allah habaq dunia ni dia tipu kita dapat perkara. Yang pertama Allah kata, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Ketahuilah oleh kamu sekalian, dalam surah Al-Hadid ayat 20, bahawa kehidupan dunia ini merupakan la'ibun. La'ibun tu permainan. Duk main-main saja. Main-main yang banyak. Betul?
Hak yang ibadat cukup 8 jam lah. Kalau kita bagi 3 waktu, Allah bagi kat kita 24 jam. 24 jam kalau kita bagi 3, makna kata 1/3 ialah 8 jam. Kalau 1/3 untuk kita rehat tidur makan, rehat tidur makan 8 jam, kita bekerja 8 jam, kita ibadat pun patutnya 8 jam. Kalau bagi 1/3, ada tak siapa di sini dia ibadat sampai 8 jam? No, tak pernah duk kira ustaz eh. So kita kira tengok sembahyang banyak mana. Sembahyang kalau 5 waktu baru 50 minit, lain pada tu buat apa? Tengok TikTok, berayak, cirit, ha tu lah, tu lang ibun, faham tak eh? Handphone tu ada, patutnya kita boleh baca Quran di situ kalau Quran tak bawa, betul eh? Tapi buat apa? Dia duk tengok TikTok tu, duk kira menari lagu apa, tajuk apa, tagline apa yang sesuai pada minggu ini, masakan apa tak jadi, ha tu lah kerja lang ibun. Dengan lang ibun duk main tu, ulama sebut perumpamaan dia macam budak-budak buat dapat permainan tu. Ni kita kata permainan budak-budak. Contohnya kereta kontrol lah. Budak ni dia mainlah kereta kontrol dia. Main-main habis bateri. Dia kunai kok ni, dia kunai kok ni, dia cabut tayar, dia lempak, dia ambil balik, patut susun, patut dia teriak dengan permainan dia duk main tu. Akhirnya apa yang dia dapat? Dia hanya dapat letih, letih-letih main, dia tidur. Itulah kehidupan dunia yang Allah kata yang pertama sifat dia la'ibun. Kehidupan dunia ni adalah permainan. Kena ingat, kalau kita tak tumpu betul-betul pada waktu umur kita yang ada berbaki ni, kita hanya main-main saja. Tak ada benda yang kita serius. Mengaji pun main-main, ibadat pun main-main. Hak tak mengaji lagi sakan, hak mengaji pun sakan juga. Betul kan? Hak mengaji pun sakan juga. Sebab apa? Ujian dia lagi deras. Ujian dia lagi sakan. Yang kedua, Allah nyatakan yang kedua walahun, yang dimaksudkan kehidupan dunia itu ialah yang kedua hanyalah sesuatu yang melalaikan, merupakan senda gurau, seronok-seronok, iaitulah perbuatan yang melalaikan, yang untuk mencari keselesaan sahaja. Di akhirnya manusia ini akan menyesal dengan sesuatu yang melalaikan itu. Banyak kelalaian yang kita dihidang pada hari ini, terutamanya berkenaan dengan nafsu, berkenaan dengan jiwa kita dan berkenaan dengan kehidupan kita. Kita duk kena tipu dekan, kita duk kena jadi benda tu sebagai satu senda gurau dan satu benda yang melalaikan saja. Dulu zaman kita ada telefon di rumah yang jenis ada tali masuk kok dalam dalam dinding rumah kita, kita nak telefon sekali sekala pun payah. Tapi sekarang bila handphone ada di tangan kita, dia banyak mengganggu urusan akhirat kita. Walaupun manfaat dia begitu banyak, macam contoh pagi ni kita dapat WhatsApp dalam grup mengaji kuliah duha Masjid Al-Bukhari ni, kuliah Datuk Barudin, maka ramailah, penuh pakat mai, tu manfaat dia. Tapi tuan-tuan, selesai pada tu kita akan sibuk dengan benda ni ya. Kalau kita tak sibuk pun, benda ni dah jadi keperluan, nak telefon sana telefon sini, nak buat urusan pengewangan, urusan bank in online, semua mai kok ni. Kadang-kadang kita nak pergi makan di kedai pun, duit dia tak mau terima. Dia nak suruh kita scan QR. Kita pun tak tahu nak tampak QR tu. Cari benda nak scan, jumpa datang lain. Kan? Memang nak tampak scan ni, aku tak tahu scan pergi di hospital ya. Scan-scan tengok taik penuh dalam perut. Tu dah tahu. Kan scan-scan tengok ada ketumbuhan dalam perut. Tahu ni scan nak scan kok mana ni. Nampak? Dia ada benda ni kita perlu. Maka tuan-tuan hadirin dirahmati Allah sekalian, saya nak sebut, nak kata di sini hadirin sekalian, bahawa yang kedua kehidupan dunia kita ini ialah lahwun. Yang keseterusnya Allah kata apa? Wazinatun. Zinah tu maksud dia bukan zina. Zinatun. Zinah. Zinah ni apa maksud zinah? Zinah ini bermaksud perhiasan. Kita duk kena tipu dengan perhiasan tu lah. Betul? Perhiasan tu apa? Yang pertama, perhiasan dalam hal berpakaian. Tengok macam hari ni pakai baju kan, kalau dia di rumah baju pakai budak kan, betul eh? Dah orang lelaki-lelaki lah, orang perempuan tak patut kan dia pakai baju no? Lelaki-lelaki lah dia di rumah baju tak pakai tak panai. Tapi bila kita nak keluar berhadapan dengan orang ramai, maka kita pun akan pakai pakaian. Bila kita pakai pakaian, kita nak cantik-cantik, salah tak cantik? Tak salah. Tapi kadang-kadang kita tertipu dengan perhiasan tu. Apa dia? Kalau kita contoh orang perempuan pakai tudung kan, pakai tudung biasa-biasa lah, dia kata fashion lama, orang tak pakai dah fashion ni, orang tak pakai dah bawai-bawai macam apa tu lah, orang pakai ikan temenu je. Ikan temenu merlik-merlik tu
Sebab tu dia bubuh batu 50 biji nak pi majlis persaraan beli tudung kosong, pi ambil upah sereka. Di mana sereka kau? Pelekat-pelekat batu tu panggil apa? Sereka no? Bukan. Pi pelekat-pelekat batu tu, bawa tudung, lepas tu dia ambil batu susun, dia sereak. Cik balik main merlit jalan duk tu. Oh, dia pakai kata domain sakal no? Domain merlit. Ha, kan? Tengok jauh merlit, dia main lah. Itulah perhiasan. Tapi tudung tu kita pakai lama mana? 3 kali basuh, batu lucut 6 biji, tahu ke? Itulah nama dia perhiasan. Ada bawa pakai bungkus pergi masuk dalam lubang kubur. Ha, kak mati nanti ni ustaz eh. Tudung hak batu-batu ni kelumuh kak masuk dalam kubur kali. Ada. Ada tak ni? Kak tak ada orang ni. Faham tak ni tuan-tuan dan perempuan hadirin dia. Tapi salah tak pakai gitu? Tak salah. Tengoklah keadaan dia macam mana, menutup aurat yang baik, cantik, nampak orang Islam ni hebat, bagus. Tapi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, duk kalut dengan perhiasan itu namalah zina, iaitulah perhiasan dunia. Antaranya lagi ialah perhiasan pada makanan, minuman, kenderaan. Kan? Kenderaan tu nak buat macam rumah. Kereta ni patut ada tempat duduk, ada steering, ada tempat buah gear, ada aircon, clear lah. Oh, tapi lah kereta nak pasang tirai pula dah. Nak buah kapek pula dah lah kereta. Lepas tu nak bus sound macam panggung wayang, bunyi sampai terkejut dada, sampai tak ada nak berhenti, tak ada nak pam jantung. Punya kuat music. Pasal apa? Pasal nak ada perhiasan tu cantik. Bukan sekat dalam kereta, di luar kereta, tayar tak cukup tu bubuh rim mahal sekali tu. Rim pun mahal sekali. Rim mahal, no? Rim mahal. Ha, kan? Orang patut tayar

Rumah ni kalau kita ni patut-patut padan, rumah hak kita duk ada ni, ada satu bilik mak bapak, satu bilik anak jantan, satu bilik anak perempuan, tu cukup dah rumah. Tapi kalau rumah yang betul-betul kena tipu dengan dunia ni, rumah yang banyak-banyak tingkat. Sedangkan rumah tu kita nak tinggal, nak masuk dalam rumah hak yang berapa kaki? 7 kaki dalam, 2 kaki lebar, betul? Kau tak ingat? Cuba pergi tengok-tengok lubang rumah hak betul nak duduk tu. Berapa lama? Kalau kita rumah besar sangat pun, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sebenarnya dia duk tipu perhiasan tu lah. Tapi kalau tuan-tuan dah ada rumah besar, jangan pergi runtuh pula. Sagi dia kata, aku menyesal hari ini, insaf ustaz cakap. Balik saya reban buang rumah tinggal sebelah. Tapi tuan-tuan, di akhirnya kita nak cari rumah kecil. Bila anak kita 4-5 orang tu keluar ikut menantu kita, pergi duduk di luar negara, pergi kerja di luar negeri, kita tinggallah 2 orang dengan Pak Long kita tu. Pak Long tu duduk panggil kita, kita pun tengok Pak Long kita, seorang seorang lepas tu lama-lama cemih, bakal lawan cemih tengok. Maka tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, lah kali rumah yang bilik-bilik banyak tu, yang menghuninya ialah cicak-cicak dan taik cicak saja. Kita pun tak ada nak pergi sapu taik cicak tu dah. Akhirnya kita kata, bang, jom kita pergi cari tanah-tanah kita dekat-dekat dengan masjid tu, kita buat rumah beda duduk 2 orang sudah. Pi mana? Pi duduk kat masjid. Hak duduk kat masjid, hak tak duduk kat masjid pi mana? Pi duduk pondok. Sang mana pondok? Pondok ada tempat tidur satu, ada tempat masak satu, lepas tu ada kain-kain habuan sangkut, lepas tu pi lah duduk pondok. Ustaz Mahidin dia duduk kawasan pondok, dia tahu lah. Sunnah abang, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, akhirnya daripada rumah besar tu kita akan pergi kuih kecil, last tinggal kita seorang saja. Tu nama dia perhiasan yang kita duduk seronok, tuan-tuan hadirin dirahmati Allah sekalian. Kemudian yang keempat, kata Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan dunia yang duk tipu kita ini, tuan-tuan, ialah watakasurun fil amwali wal aulad, iaitulah watafakhurum bainakum, dalam kehidupan kamu itu kamu duk rasa berbangga sesama kamu. Bangga pada apa? Pada takasurun fil amwal, siapa yang banyak menghimpunkan harta. Wal aulad, siapa yang ramai anak-anaknya, dan siapa yang ramai dan hebat keturunannya. Itulah yang kita duk kena tipu. Jadi pada pagi ini saya nak abang kepada tuan-tuan perempuan dan dirahmati Allah sekalian, kita nak menjadikan kehidupan kita bermanfaat, marilah kita sama-sama ambil sedikit pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan tasbih. Noh. Biji tasbih pun boleh, tasbih pun boleh. Okey, baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Isra ayat 44, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ard. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ard wa man fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Innahu kana haliman ghafura. Maksudnya, langit yang 7, bumi yang semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Hak duk ada dalam bumi, hak duk ada di langit, semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Itu maksud firman Allah Subhanahu wa taala, nak cerita segala makhluk yang ada di dunia ini ataupun di langit bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila sebut tasbih ni, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, pokok bertasbih. Biasa dengar dak buluh sama buluh belaga? Bunyi macam mana? Tak biasa dengar. Oh, kami duduk Kuala Setang mana ada pokok buluh sawi. Ada pokok buluh. Pokok buluh belaga, pokok buluh dia akan bunyi pak pak pak. Ada sound effect. Dia belaga sama dia akan bunyi pak pak pak. Selalu dak dia bunyi. Ada angin pun dia bunyi, tak ada angin pun dia bunyi. Tu makhluk Allah yang sedang bertasbih. Betul eh? Biasanya binatang. Contohnya katak. Katak bunyi macam mana katak? Katak bunyi macam mana? Katak tak usah bunyilah. Tak usah bunyilah. Dia ingat macam sekolah tadika pula. Kan bunyi katak macam mana? Katak bunyi macam mana katak? Katak dia bunyi. Dia lawan. Lawan apa tu? Lawan berkukuk ke lawan apa?

lawan bertasbih. Tu Allah kata walakin la tafqahuna tasbihahum. Makhluk-makhluk tu yang ada atas dunia ni semua duk bertasbih kepada Allah, tapi kamu tidak tahu akan tasbih mereka. Jadi tasbih dengan cara masing-masing. Begitu juga bagi manusia kita ini, tasbih menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan tasbih yang kita duk sebut subhanallah itu. Allah berfirman, firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 41, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Maksudnya, dan ingatlah kepada Tuhanmu, wazkur, ingat rabbaka, akan Tuhanmu, kathira, dengan banyak-banyak. Jadi tak mau kita tipu dengan 4-5 tipu daya dunia yang saya sebut tadi ni, maka tak mau kena tipu, maka wazkur rabbaka kathira, kena sebut, kena ingat Allah banyak-banyak. Allah kata wazkur rabbaka kathira wasabbih bil aishi wal ibkar, dan hendaklah kamu mengejar sembahyang pada waktu dan malam, dan hendaklah kamu sebut tasbih, sebut nama Allah itu pada waktu siang dan pada waktu malam. Boleh no? Tu ambil pengajaran di situ surah Ali Imran 41. Allah

kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dalam kamu sehari-hari.

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Pidot untuk pada hari ini, hari Khamis 16 Julai 2026. Tadi pun telah orang cakap apa mengenai tadi itu Radha Sakinah. Bahagian pertama tasbih oleh Ustaz Lutfi Ahmad Saidin terbitan Nur Syariza Zainuddin. Alhamdulillah. Setelah itu terima kasih juga buat DJ Iza in the house menerusi interaktif 10-2 hashtag rancak serata-rata. Mungkin ini bersama dengan DJ Pidot untuk 4 jam seterusnya untuk relax 26 hashtag layan. Alhamdulillah, seperti kebiasaan nanti hari ini orang cakap apa, hari Khamis. Orang cakap apa hari Khamis ramai orang cakap sekali. Selain itu juga seperti kebiasaan pukul 3 petang nanti, pukul 3 lepas 3.15 kita ada menerusi rancangan tajaan bersama dengan Zakat Negeri Kedah, bersama dengan ahli lembaga pengarah LZNK Datuk Syed Ahmad Faisal, menerusi bertajuk Muzaki Misali. Selain itu juga pukul 4 petang dan juga berita tempatan Kedah FM dan pengumuman waktu solat fardu asar 5 petang. Akan ikuti berita utama 5 petang dari Kota Media Angkasa Puri. Lepas tu Semang Gear 5 lepas untuk pada hari ini, dan Biz On Air, Business On Air terbitan dalam minggu ini seperti kebiasaan, iaitu bersama dengan Nasi Ayam Keropeh yang terbitkan oleh Surani Muhammad. Itu dia yang kita dapat kata tunjukkan kepada hamba semua. Saya juga nanti informasi semasa-semasa mengenai World Cup yang akan kami wawarkan untuk anda yang kini anda tahu dah siapa yang ke final. Okey, apapun, nanti insyaAllah saya akan sampaikan informasi kepada anda dari semasa ke semasa untuk anda semua di Kedah FM. InsyaAllah. Okey, baik, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Kedah FM, gelombang Alina Hassan.

0: dunia.
1: Satu impian.
0: Satu juara.
1: Jangan lepaskan peluang menyaksikan tayangan layar besar Gegar Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar.
0: Pada 19 hingga 20 Julai 2026.
1: 11 malam hingga 6 pagi.
0: Dataran Stawok Alustar. Nikmati aksi perlawanan akhir di skrin layar besar, jualan makanan dan minuman, hiburan menarik serta pelbagai aktiviti.
1: 200 terawal akan mendapatkan barangan eksklusif dari Kedah FM dan mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China.
0: Gegar Piala Dunia FIFA 2026.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasar raya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Same point.
2: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan show. Same point dan show.
3: Kedah FM.
4: Saat yang dinanti akhirnya tiba. 48 negara, satu piala, satu juara dunia. Final Piala Dunia FIFA 2026. Jangan tengok sorang-sorang. Jom ke gegak Piala Dunia FIFA 2026 di Dataran Sarawak Alor-Star, 19 Julai bermula 11 malam hingga 6 pagi. Tayangan layar besar, makanan dan minuman, hiburan menarik dan 200 terawal akan mendapat barangan eksklusif dari Kedah FM. Mungkin anda pemenang berdua akan terbang ke Guangzhou, China. Gegak Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta.

0: Okey, relax Dona, hashtag layan bersama dengan DJ B. Don. Untuk pada hari ini, hari Khamis 2026, hari 16 hari bulan. Tak lama dah nanti. 19 hari bulan hingga 20 bulan kami akan adakan program iaitu Gegak Piala Dunia di Star Walk. Jadi jom meriahkan bersama kami nanti insyaAllah. Kami ada iaitu selain itu juga 200 t-shirt Kedai FM percuma menanti. 200 pengunjung terawal, jadi yang lepaskan peluang ya. Selain itu juga ada meet and greet bersama dengan DJ Kedai FM. Juga ada cabutan bertuah 2 tiket ke Guangzhou, China di sana tu. 2 tiket pergi dan balik. Selain itu juga barangan eksklusif. Selain itu juga ada aktiviti timang bola cabaran sepakkan penalti. Dan juga persembahan freestyle bola dan juga persembahan basking. Jadi bawalah keluarga dengan penuh hiburan dan juga aktiviti yang menarik. Jangan lupa juga bawa tikang dan juga bersama dengan kami nanti. Okey. Baik, kita ada ni yang terbaru ni bersama dengan YB Taufik. Dia juga memberi sokongan untuk final nanti, pertemuan pertembungan antara Spanyol dan juga Argentina.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kepada semua pendengar setia Kedah FM, terutamanya penyokong kedua-dua pasukan Argentina dan Spain yang bakal beraksi di pentas akhir Piala Dunia, jom kita raikan perlawanan akhir Piala Dunia ini dengan semangat kesukanan yang tinggi. Menang atau kalah memang dah jadi lumrah pertandingan. Tapi, hormat menghormati dan kekal dengan semangat perpaduan selepas perlawanan, itulah kemenangan sebenar. Sokong Lamine Yamal atau Lionel Messi, dua-dua pun boleh. Dua-dua pun handal. Jadi, saya nak ucapkan selamat menyaksikan perlawanan final Piala Dunia dan semoga sukan ini dapat menyatu padukan kita semua. Pasukan pilihan saya untuk perlawanan akhir ini dah tentulah Viva España, Spain selamanya. Terima kasih.
0: Okey, itu dia. Terima kasih YB Taufik Jauhri, Menteri Belia dan Sukan, yang juga turut memberi sokongan untuk final Piala Dunia 2026. Antara pemain lah ramai-ramai juga noh. Dengan pelbagai program juga turut diaturkan untuk hampa semua nanti. Sehinggalah pukul 6 pagi. Selain itu juga menangi pelbagai barangan eksklusif Kedai FM, t-shirt Kedai FM dan juga voucher beli belah tajaan pada pusat pakaian hari-hari. Okey, Dai-Dai World Cup, Shakira dan juga Bruna Boy Santa. Relax Donam, hashtag damaikan jiwa.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Radio Kedah FM. Sepanjang berlangsungnya Temasya Piala Dunia 2026, Kedah FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
1: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
0: Kopi Bola
1: Ahad
0: 9.30 pagi, satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama Kedah FM.

0: dunia.
1: Satu impian.
0: Satu juara.
1: Jangan lepaskan peluang menyaksikan tayangan layar besar Gegar Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar.
0: Pada 19 hingga 20 Julai 2026.
1: 11 malam hingga 6 pagi.
0: Dataran Stawok Alustar. Nikmati aksi perlawanan akhir di skrin layar besar, jualan makanan dan minuman, hiburan menarik serta pelbagai aktiviti.
1: 200 terawal akan mendapatkan barangan eksklusif dari Kedah FM dan mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China.
0: Gegar Piala Dunia FIFA 2026.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan.

Baik, salam Negeri Salam Sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ B. Dut, untuk pada hari ini, sebab sekarang juga pukul 3.05 minit petang. Baik, informasi mengenai World Cup ini. Semangat juang tinggi kunci kejayaan Argentina. Jadi penyerang Argentina, Lautaro Martinez memuji semangat juang tinggi skuad La Albiceleste selepas bangkit menewaskan England 2-1 untuk kemarau final Piala Dunia 2026. Menurut beliau, kemampuan pasukan bangkit pada tekanan dan kesukaran menjadi kunci kejayaan mereka sepanjang kejohanan. Jadi, katanya mereka berdepan 3 perlawanan yang sukar sebelum ini, namun pasukan sentiasa berjaya bangkit dan hari ini membuktikan meskipun ketinggalan tapi mampu mengubah keadaan pada penghujung permainan. Jadi itu kekuatan yang dan mereka tidak pernah puas hati, sentiasa mahukan lebih lagi. Itu dia lantaran antara pemain yang gantian yang menjaringkan gol kemenangan pada masa kecederaan selepas Enzo Fernandez menyamakan kedudukan 7 minit sebelum itu. Okey. Dan selain itu juga mengenai Spanyol, sekolah ni hormati Spanyol sedia buru kejuaraan. Demikian yang dikatakan oleh jurulatih Argentina, Lionel. Sekolah ni menyifatkan ke Spanyol sebagai antara lawan yang paling cukup berkualiti menjelang perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Bagaimanapun, beliau juga menegaskan pasukannya sudah bersedia memburu kejuaraan untuk kali yang keempat. Menurutnya lagi, Spanyol layak berada di pentas akhir berdasarkan prestasi cemerlang yang ditampilkan sepanjang kejohanan. Okey. Dan kita juga nak ketahui jugalah, Tuchel akui kelebihan Argentina dan England mahukan England kembali bangkit, Three Lions bangkit. Jadi pengurusnya Thomas Tuchel mengakui Argentina lebih layak ke final selepas bangkit menewaskan pasukannya 2-1 pada aksi separuh akhir pagi tadi. Jadi menurutnya England menguasai permainan pada babak pertama dan wajar yang mendahului. Namun Argentina tampil lebih baik selepas berjaya menyamakan kedudukan. Dan mereka menghormati pencapaian Argentina dan perlu menerima keputusan ini. Dan kerana itu amat menyakitkan, namun pemainnya telah memberikan segala yang terbaik. Dan selain itu juga, keperlawanan yang timbal ataupun tempat yang ketiga akan berlangsung pada 19 Februari 5 pagi bertemu dengan Perancis. Okey, itu kita dapat kongsikan dari terkini. Dan juga ribuan penyokong Argentina membanjiri jalan raya sambut kemenangan ke final. Jadi untuk di Buenos Aires, puluhan ribu penyokong Argentina membanjiri jalan raya di Buenos Aires bagi meraihkan kejayaan skuad Albiceleste mara ke final Piala Dunia 2026. Jadi tumpuan terarah ke monumen Albiceleste dan lokasi tradisi itu disambut kejayaan sukan negara itu sejurus Argentina bangkit menewaskan England 2-1 pada separuh akhir. Itu dia ya yang kita dapat kongsikan informasi yang terkini. InsyaAllah nanti 3.15 kita akan ikuti iaitu rancangan tajaan zakat dan umah yang dibawakan oleh LZNK dengan bertajuk Muzaki Misali. Okey, itu dia damai daripada Amok untuk Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Seperti yang kebiasaan untuk pada setiap hari Khamis, kita bersama dengan rancangan tajaan Zakat dan Ummah yang dibawakan oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah. Seperti biasa, kita bersama dengan ahli lembaga pengarah, iaitu Lembaga Zakat Negeri Kedah, iaitu Datuk Haji Ahmad Faisal, hari ini dengan bertajuk Muzaki Misali. Assalamualaikum Datuk Syekh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sihat no?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Hari ini dengan bertajuk dia Muzaki Misali.
1: Ya.
0: Alah. Silakan.
1: Baik-baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Didi pedas sehat.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pendengar di Malaysia Kedah FM, semoga semuanya sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Petang ni zakat dan ummah, kita membicarakan tajuk ringkas, ya. Muzaki Misali.
0: Muzaki Misali. Okay. Ya.
1: Misali itu selalu pidah duduk dengar kan. Ibu Misali, bapa Misali.
0: Ya.
1: Lagi baik guru Misali, macam-macam lah.
0: Macam-macam.
1: Tapi Muzaki Misali, masa yang petang ni baru pidah duduk dengar.
0: Yang terbaru kau ni.
1: Terbaru. Okey, ya. Muzaki Misali. Muzaki ni maksud dia pembayar zakat. Bahasa Arab lah.
0: Bahasa Arab.
1: Pembayar zakat. Itu dia punya terjemahan dia lah. Muzaki, pembayar zakat. Ia bermaksud, yang kata Muzaki ni, seorang yang hartanya diwajibkan zakat.
0: Zakat.
1: Kalau harta dia banyak, lepas tu harta tu tak wajib zakat, dia tak boleh dinamakan Muzaki. Okay. Contoh macam, pidoh ada kereta 60 biji. Kereta apa saya tak tahu. Tapi pidoh tak menega kata tu. Duk gilak-gilak naik sampai sebiji. Mahal tu nilai harga kereta tu
0: 2 bulan tu.
1: Tapi
0: tukar kereta.
1: Tak menega, tak menega. Kalau menega dia jadi harta zakat. Saja syuk-syuk buah kereta dah parking depan rumah, tak culis buah tak jalan apa semua. Bayar sama bersanggup. Jadi kereta banyak. Contoh. Maka harta yang banyak itu, harta tu tak wajib zakat. Maka pemilik kereta tu dia tidak dinamakan Muzaki.
0: Muzaki.
1: Asas dia harta zakat Muzaki. Tapi Muzaki tu kena bayar lah. Tapi bayar. Pemulaannya tu. Jadi seorang yang berharta tetapi hartanya tidak diwajibkan zakat, maka dia bukan Muzaki. Jelas. No?
0: Ya.
1: Contohnya memiliki peralatan dalam rumah seperti perabot, pakaian dan sebagainya yang sangat banyak, nilainya memang cecah puluh-puluh ribu atau ratus ribu. Perabot dalam rumah, ada mesin basuh, lepas tu ada apa nama, TV, macam-macam lah. Alat rumah tu nilai mahal tu. Tapi harta tu bukan harta zakat, maka pemiliknya tidak boleh dinamakan Muzaki sebab dia tak kena bayar zakat.
0: Ya.

0: Okey. Kemudian seorang yang beri harta, seorang yang beri harta jenis zakat. Harta tu harta jenis zakat. Macam harta jenis zakat ni mai perak. Harta jenis zakat lah. Yeah. Ada padi, padi itu harta jenis zakat. Wang simpanan kan. Walaupun nilainya lebih rendah daripada nilai harta yang tidak wajib zakat. Macam pidah ada kereta sebiji, harga dia RM250,000. Kalau nilai duit dalam RM32,000 tu nisab kena bayar zakat lah. Okay. Tapi pidah ada kereta tu sebiji RM250,000. Tak kena bayar zakat. Tak kena bayar zakat. Tapi dalam masa yang sama pidah ada duit RM35,000. Duit tu adalah harta yang wajib zakat. Maka kalau pidah ada duit banyak tu, pidah tu seorang muzaki. Muzaki kena bayar zakat.
1: Bayar zakat.
0: Okey, sebab apa? Sebab dia harta tu telah cukup nisab dan sampai haul dia. Haul tu mana genap setahun daripada tarikh pemilikan harta. Wajiblah bayar zakat, dan orang yang bayar zakat tu nama dia muzaki.
1: Muzaki.
0: Muzaki sebut elok, takut musim-musim raya ni macam musangki pula. Muzaki ha.
1: Saya ingat
0: ya. Ya. Muzaki. Okay. Muzaki juga diartikan sebagai individu atau seorang yang mengeluarkan zakat. Sebab dia memiliki harta zakat.
1: Ya.
0: Boleh juga kita namakan orang tu muzaki bila dia mengeluarkan zakat yang diwajibkan daripada hartanya. Setelah dia mengeluarkan zakat, dia adalah muzaki. Kalau zakat tak bayar, dia muzaki lah. Dia bakal menjadi muzaki. Duk standby lah. Contoh macam piduh duk dalam tangan RM1,000. Daripada RM40,000. Orang tanya piduh pegang duit berapa tu, nak pergi bayar zakat. Bayar dah lagi, tapi kau muzaki dah lah. Setelah bayar, memang confirm lah muzaki. Itu contoh dia.
1: Contoh dia.
0: Selain itu, muzaki juga diartikan sebagai seorang yang membersihkan hartanya dengan membayar zakat. Sebab zakat tu maksudnya bersih. Sebab salah satu maknanya membersihkan hartanya dengan bayar zakat.
1: Ya.
0: Kalau harta tak bayar zakat, mana harta tu tak bersih. Jadi kotor, tercemar. Cara nak clear, nak cleankan harta tu, maka bayarlah zakat.
1: Zakat.
0: Maka orang yang membersihkan harta dengan membayar zakat namanya muzaki.
1: Muzaki.
0: Selain itu, muzaki juga diartikan sebagai seorang yang memiliki harta yang telah cukup nisab dan cukup haul. Maka diwajibkan kepadanya mengeluarkan zakat. Kepada asnaf-asnaf yang memerlukan, harta tu harta zakat tapi tak cukup haul. Tak cukup nisab, belum jadi muzaki lagi. Contoh kalau ada duit berada RM10,000, muzaki apa tak cukup nisab.
1: Tak sampai lagi.
0: Ataupun ada duit RM40,000 tapi haul lagi 6 bulan lagi. Belum lagi nama muzaki. Itulah beberapa pengertian dan orang panggil apa, maksud muzaki. Okay, sekarang ni kita masuk tajuk kita tentang ni lah, muzaki misali.
1: Muzaki misali.
0: Misali ni terjemah bahasa Melayu, contoh lah. Kalau ada orang panggil ibu misali, anugerah tu ada buat peringkat kebesaran ibu misali.
1: Yeah.
0: Dia ada kriteria dia berjaya. Wah, anak dia pandai-pandai. Ibu misali tu kan. Anak dia pandai-pandai, berjaya-berjaya belakang. Tu ibu misali. Takkan orang nak bagi ibu misali anak dia hisap dadah 4 orang. Duduk dalam lekat 7 orang. Itu bukan misali.
1: Jenuh.
0: Ibu misali ni tengok-tengok. Oh ya, anak dia cikgu 4 orang. Engineer 2 orang. Anak ramai pula. Biasanya ibu misali tu ambil hak anak banyak lah. Kalau seorang tak boleh. Pasal hak lain jelas kan. Orang kata seorang boleh lah tengok belah ada tumpuk teruk-teruk orang ambil anak ramai tu. Ibu misali kan. Lepas tu tambah sama pula dia jadi ibu tunggal pula. Lagi orang nak ambil.
1: Yeah.
0: Dalam anak yang ramai tu dan dia belah anak. Jadi orang hebat-hebat. Ibu salah seorang tu kerja di RTM. Kata ambil lah contoh.
1: Contoh.
0: Kata ambil. Okay, nah. Jadi okay. Muzaki misali. Muzaki misali ni kita kata muzaki contoh lah. Bila orang tengok dia tu, tengok-tengok tu terpegun, terpesona, berasa nak ikut style dia tu. Berasa nak jadi macam dia. Tu muzaki misali.
1: Muzaki.
0: Jadi, sebelum tu muzaki ni ada yang sekadar muzaki. Dan ada yang menjadi Muzaki misalnya. Dua lah kita pecahan tu. Terkadang Muzaki lah, tak nak beli bercontoh apa lah. Tapi yang topnya Muzaki misalnya lah. Tapi Muzaki misalnya ni bidang bukan macam anugerah hak kerjaan bagi tokoh ibu misalnya, bapa misalnya, itu seorang ya. Muzaki misalnya ni dia tak ada kota lah. Tak ada kota lah. Dia boleh ada sebanyak mungkin.
1: Sebanyak mungkin.
0: Dan siapa yang menjadi Muzaki misalnya? Orang yang bayar, orang yang bayar zakat itulah. Dia sendiri akan jadi apa Muzaki misalnya setelah mencukupi semua kriteria-kriteria dan ciri-ciri dia. Dan tak cukup tu bukan misalnya lah. Sekadar Muzaki biasa sahaja. Ini topik tahun ini saya nak bagi ramai Muzaki misalnya. Itu yang saya cakap ni. Tahun ini bagi ramai sikit Muzaki misalnya. Kita bukan hanya terkadar Muzaki. Biar lah ni kalau kita tadi RTN ni orang nak bayar dekat. Katalah Muzaki misalnya tu pindah seorang. Orang lain tak nak. Biarlah ramai lagi di RTN ni jadi Muzaki misalnya. Contoh macam tu lah.
1: Sambungan.
0: Ramai syok sikit kan. Takkan kita nak balik kita seorang.
1: Kita rehat seketika.
0: Rehat sebentar.
1: Dengarkan zikir dan zakat ummah. Zakat dan ummah dibawakan pada hari ini oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah LZMKA.

0: Baik, kita kembali semula untuk bedah hari ini seperti yang kita tunggukan, iaitu bersama dengan ahli lembaga pengarah ZNK, iaitu Datuk Syeikh Ahmad Faisal Haji Omar, untuk hari ini bertajuk Muzaki Misali. Kita bersambung semula balik.
1: Baik. Ni dia kena sebut Muzaki.
0: Muzaki.
1: Bukan Muzaki. Muzaki tu umur besar Kelantan. Zaki tu nama orang.
0: Nama Muzaki.
1: Azal lagi Zaki dengan Azal. Oh ya, mu panggil aku lah. Betul lah bila.
0: Ya lah.
1: Muzaki.
0: Muzaki.
1: Dah Muzaki. Dia tak. Kita nak Muzaki. Ya, mu panggil aku lah. Muzaki lah.
0: Ya, ya, ya.
1: Okay. Muzaki misalnya ni, di kalangan Muzaki ni, kalau sebut Muzaki misalnya, dia adalah Muzaki yang terbaik lah. Dua atas hal dia. Pasal apa? Sebab dia sangat prihatin terhadap kewajipan berzakat. Dia sangat prihatin. Sangat prihatin ni yang boleh cakna.
0: Cakna.
1: Cakna. Dan boleh dijadikan contoh oleh bakal-bakal Muzaki. Orang duk tengok dia tu, ada di kalangan Muzaki duk bayar lah. Ada lagi bakal.
0: Bakal.
1: Tak cukup bayar, tapi aku esok ni kalau bayar aku nak tiru dia. Ada ke tu lah. Macam pindah dia tengok orang berjaya lah di Putrajaya tu. Kita ya. Budak-budak sekolah.
0: Ya.
1: Pengarah tu nak esok aku nak ngaji nak jadi macam dia.
0: Idola.
1: Pasal dia mesti berhenti. Ya. Kalau dia tak berhenti, dia mati. Dua tu orang lah. Pasal kita muda-muda dia.
0: Ya.
1: Tu contoh. Panggil nak dia tu. Jadi Muzaki Misali tu, dia sangat prihatin kepada zakat. Dan orang ingin mencontohi dia.
0: Okay.
1: Muzaki Misali ni, dia orang panggil ikon lah.
0: Ikon.
1: Ikon. Kepada orang lain untuk membayar zakat sepertinya. Contoh. Orang-orang yang menjadikannya sebagai Muzaki Misali ialah, nombor satu, orang yang belum wajib zakat. Kerana tidak memenuhi syarat-syarat wajib zakat.
0: Syarat wajib.
1: Mula-mula tu dia tengok, kan kita dah tengok orang bayar zakat tu, cek besar-besar tu bagi kat Tunku Sultan.
0: Ya.
1: Lepas tu tengok apa nama dalam TV, tengok dalam sahabat, tengok dalam media sosial. Ui, zakat dia ni kita tengok. Tengok-tengok aku pun tangis lah. Satu hari aku kaya, aku pun nak buat lagu dia. Nak lebih pada dia. Ha tu misali. Nak tahu. Jadi orang tu dia berazam lah untuk membayar zakat seperti Muzaki misali.
0: Okay.
1: Apabila dia telah memenuhi syarat-syarat sebagai Muzaki atau telah menjadi pembayar zakat.
0: Ya.
1: Demikian juga seorang yang memang telah senarai sebagai pembayar zakat. Muzaki. Atas zakat orang tak bayar lagi. Tangi lah satu hari aku kaya, aku nak jadi ni lah. Ini nombor dua pula. Kawan tu memang duk bayar zakat lah, tapi belum sampai peringkat misali. Menyesali lah.
0: Menyesali
1: belum sampai pangkat misali. Dia tengok-tengok Muzaki misali ni, dia kata, kalau aku lah duk bayar dekat 1,000, dia bayar 1,000,000, takkan aku tak boleh. Dia memang duk bayar dekat lah, tapi sikit. Maka dia berazam untuk, kalau tak boleh potong dia pun sama dengan dia lah. Tak boleh sama pun, dekat-dekat nak sama.
0: Hampir-hampir
1: nak sama. Maka dia berazam untuk mencontohi Muzaki Misali.
0: Muzaki Misali. Baik.
1: Kerana kelebihannya sebagai Muzaki Misali. Sebab Muzaki Misali ni orang dah sebut-sebut. Allah pidah pergi merata orang sebut. Haji tu banyak zakat tu. Banyak. Dia tak abang pun kita tahu. Ui ada. Ni apa nama dalam kampung ni, berapa orang dapat zakat dia. Betul lah. Aku tak tahu pun. Ni aku nak abang kan. Misali sekalipun dia merahsiakan, tapi akan terbongkar kebaikan orang ni. Dia sembunyi lagu mana pun, orang paling tidak orang yang terima zakat lah, saya ni dapat bantuan zakat bila Tuan Haji tu lah, tidak saya pun tahu ni. Macam tu. Lepas tu orang daripada seorang cerita, dia bawa lah cerita tu. Bawa daripada Sungai Pasiak pergi pada Sungai Lalang. Pergi Sungai Lalang, mai Sungai Petani lagu tu lah. Cerita lama-lama, tambah zaman media sosial.
0: Lagi
1: cepat kan.
0: Viral.
1: Okay. Lepas tu dia mai persoalan berikutnya. Bila nak jadi Muzaki Misali ni, nak buat cara. Ni di kalangan ni cabaran saya buka ni pada orang-orang nak biar dekat ni.
0: Cabaran.
1: Macam mana cara kita nak jadi Muzaki Misali?
0: Ya.
1: Okay. Nombor satu, Muzaki Misali ni, dia jadi Muzaki Misali tu sebab dia terkenal sebagai pembayar zakat.
0: Pembayar zakat.
1: Tak payah orang duk tanya. Dia dah terkenal lah.
0: Memang terkenal.
1: Kalau orang duk tanya tu tak misali lagi. Dia ni kaya, zakat bayar tak? Bayar tak?
0: Ha
1: tu dia main question mark. Tapi kalau tahu kaya ni, wih, dia kaya. Memang dia kaya zakat tak miss.
0: Tak miss.
1: Ha, tak miss. Jadi terkenal sebagai pembayar zakat. Terutama dalam kuantiti yang banyak. Zakat ni dia tak bayar lah 120. 120 ribu ada.
0: Ha.
1: Ataupun 1 juta. Tapi misalnya ni tak semesti angka juta. Kau banyak lah. Misalnya. Okay. Kebiasaannya Muzakir Misali ni, dia mudah nampak kepada pembayar zakat perniagaan.
0: Zakat perniagaan.
1: Itu senang nampak lah. Sebab zakat perniagaan ni biasa dia bayar dalam jumlah yang besar. Kalau dia bayar 1 juta, maka duit hasil keuntungan dia 40 juta.
0: 40 juta.
1: Nampak besar lah kalau orang kerja RTM mana boleh ada 40 juta. Ya, tak ada 40 juta rupiah dah.
0: Tapi saya dah memang lah. Jutawan.
1: Okey. Pasal apa Muzakir misalnya senang nampak pada Muzakir yang jenis menega ni. Kerana jumlah zakat yang dibayar melibatkan jumlah yang besar.
0: Besar.
1: Ha, seperti contohnya puluhan ribu pun kau besar.
0: Okay. Ha,
1: ratusan ribu tambah-tambah lagi juta.
0: Lagi ya.
1: Lagi besar kan. Pun demikian. Janganlah Muzakir lain berasa kecil tidak. Aku tak menega, tak jadi misali. Eh, boleh. Siapa kata tak boleh? Muzakir misali tidak semestinya golongan usahawan dan apa peniaga sahaja. Malahan pembayar zakat pendapatan dan pembayar zakat padi pertanian juga boleh tersenarai sebagai Muzakir misali.
0: Misali
1: contoh, kalau pindah buat bendang. Kalau orang buat benar dalam dua lorong, dia tak jadi. Dia jadi Muzakir lah, tak misali lagi. Tapi kalau dia ada kerja buat benar, dia tengok benar sebelah tu. Ni benar tak buat nak sewa. Nak sewa, saya sewa. Dia sewa abang satir lorong. Dia buat benar, dia bayar zakat misali lah. Memang misali lah. Banyak dia punya bayaran zakat tu. Sama dengan zakat pendapatan. Kalau zakat pendapatan dekat gaji 2-3 ribu, tak nampak lah misali. Tapi kalau zakat pendapatan contoh orang yang, kan saya pernah apa berkuliah dalam konti ni, pendapatan tak semesti base kepada orang makan gaji sahaja. Pendapatan tu macam orang jadi apa nama professional macam tu. Jadi arkitek bebas tu, duk lukis plan apa semua tu. Jadi peruni bebas, consultant tu. Jadi lawyer. Pendapatan banyak tu, sekali bayar zakat 40 ribu, 50 ribu, 100 ribu, tak misali lagi. Kan mesti kita berniaga. Betul tak, Bidah?
0: Asisten tu.
1: Itu satu. Tanda nak tengok apa nama Muzakir misali. Yang kedua, Muzakir misali ni, dia tak pernah gagal membayar zakat. Artinya tidak ada tahun yang dia tak bayar zakat. Melainkan pada setiap tahun, dia tetap bayar zakat. Tu misali. Dia tahun yang tak bayar zakat tu bukan orang yang tak bayar zakat tu, tahun tak bayar zakat bukan dia tak mau bayar. Kadang-kadang macam orang-orang simpanan tu, zakat simpanan tahun ni cukup 32,000 plus bayar zakat. Tahun depan ada 2,400 nak bayar zakat, apa tak cukup ni tu. Tapi yang kata Muzakir misalnya ni, dia tak pernah gagal bayar zakat. Artinya harta dia sedia-sedia melebihi nisab. Tu misalnya contoh mudah orang menega. Sedia-sedia melebihi nisab. Dan itu tanda dia lah. Yang ketiga, Muzakir misalnya ni, kadar zakat yang dia bayar, dia tak statik.
0: Tak statik.
1: Tetapi sentiasa meningkat dari tahun ke tahun. Itu Muzakir misalnya. Macam ambil contoh Muzakir bayar zakat lembu. Jarang orang tak habis lah. Kalau lembu ada 30 ekor. Lembu ada, kalau kebau tu dia kategori lembu. Kalau ada lemu syarat dia minima nisab lemu 30 ekor, kena bayar zakat sekok. Tapi kalau pindah ada lemu 20 ekor, ke bawah 10 ekor, dia kena campur sekali. Dengan layak buruk tak bayar pula. Sebab lemu dan ke bawah satu kategori.
0: Nampak lagi.
1: Okay. Jadi kalau tahun ni lah, tahun ni cukup setahun, pindah ada lemu 30 ekor. Jadi pindah bayar lah sekok lemu. Misalnya tu. Okay. Tapi yang kata Muzakir misalnya ni, dia kata tahun ni sekok lemu, takkan tahun depan sekok juga. Dia belah lemu lagi, belah-belah tahun depan 2 ekor, dia ada 60 ekor lemu. Itu contoh lah. Yang keempat Muzakir misalnya ni, dia tidak pernah terlewat membayar zakat. Walaupun tiap-tiap tahun bayar, dia tak pernah lewat. dia sentiasa membayar zakat tepat pada masanya, iaitu bila cukup haul. Okay. Malahan ada ketikanya dia awal lagi, tak ada cukup haul, dia bayar zakat lah. Itu nah. Muzakim misali. Orang tak bayar peringat, dia peringat. Kalau orang nak peringat ni, zakat bayar lagi. Itu bukan misali. Oh, bukan banyak lah tahun lepas. Itu bukan misali. Dia tak pernah terlewat bayar zakat. Kalau contoh macam video kalau hak Muzakir misalnya ni hak jenis meninggal besar, dia akan remind, dia akan peringat pekerja-pekerja dia, tolong tengoklah zakat saya ni sekian-sekian nak kena bayar. Ha, lagu tu. Sebab kalau meninggal besar ni kadang-kadang tak ada ingat kan. Tapi misalnya tetap dia ingat. Okey. Yang kelima, Muzakir misalnya ni dia tidak menunggu atau menanti asnah zakat datang minta zakat. Sebaliknya Muzakir misalnya ni Dia yang pergi cari. Dia yang pergi cari apa nama asnah zakat, membayar zakat. Kalau contoh mudah macam ni lah, kalau bayar zakat ni lembaga zakat Negeri Kedah. Saya ni wakil dari lembaga zakat ni contohnya. Bukan nanti lembaga zakat buat surat peringatan untuk makluman tuan, haul tuan genap pada sekian-sekian. Tak ada nak keluar surat, dia wait if bayar. Tu misali. Sama lah nak bayar dekat tengah-tengah masyarakat ni. Kadang-kadang ada jiran dia susah. Setiap-tiap dia duduk bayar, jiran susah tu. Tentu dia tak bayar, dia buat relax macam tak ada apa. Jiran tu terlepas dapat juga dekat. Dia tu, oh sungguh je tu. Tu tak misali, duduk lupa sedia-sedia.
0: You know, lari je tu.
1: Dia duduk cari, dia sentiasa mencari asnah yang terima dekat misalnya. Bahkan dia duduk cari tu, kalau tahun ni lah apa video dia cari asnah, dia jumpa lah 5-6 orang asnah. Tahun depan dia tak cari 5-6 orang, 5-16. Pasal harta zakat dia kuih naik lagi,
0: makin meningkat.
1: Makin meningkat. Tu contoh dia.
0: Okey. Tadi dah saat sekarang zakat dan umah dibuka oleh LZNK untuk pada hari ini, untuk zikir dan juga promo daripada zakat dan umah.

0: Penin.
1: Awak, Alim.
0: Kos semua naik tanah. Duk besar tu juga.
1: Ni, Alim. Majlis Agama Islam Negeri Kedah dan Zakat Kedah buka peluang kepada semua orang sertai wakaf tunai projek Hasan di Kedah. Traktor, drone, mesin padi, lori tarik padi sampai kelang padi pun wakaf. Bila wakaf, berlaku penjimatan. Petani macam hang juga untung.
0: Petani macam kami ini boleh kena wakaf?
1: Awak tak boleh. Hang tulis dalam handphone hang tu, wakaf tunai projek Hasan. Semua maklumat dalam tu.
0: Elok.
2: Baik, kita kembali semula untuk bedah hari ini yang dibawakan oleh Zakat dan Umrah hari ini dengan bertajuk Muzaki Misali. Dan kita bersama dengan ahli pengarah zakat LZNK, iaitu Datuk Syekh Mat Faizal. Okey, kita bersambung semula.
3: Kita sambung bila.
2: Okey.
3: Ni ciri-ciri Muzaki Misali ni. Yang keenam, orang Muzaki Misali ni bila dia bayar zakat, dia ambil yang terbaik untuk bayar zakat, bukan dia ambil hak koman-koman. Contoh dia, kalau orang tu bayar zakat lembu, saya dapat 30 ekor lembu, sekok lah bayar.
2: Sekok, okey.
3: Dia piklah hak yang paling tembu tu, lembu. Lepas tu hak tak ada lah telinga, rabit dan apa semua, dia keras yang terbaik lah. Ha, tu Muzaki Misali. Ni dia lembu 30 ekor, dia piklah hak ni kaki cepik ni, ya, bayar zakat. Bukan hak tu. Hak tu pelepas. Dia pilih yang terbaik. Kalau duit apa nama zakat wang simpanan ni, dan katalah dia kena bayar zakat 1,000, duit dah 40,000, dia ambil duit kerakai tu. Duit kerakai tu bagus. Ni duit kerakai kelas musim raya. Bagi duit raya tak kerai, tak syok, tiap pergi potong di bank. Lepas tu duit tak cukup, marah kat pegawai bank. Patutnya bayar dekat kelas duit kekas tu.
2: Duit elok.
3: Duit elok lah.
2: Terbaik.
3: Duit ni apa,
2: lasam lah.
3: Dah lah lasam tu. Satu duit putih dua api pun seletip. Duit tu pada zakat laku.
2: Aduh.
3: Tak hati bayar dekat lolak.
2: Lolak tu.
3: Tak boleh. Yang ketujuh, Muzaki Misali ni, dia sentiasa mempelbagaikan jenis zakat. Dia tidak hanya membataskan kepada satu jenis harta zakat saja. Tanya kalau macam contoh ni lah, orang menega memang dia satu-satu lah kan. Kadang-kadang kuk-kuk dia nak pelbagai jenis lah contohnya. Zakat perniagaan pun ku bayar. Lepas tu dia tengok-tengok, oh, ada tanah menang, dia buat menang. Bukan dia nak buat, dia bagi arahan, dia keluar duit lah. Dia akan bayar zakat padi. Dua padi. Zakat padi pun ku bayar, zakat perniagaan pun ku bayar. Contoh ke tu.
2: Senang.
3: Ada tu Misali. Kalau nak bagi anugerah Muzaki Misali, orang ke tu kena bagi. Okey. Yang ke-8, Muzaki Misali ni, dia keluar zakat, dia tak wah-wah. Ikhlas. Dia yakin bahawa membayar zakat dapat membersihkan hartanya dan juga mengembangkan hartanya. Kalau orang tanya dah, interview dah, Tuan Haji, perniagaan Tuan Haji saya tengok dari semasa ke semasa sentiasa berkembang, cawangan pun makin banyak. Dia tak, apa rahsia Tuan Haji? Dia kata, yang pertama sekali, kita dalam perniagaan ni kena ingat perniagaan itu mewajibkan zakat bila cukup. Saya tak pernah cuek dan abai dalam urusan zakat ini. Tu lu ke tu lah Muzaki Misali ni. Orang pertanya Tuan Haji menega ni kena ambil zakat, oh tu dulu saya tak menega, orang tak meminta pun. Misali apa lu
2: habis dah tahu dah.
3: Dia kena kut. Yang ke-9, Muzaki Misali ni semasa dia membuat taksiran zakat, dia detail. Dia detail, dia cermat, dia berhati-hati supaya bayaran zakat dia tepat. Tepat tu maksudnya cukup, tidak kurang daripada jumlah bayaran yang sebenar. Kalau dia minit agak-agak, dia tak Misali. Kalau dia agak-agak lebih tak apa, tapi biasanya agak-agak dia tak lebih, dia kurang lagi dah. Dia kira elok. Terutama dekat perniagaan, dia kena ada cara pengiraan dekat perniagaan tu.
2: Calculation
3: lah. Dia kena detail. Yang ke-10, apa, Muzaki Misali ni, dia masa dia nak cari asnaf, dia bukan percaya bulat-bulat. Dia buat tapisan tu. Dia buat tapisan penyelidikan secara tepat. Supaya asnaf yang dia nak bagi tu memang betul-betul asnaf. Sebab tu kalau Muzaki misalnya ni pergi bayang di pejabat zakat, lain kelihar lah. Nanti pejabat zakat akan bagi asnaf. Sebab senarai asnaf tu dah ada lah kat pejabat zakat. Katalah dia nak pergi bayang niri lah. Dia main pintanya, ni saudara ni nampak macam susah, ada kesah. Kawan tu tak, tidak syok lagi. dia berlakon depan kawan tu lah.
2: Aduh.
3: Padahal dapat nama duit zakat, jalan tak sengah makan air. Orang zaman lah orang berlakon banyak.
2: Oh, banyak.
3: Berlakon.
2: Buat drama.
3: Dia berlakon lebih dah dalam TV je. Jadi. Okey lah. Itu ya. Yang ke-10. Yang ke-11 Muzakir misalnya ni, dia tidak terpengaruh dengan ejen-ejen.
2: Ejen-ejen.
3: Ni banyak loh ejen tu.
2: Ni buat darab lah.
3: Ejen ada. Lembaga zakat pun ada melantik ejen. Kutip zakat. Tapi ejen tu kita kena pasti yang memang terbaik lah. Yang layak.
2: Layak.
3: Jadi Muzakir ni kalau dia banyak terlambut banyak, dia kena pakai ejen daripada dia tak dan. Orang duit banyak ni.
2: Kira.
3: Jadi dia tak terpengaruh dengan ejen-ejen yang memujuknya membayar zakat. Melalui mereka. Pasal apa? Kerana dia nak mengelak kesilapan membayar zakat kepada pihak-pihak yang tidak layak. Kalau ejen yang main jumpa dia, katalah video ni kaya ada 40 juta. Bukan 40 juta rupiah. Ringgit.
2: Ringgit, Alhamdulillah.
3: Video ni orang kaya lah ni.
2: Tunggu.
3: Lepas tu ejen yang main ni, video ada nak bayar zakat lah. Saya boleh tolong uruskan.
2: Ya.
3: Video percaya kat dia. Bagi tu. Tentu dia songlap dia tu.
2: Allah.
3: Zakat kita tak tertunai. Pasal ejen telah menyeleweng duit tu.
2: Habis.
3: Jadi Muzakir misalnya dia tak mudah terpedaya dengan ejen-ejen yang membujuknya. Bukan ejen tak ada masalah, tapi kalau kena gaya orangnya sesuai amanah integriti, sila. Tak ada
2: masalah.
3: Senang. Kemudian yang ke-12, Muzakir misalnya ni dia membayar zakat dengan ikhlas. Dia tidak mengungkit-ungkit zakat yang telah dibayar. Kalau bayar sampai 5-6 juta pun, lepas tu duk ungkit tu bangsa tak lah, kacang lupa kulit, dia boleh hidup senang lah, aku duk bayar zakat. Tu bukan misali. Tu Muzakir tak ikhlas. Okay. Jadi apa simpulan masalah cukup lah. Kesimpulannya apa tentang tajuk kita petang ni,
2: Yeah. Dos
3: Muzakir misali ni sebenarnya dia jadi cermin lah.
2: Cermin
3: kepada pembayar zakat,
2: idola.
3: Dia kena jadi cermin.
2: Cermin.
3: Kalau kita tengok Muzakir misalnya ni, kita mana bayar zakat, kita kena tiru dia. Kalau tak boleh sama dengan dia pun, tapi sekurang-kurangnya ada pelajaran lah.
2: Ya.
3: Kalau daripada kita ni bukan jenis bayar zakat, bila kita tengok dia, dia memang bayar zakat juta-juta lah kan.
2: Ya.
3: Tapi dengan sebab dia idola kita, ikon kita, jadi pembayar zakat pangkat mula dalam 150 pun bayar zakat juga. Eh, hang daripada tak bayar ni cakap ni. Misali aku tengok Muzakir misali, bagus untuk kita. Dan yang keduanya kesimpulan, lahirnya Muzakir misali ni, boleh ada Muzakir misali tu kerana kesedaran Muzakir tu, kesedarannya yang tinggi tentang kewajipan berzakat. Kalau dia tak sedar kata zakat tu wajib, nak main misali main sama. Satu. Lepas tu dia sedar lagi, dia kata faedah bayar zakat ni untuk diriku dan orang lain. Kalau aku bayar zakat dapat pahala, orang lain boleh dapat manfaat daripada zakat yang dia bayar dan kalangan asnah yang lepas tu. Lepas tu dia make suddenly, kalau aku tahu orang lain boleh dapat manfaat, apa salahnya aku bayar zakat banyak-banyak. Banyak-banyak tu lagi banyak orang dapat manfaat, dan mereka dapat manfaat, pahala aku dapat lagi banyak. Lepas tu Muzakir misalnya dia sentiasa untuk meningkatkan pembayaran zakat, bukan mengurangkan. Itulah Muzakir misalnya. Jam kita akan cukup dah. Wallahualam.
2: Okay. Terima kasih Datuk Syekh Ahmad Faisal Raja Omar atas perkongsian itu. Muzakir misali untuk dah ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di waktu yang sama pada minggu hadapan. Untuk zakat dan umrah hari ini diwakilkan oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah, LZNK. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.

0: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.
1: FM. Naik basikal pergi Kuala Lumpur. Pergi 16 orang, sampai betul 6 orang saja.
2: Tidur pun dalam

0: Duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badri Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar Pegawai Tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di TV1.
1: Radio Kedah.
2: Saat yang dinanti akhirnya tiba. 48 negara, satu piala, satu juara dunia. Final Piala Dunia FIFA 2026. Jangan tengok sorang-sorang. Jom ke gegak Piala Dunia FIFA 2026 di Dataran Sarawak Alostar, 19 Julai bermula 11 malam hingga 6 pagi. Tayangan layar besar, makanan dan minuman, hiburan menarik dan 200 terawal akan mendapat barangan eksklusif dari Kedah FM. Mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China. Gegak Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 105.7 seluruh Langkawi.
1: Sembang Bola Dunia hari Sabtu 3.15 petang, kupasan lebih mendalam bersama tetamu jemputan mengenai prestasi pasukan, pemain bintang dan isu-isu hangat Piala Dunia 2026 hanya di Kedah FM.

0: Wan, aku tengok halau ni kurus sangat. Kuat tidur, sakit kau?
1: Tak ada apa lah, aku okey je.
0: Ni yang apa Wan? Tebu kau? Aku minum sikit noh.
1: Eh, jangan-jangan. Ni bukan ayat tebu. Ni ayat ubat ni, ayat ketum.
0: Ish, ni bukan ayat ubat. Ni ayat penyakit ni. Hang tahu tak, dalam ketum tu ada 24 bahan nyamuk bahaya.
1: Tapi bukan kau ayat ketum ni orang guna untuk ubat macam-macam penyakit?
0: Betul, Wan. Tapi kalau tiap hari duk amal, minum kerak-kerak, duk campur pula ubat nyamuk lah, segala macam benda lah, boleh jadi mudarat. Orang kita dulu guna untuk tujuan perubatan halba atau tradisional. Tapi bila dah disalahguna, campur macam-macam, sampai jadi khayal, mabuk, hukumnya dah jadi haram. Ni bukan kata aku. Ni berdasarkan mesyuarat Majlis Fatwa Negeri Kedah pada 3 Oktober 2005.
1: Oh, lama dah lah fatwa ni keluar. Terima kasih lah, Mak. Tolong berita aku pasal semua ni. Haa, dah ni jom aku belanja hang minum yang tebu.
0: Boleh. Ayam ketum yang hang bawa ni, kita kasih buang dulu, okey?
1: Okey.

dan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

0: Stawok Alustar, nikmati aksi perlawanan akhir di skrin layar besar, jualan makanan dan minuman, hiburan menarik serta pelbagai aktiviti.
1: 200 terawal akan mendapatkan barangan eksklusif dari KDFM dan mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China.
0: Gegak Piala Dunia FIFA 2026.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat, badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 2

mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiriwan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga.

Baik, relax zona mestek layan bersama dengan DJ Bidut untuk pada hari ini. Apa pun, terima kasih untuk pada semua yang kesetiaan anda bersama dengan kami di Kedah FM. Alhamdulillah. Apa pun hari ini turut diwar-warkan untuk mengenai kita akan buat mengenai final, gegak final Piala Dunia 2006 bekerjasama dengan Embas Madis Bandaraya Alostang. Semalam pun orang dah cakap separuh akhir, itu meriahnya sekali dengan kedua-dua penyokong turut hadir semalam, itu England dan juga Argentina. Mana pun Argentina pun telah berlayak ke final, manakala England hanya untuk penentuan tempat ketiga akan menentang Perancis pada 19 hari bulan ni pukul 5 pagi. Manakala untuk final 20 hari bulan Isnin pukul 3 pagi.

pagi. Jadi anda boleh datang ramai untuk mengisi tayangan layar gergasi di dataran Star Walk. Dan juga selain itu juga pelbagai juga aktiviti yang kami akan bersama dengan anda, iaitu ada Meet and Greet DJ Kedai FM serta dicabutan bertuah yang ada dua tiket ya, iaitu ke Guangzhou, China, serta barangan eksklusif Kedai FM. Saya juga ada timbang bola cabaran sepak penalti, dan juga ada persembahan freestyle styler show serta persembahan basking. Jadi tambah ramai-ramai, bawa anak-anak semua, family. Selain itu juga jangan lupa bawa tikar dan juga kerusi. Malah anda untuk bersama kami untuk healing-healing sambil kita santai. Dan juga selain itu juga disediakan juga ada jualan makan dan minum di situ, dan ada food truck jualan yang berlangsung di sana. Okey. Hari ini okey, mengenai pengumuman panduan waktu solat fardu asal seluruh negeri Kedah untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Senar, maksudnya solat fardu asar 4:51 minit petang, untuk bagi daerah Pendang, Kolong Muda, Yan juga 4:51 minit petang, untuk bagi Padang Terap, Sik dan juga Baling maksudnya solat fardu asar 4:50 minit petang. Manakala untuk bagi daerah Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat fardu asar 4:51 minit petang. Juga di daerah Langkawi, maksudnya solat fardu asar 4:53 minit petang. Dan juga Puncak Gunung Jerai, maksudnya solat fardu asar 4:51 minit petang. Ya, itu dia mengenai panduan waktu solat fardu asar untuk bagi seluruh di negeri Kedah. InsyaAllah nanti akan ikuti berita tempatan Kedah FM, tepatnya 4:30 petang, yang dibawakan oleh Nur Syahriza Zainuddin. Teruskan setia anda bersama dengan kami di Kedah FM, termasuk juga di Pulau sana, dan juga di Pulau Pinang, dan juga di Sepadan, di Perak sana. Swat benda alip untuk di Kedah FM. Relax 26 #. Damai, istri. Nah, layan.

Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Taufik Johari, Menteri Belia dan Sukan, kepada semua pendengar setia Kedah FM, terutamanya penyokong kedua-dua pasukan Argentina dan Spain yang bakal beraksi di pentas akhir Piala Dunia. Jom kita raikan perlawanan akhir Piala Dunia ini dengan semangat kesukanan yang tinggi. Menang atau kalah memang dah jadi lumrah pertandingan. Tapi hormat menghormati dan kekal dengan semangat perpaduan selepas perlawanan, itulah kemenangan sebenar. Sokong Lamine Yamal atau Lionel Messi, dua-dua pun boleh, dua-dua pun handal. Jadi, saya nak ucapkan selamat menyaksikan perlawanan final Piala Dunia dan semoga sukan ini dapat menyatu padukan kita semua. Pasukan pilihan saya untuk perlawanan akhir ini dah tentulah Viva España, Spain selamanya. Terima kasih. Hanya

0: Dan untuk malam-malam muslim dan muslimat, sekarang masuklah solat fardu asar bagi dah kota setara Kuampasu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: kaedah baru sedang diteliti Kementerian Ekonomi bagi memastikan golongan berpendapatan sederhana yang terkesan akibat peningkatan kos hidup tidak tercicir daripada menerima bantuan. Timbalan Menterinya Dato' Indra Mohamad Shahar Abdullah berkata, pendapatan boleh guna bersih NDI boleh menjadi asas pengagihan bantuan lebih adil mengambil kira aspek kehidupan wajar serta berbeza mengikut lokasi dan demografi isi rumah.
1: Secara prinsip, NDI dikira melalui dua peringkat. Pertama, pendapatan kasar, gross income, ditolak dengan potongan berkanun seperti KWSP, PKSO, cukai pendapatan dan zakat untuk mendapat pendapatan boleh guna dengan izin disposable income, DI. Kedua, DI tersebut ditolak pula dengan jumlah perbelanjaan asas bagi menjalani kehidupan wajar. NDI adalah pendapatan sebenar yang ada pada isi rumah untuk simpanan atau perbelanjaan lain.
0: Dato' Indra Mohamad Shahar Abdullah. Kerajaan memperkukuh kerjasama rentas agensi menerusi pendekatan whole of government bagi membendung penularan ajaran sesat yang semakin aktif disebarkan melalui platform digital dan merentasi sempadan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, fahaman berkenaan terselindung di sebalik program pembangunan kendiri, aktiviti kebajikan, rawatan alternatif serta pengajian agama tidak formal selain media sosial dan aplikasi pesan.
2: Realitinya kaedah penyebaran ajaran sesat kini telah berubah daripada pertemuan fizikal secara rahsia kepada penggunaan platform media sosial serta aplikasi mesej tertutup. Peralihan ke alam maya ini secara tidak langsung telah menyukarkan usaha pengesanan awal oleh agensi penguasaan memandangkan daya digital sebegini bergerak bebas melangkaui sempadan geografi.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Projek menaik taraf Jalan Persekutuan FT209 dan FT131 dari Pasir Hor ke Pancor dijangka siap September tahun hadapan. Menurut Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi, projek bernilai RM191 juta itu kini telah mencapai 71.61% kemajuan fizikal. Tambahnya, jalan sepanjang 6km itu dijangka mengurangkan kesesakan lalu lintas selain memendekkan tempoh perjalanan. Memandangkan dan sedia ada berdepan kesesakan setiap hari berikutan pertambahan trafik. Sementara itu, Dato' Sri Alexander memberitahu 50 daripada 865 projek di seluruh negara berstatus sakit telah dikenal pasti. Semua projek berkenaan kini dipantau rapi bagi mengenal pasti punca kelewatan serta menilai kemajuan sebenar pelaksanaannya. Tambahnya, sebarang keputusan termasuk menamatkan kontrak sesuatu projek perlu dibuat secara teliti bagi mengelakkan tindakan undang-undang serta pertambahan kos akibat pelantikan kontraktor baru. Manakala bagi projek yang hampir siap, ia akan dipertimbang pemberian lanjutan tempoh bagi membolehkan projek disiapkan. PDRM perlu memanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan AI dalam mengekang kegiatan jenayah yang semakin berleluasa di Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maida Piche berkata, corak keselamatan negara kini berdepan dengan pelbagai ancaman termasuk jenayah siber, penipuan dalam talian, manipulasi AI, teknologi deepfake serta jenayah rentas sempadan.
3: PDRM bergerak lebih pantas daripada evolusi jenayah yang memanfaatkan pendigitalan, analitik data dan kecerdasan buatan sebagai pemangkin daripada penyampaian perkhidmatan yang lebih cekap dan berkesan. Kepolisan pintar yang dibangunkan ini bukan sekadar pembangunan teknologi modern tetapi merangkumi budaya berpusat asaskan data, penyampaian perkhidmatan serta digital serta pengurusan operasi yang lebih responsif, tepat dan berintegriti.
0: Tan Sri Ayub Han Maiden PJ. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 akan mengetengahkan inovasi teknologi dalam memperkukuh sektor agro makanan. Ketua Sekretariat MAHA 2026 Dato' Dr. Mohamad Hanif Hassan berkata, selain mempamerkan inovasi, MAHA 2026 telah menjadi platform memperkasa usahawan agro khususnya golongan belia dan syarikat pemula.
4: Dalam usaha kita untuk memperkenalkan inovasi dalam Internet of Things tu, penggunaan-penggunaan berkaitan dengan penggunaan drone misalnya, kemudian smart sensor di dalam kita untuk menentukan jumlah air misalnya dalam irrigation dalam pertanian padi dan juga untuk mengawal pengeluaran dan juga meningkatkan kapasiti pengeluaran tu dengan lebih cekap melalui asas teknologi yang berkesan.
0: MAHA 2026 akan berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September depan di Maib Serdang. Sepanjang 10 hari penganjuran, MAHA menyasarkan jualan langsung sebanyak RM58 juta ringgit serta pemeteraian MOU bernilai sekitar RM8 bilion ringgit. Skim Beli Sekarang Bayar Kemudian BNPL terus menunjukkan pertumbuhan ketara. Kementerian Kewangan menerusi kenyataan memaklumkan ia berdasarkan bilangan pemegang akaun aktif meningkat kepada 8 juta pada suku pertama tahun ini dengan jumlah baki terkumpul mencecah 5.3 bilion ringgit. Pada masa sama, jumlah tidak berbayar pula direkodkan sebanyak 181 juta ringgit atau 3.4% daripada jumlah baki terkumpul BNPL. Tambah kenyataan tersebut, 40% pengguna BNPL terdiri daripada golongan berusia 30 tahun dan ke bawah berdasarkan penggunaan semasa.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menyifatkan Spanyol sebagai lawan yang cukup berkualiti menjelang perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Bagaimanapun, beliau menegaskan pasukannya sudah bersedia memburu kejuaraan. Menurut Scaloni, Spanyol layak berada di pentas akhir berdasarkan prestasi cemerlang yang dipamerkan sepanjang kejohanan. Scaloni juga mengakui mempunyai hubungan baik dengan pengendali Spanyol Luis de la Fuente, namun menegaskan persahabatan itu akan diketepikan buat sementara demi memburu gelaran dunia. Mengulas kemenangan 2-1 ke atas England, Scaloni memaklumkan semangat juang pemain menjadi faktor utama kebangkitan La Albi Celeste. Sementara itu, pengurus England Thomas Tuchel mengakui Argentina lebih layak mara ke akhir selepas bangkit menewaskan pasukannya 2-1. Menurutnya, England menguasai permainan pada babak pertama dan wajar mendahului, namun Argentina tampil lebih baik selepas berjaya menyamakan kedudukan. Dalam pada itu, Tuchel turut mempertahankan keputusan tukaran pemain yang dibuat sepanjang perlawanan sambil mengakui kritikan adalah lumrah apabila sesebuah pasukan tewas. Dalam pada itu, puluhan ribu penyokong Argentina membanjiri jalan raya di Buenos Aires bagi meraihkan kejayaan skuad La Albi Celeste mereka akhir. Kejayaan tersebut menyaksikan juara bertahan itu menghidupkan peluang memburu kejuaraan dunia buat kali keempat. Argentina dijadual berdepan Spanyol dalam perlawanan akhir pada awal pagi Isnin.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan meluaskan serangan ke atas Iran dengan menyasarkan loji jana kuasa dan jambatan minggu depan sekiranya Tehran enggan kembali ke meja rundingan. Saya tidak menolak kemungkinan menghantar tentera darat ke Iran. Trump telah mendakwa kononnya menerima panggilan yang menunjukkan Iran berminat mengadakan pertemuan dan mencapai persetujuan dengan Washington. Bagaimanapun, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei menafikan perkara itu dan kekal memberi tumpuan kepada aspek pertahanan. Dalam pada itu, pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait dilaporkan diserang peluru berpandu dan drone Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa menyasarkan aset tentera Amerika Syarikat. Menurut IRGC, serangan itu dilancarkan sebagai tindak balas terhadap tindakan Amerika Syarikat ke atas selatan Iran. Islam berkenaan terus meningkatkan ketegangan antara Washington dan Tehran meskipun usaha damai masih diteruskan. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat menekan tarif sebanyak 25% ke atas beberapa barangan import dari Brazil atas arahan Presiden Donald Trump. Wakil Perdagangan Amerika Syarikat berkata, tindakan itu susulan siasatan selama setahun mendapati beberapa bangsa Brazil berkaitan perdagangan digital, tarif harta intelek, akses etanol dan penerbangan hutan didakwa membebankan perdagangan Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. NDI indikator agih bantuan lebih adil. Kerjasama rentas agensi bendung ajaran sesat. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: pahit maung kehidupan kebawah duli yang maha mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin ibni almarhum Sultan Badri Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar pegawai tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di TV1.
1: Terima kasih orang banyak baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

harapan sesawang judi telah disekat oleh pemberi perkhidmatan internet berdasarkan permohonan daripada MCMC. Isu berkaitan agen perjudian secara umumnya berada di bawah bidang kuasa PDRM selaras dengan Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953. Namun MCMC sentiasa menyokong oleh bantuan siasatan dan sekatan melalui Akta Komunikasi dan Multimedia Senapan serta Akta Keselamatan dalam talian 2025 Akta 866. Itu dia yang kita dapat kongsikan untuk ampa. Banyak jugalah disekat ternyata perjudian yang dapat disekat diturunkan oleh MCMC. Dekat orang cakap apa, 57,000 ni. Hampir dapat 58,000 lah. Itu dia. Dapat kongsikan untuk setakat ini. Okey. Mungkin ada ketika ini ada yang sedang memandu, ada sedang bersantai, ada berada di gerai-gerai, ataupun di warung-warung. Selamat menjamu sedara kena kopi kau pada petang ni kan. Cicah ngayak. Yang kopi okey, makan cucuk cucuk cempedak sekarang ni. Musim cucuk cempedak memanglah orang cakap apa, orang cakap terbayang, teringat makan buat petang ni. Mungkin ada orang cakap apa, 2 hari cuti, biasalah. Dia kena orang cakap apa, kenuri ni tak tentu masa. Kadang-kadang tu ada planning, ada perancangan yang kita tak boleh nak orang cakap apa, dijangka. Sebegitulah kita kan. Dan sedang mandu, semoga berhati-hati dalam pemanduan anda. Pandu cermat, jiwa selamat. Bersama kami di Kedai FM, terbayang dinda Rozainisa. Relax 26 #damaikan. Damaikan, budak layan.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

0: Satu dunia,
1: satu impian,
0: satu juara.
1: Jangan lepaskan peluang menyaksikan tayangan layar besar Gegar Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar
0: pada 19 hingga 20 Julai 2026,
1: 11 malam hingga 6 pagi.
0: Dataran Stawok Alustar, nikmati aksi perlawanan akhir di skrin layar besar, jualan makanan dan minuman, hiburan menarik serta pelbagai aktiviti.
1: 200 terawal akan mendapatkan barangan eksklusif dari Kedah FM dan mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China.
0: Gegar Piala Dunia FIFA 2026.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan.

Baik, Redaktor 6 hashtag layan untuk sekarang juga pukul 5.34 minit petang. Sebegitulah kita dapat kongsikan untuk anda semua. Dan jangan lupa jom meriahkan bersama kami di Kedah FM bermula 10 malam pada 19 Julai ini, iaitu hari Ahad malam tu, yang di Dataran Sarawak, kerjasama dengan Majlis Bandar Raya Alostak. Jadi kami nak bagi kampar 200 lah t-shirt Kedah FM percuma menanti 200 pengunjung yang terawih ramai awal no. Dan jangan lepaskan peluang antara-antara hadir. Jadi ada juga pelbagai aktiviti menarik meet and greet bersama dengan DJ Kedah FM, serta ada cabutan bertuah 2 tiket penerbangan pergi dan balik di ke Guangzhou, China tu. Dan juga dapatkan barangan eksklusif Kedah FM, dan dengan untuk menyertai timbang bola, cabaran sepak penalti. Lepas tu ada show freestylo kan, freestyler lah, stylo lah. Okey, dan juga persembahan basking juga dapat ditampilkan. Jadi yang berjumpa boleh ke Kedah FM. Dan juga ada quiz Piala Dunia kan, quiz Piala Dunia dan meet, ada cabutan bertuah terus diadakan. Okey, anak ni sepak penalti, jom saya antara sepak, pakar sepak penalti juga ya. Kaki mana, dua-dua kaki boleh pakai. Nak kiri ke kanan pun boleh, tak ada masalah kan. Jadi dua peserta terawal dapatkan yang daftar dapat t-shirt eksklusif tajaan pusat pakaian hari-hari. Mai ramai-ramai, sambil-sambil tu bawa tikar dan juga kerusi malah hampa duduk sambil-sambil kita tengok final yang akan bermula 3 pagi. Sebelum itulah macam-macam aktiviti juga diadakan di sana, dan juga ada penjualan makanan dan juga minuman di vendor-vendor di situ juga. Food truck pun ada juga no. Jadi apa, mai kita meriahkan suasana di sana. Nak jumpa DJ apa, bagi tahu, semua ada kat sana. Okey, kita dengarkan sebuah lagu dari Aisyah Redno dan bersama dengan Tika Nasir, Sherilyn Clare dan Fiza Thomas. Untukmu. Dan nanti insyaAllah akan ikuti Biz On Air pada 5.45 petang hari ini bersama dengan Nasi Ayam Kropeh terbitan Syurani Muhammad. Okay, relax dulu nak hashtag layan.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Taufik Johari, Menteri Belia dan Sukan, kepada semua pendengar setia Kedah FM, terutamanya penyokong kedua-dua pasukan Argentina dan Spain yang bakal beraksi di pentas akhir Piala Dunia. Jom kita raikan perlawanan akhir Piala Dunia ini dengan semangat kesukanan yang tinggi. Menang atau kalah memang dah jadi lumrah pertandingan. Tapi hormat menghormati dan kekal dengan semangat perpaduan selepas perlawanan, itulah kemenangan sebenar. Sokong Lamine Yamal atau Lionel Messi, dua-dua pun boleh, dua-dua pun handal. Jadi, saya nak ucapkan selamat menyaksikan perlawanan final Piala Dunia dan semoga sukan ini dapat menyatu padukan kita semua. Pasukan pilihan saya untuk perlawanan akhir ini dah tentulah Viva España, Spain selamanya. Terima kasih.
1: Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kiss on Air petang ini membawa jualan dan perniagaan anda ke puncak kejayaan. Dan petang ini kita bersama dengan pengusaha nasi ayam berempah di Jalan Kuala Kedah bersama dengan Encik Mahadi bin Abdullah.
1: Ada plan nak meniaga. Sekarang ni kita tengok nasi berempah, ayam berempah ni. Ada plan nak tambah nasi lauk ke, nasi jenis lain ke?
2: Sebenarnya saya dah buat tambah lauk lain. Sebelum ni saya buat ikan tongkol, gulai ikan tongkol. Ikan ayo lah, saya dah panggil ikan ayo. Ikan tongkol, lepas tu daging goreng, kunyit saya dah buat. Tapi masa saya buat kerja seorang, tak ada nak buat. Lagi satu, sambutan kurang. Daripada tumpu pada yang goreng berempah.
1: Jadi memang urusan persediaan buat nasi ayam berempah ni memang Mahdi sendiri je ada bantu oleh isteri sekali di rumah?
2: Tak ada. Ni saya ambil kira semua saya buat sendiri daripada A to Z. Waktu kerja pun saya ambil waktu kerja, kira waktu orang kerja biasa lah. Daripada pukul 8 pagi sampai 6 petang.
1: Kalau seminggu cuti, hari apa tutup?
2: Hari Jumaat satu memang tutup. Lepas tu hari waktu cuti sekolah.
1: Okeylah Cik Mahdi, terima kasih banyak. Kami doakan semoga perniagaan Mahdi terus berkembang maju ya Cik Mahdi ya. Okey, terima kasih. Itu dia tadi Cik Mahdi, pengusaha ayam goreng berempah ataupun nasi berlauk ayam keropek yang terletak di tepi jalan utama ke Kuala Kedah. Kepada anda yang ingin merasai keenakan nasi berlauk ayam keropek ataupun nasi ayam berempah ini, datanglah beramai-ramai untuk merasai keenakan nasi berlauk ayam keropek ini. Jadi itu saja daripada saya, Rashid Jali, untuk Biz On Air yang disiarkan setiap hari pada pukul 5.45 minit petang.
3: Biz On Air.
4: Sedap, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

0: Layan.
1: Okey, relax tu nama Estel Layan bersama dengan DJ B. Dot untuk pada petang ni. Lagi 9 minit, insyaAllah kita akan hand over pula kepada rakan penyampai seterusnya untuk bagi santai 612 hashtag damaikan jiwa. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Kedah FM menerusi pelbagai program dan juga pelbagai program juga hiburan-hiburan yang kami sediakan untuk hampa semua. Sebegitulah. Jangan lupa nanti sertai kami juga iaitu final gegar Piala Dunia 2026 bersama kerjasama dengan Majlis Bandaraya Alustang di dataran Star Walk. Pelbagai program juga kami terus aturkan untuk anda dengan tayangan layar gergasi yang disediakan untuk hampa. Jadi datang beramai-ramai meriahkan bersama dengan kami, sertai program dan juga dapatkan 200 helai t-shirt Kedah FM yang disumbangkan ataupun ditajaan oleh Hari-hari kan eksklusif tu, bukan senang dapat, hanya kami saja. Okey, apapun insyaAllah jumpa lagi pada minggu hadapan bersama dengan DJ Pidot untuk bagi santai pula petang pula nanti insyaAllah untuk minggu hadapan. Apapun, jaga dah diri anda di mana anda jua berada. Ingatlah wanita sayang, bawalah kereta motor kenderaan apa tu elok-elok. Janganlah tergopoh apa ataupun mengikut emosi. Ikut hati mati, ikut rasa binasa. Ikut iman aman, ikut akal kekal. Sebegitulah. Okey, baik, terima kasih juga untuk bantu siaran pada hari ini Ferry dan juga Usai ni. Apapun, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.

0: dengarkan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Naik basikal pergi Kuala Lumpur. Pergi 16 orang yang sampai betul 6 orang je.
2: Tidur pun dalam

0: maung kehidupan ke bawah duli yang maha mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin ibni almarhum Sultan Badri Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar pegawai tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di TV Sun.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.
2: Satu dunia,
3: satu impian,
2: satu juara.
3: Jangan lepaskan peluang menyaksikan tayangan layar besar Gegar Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar
2: pada 19 hingga 20 Julai 2026.
3: 11 malam hingga 6 pagi.
2: Dataran Stawok Alustar, nikmati aksi perlawanan akhir di skrin layar besar, jualan makanan dan minuman, hiburan menarik serta pelbagai aktiviti.
3: 200 terawal akan mendapatkan barangan eksklusif dari Kedah FM dan mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China.
2: Gegar Piala Dunia FIFA 2026.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda sedang bersama dengan Yard YAT yang amat terbaik tentunya di Kedah FM. Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa bersama dengan Yan. Apa khabar semua yang sedang mendengarkan kita di mana sahaja? Terima kasih teman Yan. Daripada pukul 6 petang ini sehinggalah pukul 12.30 malam nanti, banyak benda yang dikongsikan dengan anda. Terima kasih juga kepada DJ Firdaus P.Chandani yang temankan anda tadi daripada pukul 2 sampai lah pukul 6. Ini tukar konti dengan Yan pula lah, daripada pukul 6 sampai lah pukul 12.30 malam nanti, banyak benda yang dikongsikan dengan anda. Debaran-debaran untuk final Piala Dunia, ada benda yang nak kongsikan dengan anda juga seketika nanti. Dan tentunya banyak lagi perkara-perkara menarik yang dikongsikan dengan anda untuk edisi hari ini 16 bulan 7 2026. Menariknya hari ini, kena tunggu nantilah. Tapi macam biasalah, edisi Khamis ni ya, bersama dengan anda tentunya 6.15 minit petang nanti kita ada sebuah rancangan yang cukup istimewa. Itu rancangan apa? Tentunya rancangan Raudah Sakinah, tajuknya nanti anda boleh dengarkan bersama, nanti akan putarkan dengan anda. Okey. Dan untuk jam ini, terima kasih untuk anda temankan ya. Kita nak layan dulu lagu pertama di jam ini. Ya, buka lagu yang terbaik untuk anda. Pastikan hero anda sempurna dengan pasir sempurna dari Crystal. Terus setia bersama dengan Yat di Kedah FM. Mesra Harmoni.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Satu dunia,
2: satu impian,
1: satu juara.
2: Jangan lepaskan peluang menyaksikan tayangan layar besar Gegar Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar
1: pada 19 hingga 20 Julai 2026,
2: 11 malam hingga 6 pagi.
1: Dataran Stawok Alustar, nikmati aksi perlawanan akhir di skrin layar besar, jualan makanan dan minuman, hiburan menarik serta pelbagai aktiviti.
2: 200 terawal akan mendapatkan barangan eksklusif dari Kedah FM dan mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China.
1: Gegar Piala Dunia FIFA 2026.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kedai FM kan ada.
1: Nak tengok final Piala Dunia dengan suasana paling meriah?
2: Mai ramai-ramai ke dataran Star Walk pada 19 Julai bermula 11 malam sehingga 6 pagi 20 Julai 2026.
1: Saksikan aksi final di layar besar, hiburan dan aktiviti menarik.
2: Temui penyampai Kedai FM, DJ E,
1: DJ Najmi,
2: DJ Putri,
1: DJ Bas,
2: DJ Su,
1: DJ Nora N,
2: DJ Zul Rinova,
1: DJ Is,
2: DJ Dot
1: dan DJ City Zag. Jumpa

Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.

Wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang bahagia Ustaz Mahyudin, yang saya kasihi Tuan Jaji Saidun, tuan-tuan dan puan-puan hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Tajuk yang sama-sama kita akan kongsikan pada hari ini ialah tasbih. Sebelum saya masuk kepada tajuk kita berkenaan tasbih, saya nak habaq kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam kehidupan kita di dunia ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah nyatakan bahawa hidup di dunia ini, kalau kita tak manfaatkan dunia itu untuk jambatan akhirat kita, maka ia akan jadi sia-sia. Sia-sia tu dia ada empat dalam Al-Quran. Empat perkara yang Allah nyatakan berkenaan kehidupan dunia yang akan mensia-siakan kehidupan kita yang kekal abadi. Kita semua yakin bahawa satu masa nanti kita bukan akan duduk di sini. Yang ada di sini pun dulu pernah mai ramai-ramai, ada hak tak mai setengah pergi dah. Ataupun ada hak tak mai yang beberapa orang yang tak mai dah. Sebab apa? Mungkin sakit. Ataupun mungkin telah selesai daripada sakit tu, telah pergi ke alam baqa. Jadi kita pun hak duk berazam dulu ni, masa duk kerja-kerja sibuk-sibuk dulu ni, kita duk azam kata, nanti aku habis-habis ku pencin tak ada kerja ni, aku nak mengaji lah. Kemudian pencin-pencin tu, hari pertama kita birthday, last tak akhir dalam pencin tu, kita pun pencin lah. Lepas tu dapatlah duit pencin tu. Pergi mengaji ke pergi Vietnam? Di Vietnam dulu. Tak apalah kan. Nak berjalan-jalan tengok muka bumi Allah tu pun satu fardu kifayah juga. Pergi tengok bumi Allah tang ni lagu ni. Bumi Allah tang ni lagu ni. Pergi tengok masjid-masjid Allah di seluruh dunia ni macam ni, macam ni. Tak apa, pergi itulah. Tapi jangan duduk berjalan-jalan saja. Jangan sampai lupa nak mengaji. Sebab apa kita perlu mengaji ni? Sebab mengaji ni adalah sesuatu tuntutan kefarduan untuk menjadikan ibadat yang kita buat tu Allah terima. Kalau tak mengaji, kita pun tak yakin ibadat yang kita buat tu, kita sendiri tu pun tak yakin. Bagaimana kita nak memastikan Allah terima atau tak terima? Maka ambillah peluang untuk mengaji. Macam inilah kita ambil upah motong, seperti motong, menoreh getah. Kita ambil upah motong, lepas tu kita pun pilah kebun getah tu. Nak motong macam mana tahu, ambil pisau, cincang, cincang, cincang, cincang, balik. Cukup 3 hari pergi jumpa tuan kebun, kita bagilah tahu kat tuan kebun, wahai tuan kebun, saya dah selesai dah motong pokok tuan tu. Habis tu, habis tu saya mai jumpa tuan ni, saya nak minta upah saya lah. Lepas tu tuan pun kebun kata, hang ni biasa motong, tak biasa motong? Biasa. Bila hang biasa motong? Motong kebun tuan, maknanya tak biasa. Lepas tu dia kata, hang tahu dah undang-undang motong ni? Tahu. Macam mana? Lepas motong mai minta upah, tak kena tu. Hang kena tahu dulu reti nak motong tu macam mana. Betul? Nak motong kena ada apa? Kena ada pokok getah dulu. Duk kira pisau pokok getah tak ada, nak motong apa? Kena ada pokok getah dulu, baru boleh motong. Ni pokok getah pun tak tahu mana satu lagi pokok getah. Ni nak buat perumpamaan dunia ni, nak bagi tahu faham tak faham gelak ni. No? Maka kena ada pokok getah dulu. Lepas tu kena ada orang yang nak motong, baru ada peralatan nak motong. Kalau ada pisau pokok tak ada, nak motong apa dia? Baru kena sebiji dah awal-awal ni kan. Kena ada pisau motong. Lepas tu nak motong bukan ada pisau saja. Di pokok tu dia kena ada cawan nak tahan susu getah. Kemudian dia kena ada besi hak duk pegang cawan getah tu. Lepas tu baru boleh pergi motong. Motong ni banyak kaedah, ada jolok naik ke atas, ada tarik naik ke bawah. Kan kalau pokok tua-tua orang jolok naik ke atas ya. Kalau pokok hak yang duk bawah-bawah muda-muda ni orang tarik ke kiri ataupun ke kanan. Nak bagi susu banyak dia tarik kiri, tarik kanan. 5 tahun mampus pokok tu. No. Jadi nak dapat undang-undang dia motong ni, nak kena susun ataupun himpun susu getah tu. Lepas tu jadi skrap, pi kutik-kutik, pi jual. Lepas pi jual dapat duit bahagi dua. Itulah upah hang. Faham tak? Itulah upah hang, maknanya hang reti motong, hang tahu nak motong macam mana, hang tahu pokok getah tu macam mana, hang tahu alat nak motong tu. Alat nak motong itulah ilmu yang kita kena ada tu. Faham? Bukan sakat tahu saja semayang, tapi ilmu nak semayang tak tahu. Tahu saja baca Quran, tapi kaedah yang betul baca Quran tak ada. Alat untuk dapatkan upah tu, ilmu. Ha, faham tu? Baik. Jadi yang pertama, Allah habang dunia ni, dia tipu kita dapat perkara. Yang pertama Allah kata, I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Ketahuilah oleh kamu sekalian,

0: Dalam surah Al-Hadid ayat 20 bahawa kehidupan dunia ini merupakan la'ibun. La'ibun tu permainan. Duk main-main saja. Main-main yang banyak. Betul? Hak yang ibadat cukup 8 jam lah. Kalau kita bagi 3 waktu. Allah bagi kat kita 24 jam. 24 jam kalau kita bagi 3 makna kata 1/3 ialah 8 jam. Kalau 1/3 untuk kita rehat tidur makan. Rehat tidur makan 8 jam. Kita bekerja 8 jam. Kita ibadat pun patutnya 8 jam. Kalau bagi 1/3. Ada tak siapa di sini dia ibadat sampai 8 jam? No. Tak pernah duk kira ustaz eh. So kita kira tengok semayang minyak mana. Sembahyang kalau 5 waktu baru 50 minit. Lain pada tu buat apa? Tengok TikTok. Berayak. Cirit. Ha tu lah. Tu la'ibun. Faham tak eh? Handphone tu ada. Patutnya kita boleh baca Quran di situ kalau Quran tak bawa. Betul eh? Tapi buat apa? Dia duk tengok TikTok tu. Duk kira menari lagu apa, tajuk apa, tagline apa yang sesuai pada minggu ini, masakan apa tak jadi. Ha itulah kerja. La'ibun. Dengan la'ibun duk main tu, ulama' sebut perumpamaan dia macam budak-budak buat dapat permainan tu. Ni kita kata permainan budak-budak. Contohnya kereta kontrol lah. Budak ni dia main lah kereta kontrol dia. Main-main habis bateri. Dia kunai kot ni, dia kunai kot ni. Dia cabut tayar, dia lempak, dia ambil balik. Lepas tu susun, lepas tu dia teriak. Dengan permainan dia duk main tu. Akhirnya apa yang dia dapat? Dia hanya dapat letih. Letih-letih main, dia tidur. Itulah kehidupan dunia yang Allah kata yang pertama sifat dia la'ibun. Kehidupan dunia ni adalah permainan. Kena ingat, kalau kita tak tumpu betul-betul pada waktu umur kita yang ada berbaki ni, kita hanya main-main saja. Tak ada benda yang kita serius. Mengaji pun main-main, ibadat pun main-main. Hak tak mengaji lagi sakan, hak mengaji pun sakan juga. Betul kan? Hak mengaji pun sakan juga. Sebab apa? Ujian dia lagi deras. Ujian dia lagi sakan. Yang kedua, Allah nyatakan yang kedua, walahun, yang dimaksudkan kehidupan dunia itu ialah yang kedua, hanyalah sesuatu yang melalaikan, merupakan senda gurau, seronok-seronok, iaitulah perbuatan yang melalaikan, yang untuk mencari keselesaan sahaja. Di akhirnya, manusia ini akan menyesal dengan sesuatu yang melalaikan itu. Banyak kelalaian yang kita dihidang pada hari ini, terutamanya berkenaan dengan nafsu, berkenaan dengan jiwa kita dan berkenaan dengan kehidupan kita. Kita duk kena tipu dan kita duk kena jadi benda tu sebagai satu senda gurau dan satu benda yang melalaikan saja. Dulu zaman kita ada telefon di rumah yang jenis ada tali masuk kok dalam dinding rumah kita, kita nak telefon sekali sekala pun payah. Tapi sekarang bila handphone ada di tangan kita, dia banyak mengganggu urusan akhirat kita. Walaupun manfaat dia begitu banyak, macam contoh pagi ni kita dapat WhatsApp dalam grup mengaji kuliah duha Masjid Al-Bukhari ni, kuliah Datuk Barudin, maka ramailah penuh pakat mai. Tu manfaat dia. Tapi tuan-tuan, selesai pada tu kita akan sibuk dengan benda ni ya. Kalau kita tak sibuk pun benda ni dah jadi keperluan. Nak telefon sana, telefon sini, nak buat urusan pengewangan, urusan bank in online semua mai kot ni. Kadang-kadang kita nak pergi makan di kedai pun, duit dia tak mau terima. Dia nak suruh kita scan QR. Kita pun tak tahu nak tampak QR tu. Cari benda nak scan, jumpa datang lain. Kan? Memang nak tampak scan ni, aku dah tahu scan pergi di hospital ya. Scan-scan tengok tahi penuh dalam perut. Tu dah tahu. Kan scan-scan tengok ada ketumbuhan dalam perut. Tahu ni scan nak scan kok mana ni. Nampak? Dia ada benda ni kita perlu. Maka tuan-tuan hadirin dirahmati Allah sekalian, saya nak sebut, nak kata di sini hadirin sekalian, bahawa yang kedua kehidupan dunia kita ini ialah lahwun. Yang keseterusnya Allah kata apa? Wazinatun. Zinah tu maksud dia bukan zina. Zinatun. Zinah. Zinah ni apa maksud zinah? Zinah ini bermaksud perhiasan. Kita duk kena tipu dengan perhiasan tu lah. Betul? Perhiasan tu apa? Yang pertama, perhiasan dalam hal berpakaian. Tengok macam hari ni pakai baju kan? Kalau dia di rumah, baju pakai budak kan? Betul? Dah orang lelaki-lelaki lah, orang perempuan tak patut kan? Dia pakai baju, no? Lelaki-lelaki lah. Dia di rumah, baju tak pakai tak panai. Tapi bila kita nak keluar berhadapan dengan orang ramai, maka kita pun akan pakai pakaian. Bila kita pakai pakaian, kita nak hak cantik-cantik. Salah tak cantik? Tak salah. Tapi kadang-kadang kita tertipu dengan perhiasan tu. Apa dia? Kalau kita tuan-tuan orang perempuan pakai tudung kan, pakai tudung biasa-biasa lah, dia kata
1: fashion lama, orang tak pakai dah fashion ni, orang tak pakai dah bawai-bawai macam apa tu. Lah orang pakai ikan temenu je. Ikan temenu hak meralik-meralik tu. Sebab tu dia bubuh batu 50 biji nak pi majlis persaraan beli tudung kosong, pi ambil upah sereka. Di mana sereka kah? Pelekat-pelekat batu tu panggil apa? Sereka kan? Bukan. Pi pelekat-pelekat batu tu, bawa tudung, lepas tu dia ambil batu susun, dia serap. Cik balik main merelit jalan duk tu. Oh, dia pakai kata domain sakal no. Domain merelit. Ha, kan? Tengok jauh merelit dia main lah. Itulah perhiasan. Tapi tudung tu kita pakai lama mana? 3 kali basuh, batu lucut 6 biji, tahu ke? Itulah nama dia perhiasan. Ada bawa pakai bungkus pergi masuk dalam lubang kubur. Haa, kak mati nanti ni ustaz eh, tudung hak batu-batu ni kelumuh kak masuk dalam kubur kali. Ada? Ada tak ni? Kak tak ada orang ni. Faham tak ni tuan-tuan dan perempuan hadirin dia? Tapi salah tak pakai gitu? Tak salah. Tengoklah keadaan dia macam mana, menutup aurat yang baik, cantik, nampak orang Islam ni hebat, bagus. Tapi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, duk kalut dengan perhiasan itu namalah zina, iaitulah perhiasan dunia. Antaranya lagi ialah perhiasan pada makanan, minuman, kenderaan. Kan? Kenderaan tu nak buat macam rumah. Kereta ni patut ada tempat duduk, ada steering, ada tempat buh gear, ada aircon, clear lah. Oh, tapi lah kereta nak pasang tirai pula dah. Nak buh kapek pula dah lah kereta. Lepas tu nak buh sound macam panggung wayang, bunyi sampai terkejut dada, sampai tak ada nak berhenti. Tak ada, tak ada nak pam jantung. Punya kuat music. Pasal apa? Pasal nak ada perhiasan tu cantik. Bukan sekat dalam kereta, di luar kereta. Tayar tak cukup tu, bubuh rim mahal sekali. Rim pun mahal sekali. Rim mahal no? Rim mahal. Ha, kan? Orang patut tayar tu mahal nak jaga keselamatan kita. Oh, kita rim tu mahal. Dia kata, ustaz, kalau tayar mahal, rim tak mahal, tak naik. Ha, perhiasan. Yang seterusnya, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, rumah. Rumah ni kalau kita ni patut-patut padan. Rumah hak kita duk ada ni, ada satu bilik mak bapak, satu bilik anak jantan, satu bilik anak perempuan. Tu cukup dah rumah. Tapi kalau rumah yang betul-betul kena tipu dengan dunia ni, rumah yang banyak-banyak tingkat. Sedangkan rumah tu kita nak tinggal, nak masuk dalam rumah hak yang berapa kaki? 7 kaki dalam, 2 kaki lebar. Betul? Kau tak ingat? Cuba pergi tengok-tengok lubang rumah hak betul nak duduk tu. Berapa lama? Kalau kita rumah besar sangat pun, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sebenarnya dia duk tipu perhiasan tu lah. Tapi kalau tuan-tuan dah ada rumah besar, jangan pergi runtuh pula. Sagi dia kata, aku menyesal hari ini, insaf ustaz cakap, balik saya reban buang rumah tinggal sebelah. Tapi tuan-tuan, di akhirnya kita nak cari rumah kecil. Bila anak kita 4-5 orang tu keluar ikut menantu kita pergi duduk di luar negara, pergi kerja di luar negeri, kita tinggallah 2 orang dengan Pak Long kita tu. Pak Long tu duduk panggil kita, kita pun tengok Pak Long kita, seorang seorang lepas tu lama-lama cemih, bakal lawan angkulah cemih tengok. Maka tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, lain kali rumah yang bilik-bilik banyak tu, yang menghuninya ialah cicak-cicak dan taik cicak saja. Kita pun tak ada nak pergi sapu teng cicak tu dah. Akhirnya kita kata, bang, jom kita pergi cari tanah-tanah kita dekat-dekat dengan masjid tu, kita buat rumah beda duduk 2 orang sudah. Pi mana? Pi duduk kat masjid. Hak duduk kat masjid, hak tak duduk kat masjid pi mana? Pi duduk pondok. Sang mana pondok? Pondok ada tempat tidur satu, ada tempat masak satu, lepas tu ada kain-kain habuan sangkut, lepas tu pi lah duduk pondok. Ustaz Mahidin dia duduk kawasan pondok, dia tahu lah. Sunnah abang tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Akhirnya daripada rumah besar tu kita akan pergi kuil kecil. Kuil kecil, last tinggal kita seorang saja. Tu nama dia perhiasan yang kita duk seronok tuan-tuan hadirin dirahmati Allah sekalian. Kemudian yang keempat, kata Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan dunia yang duk tipu kita ini tuan-tuan, ialah watakasurun fil amwali wal aulad. Iaitulah watafakhurum bainakum, dalam kehidupan kamu itu kamu duk rasa berbangga sesama kamu. Bangga pada apa? Pada takasurun fil amwal, siapa yang banyak menghimpunkan harta. Wal aulad, siapa yang ramai anak-anaknya, dan siapa yang ramai dan hebat keturunannya. Itulah yang kita duk kena tipu. Jadi pada pagi ini saya nak abang kepada tuan-tuan perempuan dan dirahmati Allah sekalian, kita nak menjadikan kehidupan kita bermanfaat, marilah kita sama-sama ambil sedikit pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan tasbih. Noh,
0: biji tasbih pun boleh, tasbih pun boleh. Okey, baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Isra ayat 44, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ard. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ard wa man fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Maksudnya, langit yang tujuh, bumi yang semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Hak duk ada dalam bumi, hak duk ada di langit, semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Itu maksud firman Allah Subhanahu wa taala. Nak cerita, segala makhluk yang ada di dunia ini ataupun di langit bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila sebut tasbih ni, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, pokok bertasbih. Biasa dengar tak buluh sama buluh belaga? Bunyi macam mana? Tak bisa dengar. Oh, kami duduk Kuala Setang, mana ada pokok buluh sawi. Ada pokok buluh. Pokok buluh belaga, pokok buluh dia akan bunyi. Pak, pak, pak. Ada sound effect. Dia belaga sama dia, dia akan bunyi. Pak, pak, pak. Selalu tak dia bunyi. Ada angin pun dia bunyi, tak ada angin pun dia bunyi. Tu makhluk Allah yang sedang bertasbih. Betul ya? Bisa dengar? Binatang. Contohnya katak. Katak bunyi macam mana katak? Katak bunyi macam mana katak? Tak usah bunyilah. Tak usah bunyilah. Dia ingat macam sekolah tadika pula. Kan bunyi katak macam mana? Katak bunyi macam mana katak? Katak dia bunyi. Dia lawan. Lawan apa tu? Lawan berkukuk ke lawan apa? Lawan bertasbih. Tu Allah kata, walakin la tafqahuna tasbihahum. Makhluk-makhluk tu yang ada atas dunia ni semua duk bertasbih kepada Allah, tapi kamu tidak tahu akan tasbih mereka. Jadi tasbih dengan cara masing-masing. Begitu juga bagi manusia kita ini, tasbih menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan tasbih yang kita duk sebut subhanallah itu. Allah berfirman, firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 41, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. Maksudnya, dan ingatlah kepada Tuhanmu. وَذْكُرْ, ingat. رَبَّكَ, akan Tuhanmu. كَثِيرًا, dengan banyak-banyak. Jadi tak mau kita tipu dengan 4-5 tipu daya dunia yang saya sebut tadi ni, maka tak mau kena tipu, maka وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا, kena sebut, kena ingat Allah banyak-banyak. Allah kata wazkur rabbaka kathira wasabbih bil aishiyyi wal ibkar, dan hendaklah kamu mengejar sembahyang pada waktu dan malam, dan hendaklah kamu sebut tasbih, sebut nama Allah itu pada waktu siang dan pada waktu malam. Boleh no? Tu ambil pengajaran di situ surah Ali Imran 41. Allah

8 negara, 1 piala, 1 juara dunia. Final Piala Dunia FIFA 2026. Jangan tengok sorang-sorang. Jom ke gegak Piala Dunia FIFA 2026 di Dataran Sarawak Alor-Star, 19 Julai bermula 11 malam hingga 6 pagi. Tayangan layar besar, makanan dan minuman, hiburan menarik dan 200 terawal akan mendapat barangan eksklusif dari Kedah FM. Mungkin anda pemenang berdua akan terbang ke Guangzhou, China. Gegak Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta

Santai dan 12 bersama dengan Yat YAT yang amat terbaik. Tentunya di Kedah FM. Santai dan 12 damaikan jiwa. Santana 12 hashtag damaikan jiwa. Selamat petang untuk anda semua yang mendengarkan Yat di mana sahaja anda berada. Mungkin yang sudah membandu nak balik daripada tempat kerja tu kan, ataupun yang nak mungkin nak ambil sesiapa di lapangan terbang ke, di Shenbah ke. Semoga selamat sampai lah dah hujung minggu ni kan. Bersama dengan Yat, kita nak mula hujung minggu anda. Terima kasih kepada anda yang terima siaran Yat ni daripada pukul 6 petang sampai lah pukul 12 tengah malam. Terus setia tau teman Yat. Ni pula yang nak kongsikan dengan anda semua cerita yang cukup istimewa untuk anda semua. Gegak Piala Dunia FIFA 2026 Kedah FM at Dataran Star Walk. Jom meriahkan bersama kami di Kedah FM bermula pada pukul 10 malam 19 Julai 2026. Ada 200 helai t-shirt Kedah FM percuma menanti 200 pengunjung terawal. Jangan lepaskan peluang untuk menjadi yang terawal hadir bersama, sebab ada banyak aktiviti-aktiviti menarik yang dirangkakan oleh kita untuk anda semua. Kita ada meet and greet dengan DJ Kedah FM, boleh jumpa dengan DJ kita. Dan juga kita ada cabutan bertuah 2 tiket ke Guangzhou katanya. Oh, cukup menarik kan. Ada juga barang-barang eksklusif daripada Kedah FM. Dan tentunya banyak juga aktiviti-aktiviti menarik menanti anda. Kita ada timbang bola, cabaran sepakan penalti, freestyler show, persembahan basking. Jangan lupa bawa keluarga dan rakan-rakan anda menikmati malam yang penuh hiburan dan aktiviti yang menarik dibawakan kepada anda oleh Kedah FM. Tentunya Gegak Piala Dunia FIFA 2026 Kedah FM at Dataran Star Walk. Halo Star, jumpa anda di sana. Kita layan dulu lagu-lagu menarik untuk anda di Kedah FM. Mesra.

Kedai FM Mesra Harmoni 97.5 bersama dengan Yat YAT yang amat terbaik di Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Apa khabar semua? Selamat malam ya ucapkan kepada anda semua yang bersama dengan Yat. Terima kasih banyak-banyak sebab teman Yat. Okey, ha, ni kita nak berada di penghujung jam pertama ini bersama dengan, terima kasih banyak-banyak tau. Dan untuk di jam berikutnya ni banyak lagi benda yang nak kongsikan dengan anda tau. Ada perkongsian menarik, ada info-info terkini, ha, kena tunggu dan stay tune dengan Yat sampailah pukul 12.30 malam nanti. Okey, dan untuk jam berikutnya, Yana lanja lagu-lagu terbaik. Antaranya kita ada lagu ini.

Mencinta dari Azhir. Semua ini dan banyak lagi tentunya di Kedai FM Mesra Harmoni. Kita layan dulu lagu Mana Ada Hati Aida Jebat. Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.
2: Pastinya babas.
3: Same point.
4: Dengarkanlah, di sepanjang malam aku berdoa.
3: Dan show.
2: Jahat, aku tuh cinta
3: Same point. Dan show.
5: Kedah FM.

Dah masuk jam baru bersama dengan Yad Wang AT yang amat terbaik tentunya di Kedah FM. Santai 12 hashtag damaikan jiwa. Tentunya bersama dengan Yad. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua. Selamat malam Yad ucapkan kepada anda semua yang mendengarkan Yad di mana-mana saja anda berada. Mungkin mendengarkan kita di RTM Klinik ke kan, yang mendengarkan kita di Corong-Corong Radio ke. Terima kasih banyak-banyak memilih Radio Malaysia Kedah FM sebagai radio nombor satu teman anda. Okey, dan untuk jam ini kita akan buka dengan cerita malam ini. Cerita pertama yang nak kongsikan dengan anda pada malam ini tentunya daripada Hospital Sunan Bahaya. Untuk anda semua, kempen kesedaran kanser prostat dan kesihatan lelaki. Ini untuk anda semualah, yang terutama lelaki-lelaki kan. Ini kita adakan kempen kesedaran kanser prostat dan kesihatan lelaki Kedah 2026 yang akan berlangsung pada 22 Ogos 2026 hari Sabtu, bermula 8.30 pagi hinggalah 3 petang, bertempat di Klinik Kesihatan Taman Selasih. Tentunya banyak benda yang mereka akan kongsikan dengan anda dan mungkin dasar dengan kesihatan dan sebagainya. Kena dapatkan maklumat lanjut di sana, kena datang ramai-ramai tau. 22 Ogos 2026 hari Sabtu, 8.30 pagi hingga 3 petang di Klinik Kesihatan Taman Selasih. Itu dah cerita malam ini yang kongsikan dengan anda. Terus setia bersama dengan banyak lagi lagu-lagu menarik, info-info terkini yang kongsikan dengan anda di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: media sosial Kedah FM dan download RTM Klik, okay?
1: Hello Malaysia, come in.
2: Hai, semua saya Ernie.
3: Saya Syamil.
4: Saya Ali Usata.
5: Terima kasih yang menyokong, mendengar
6: Kedah FM.
7: Hello. Are you there?

حي على الفلاح.

0: Kira FM Mesra Harmoni 97.5, anda mendengarkan kami di mana-mana sahaja anda berada dengan mahu turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul berjumpa. Alhamdulillah, Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa bermula daripada pukul 6 petang tadi sehinggalah pukul 12 tengah malam nanti, tentunya bersama dengan yang alhamdulillah tadi telah pun masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Kota Star, Kuma Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang memilih Radio Malaysia Kedai FM sebagai destinasi teman santai malam anda. Dan tentunya Santai 6.12 ini kita akan berterusan bersama dengan Yat, banyak segmen-segmen menarik menanti anda untuk edisi Khamis ini. Tentunya nanti jam 9 malam kita akan terbang ke angkasa Puri untuk utama 9 malam, lepas tu kita akan balik untuk Durani. Lagu-lagu menarik untuk anda semua kita susun, membawa jiwa kita menyelusuri perjalanan rohani bersama. Dan terima kasih juga kepada anda semua yang mendengarkan kita, mungkin yang sedang memandu itu kan, hati-hati memandu, tengok kiri dan kanan. Kadang-kadang kalau simpang tu bagi isyarat, signal tu bagi, jangan duk keluar terus macam tu. Kadang-kadang orang tak nampak, orang pula yang akan menerima nasibnya. Bagi signal elok, tengok orang bagi laluan, baru masuk pelan-pelan. Okey, hujung minggu ni kita nak santai-santai je lah, tak maulah stres-stres. Kita tinggalkan beban kerja kita seketika sebab kita mula hujung minggu ni sehinggalah ke hari Ahad nanti kan. Baik, terus setia bersama dengannya. Kita layan lagu-lagu menarik untuk anda, info-info terkini jam 8 malam nanti, banyak lagi yang nak kongsikan dengan anda. Terus setia bersama dengan Yat di Kedai FM Mesra Harmoni.
1: Naik basikal pergi Kuala Lumpur, pergi 16 orang yang sampai, betul 6 orang saja. Tidur pun dalam tanah.

0: Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin ibni almarhum Sultan Badri Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar pegawai tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di TV Satu.
1: Satu dunia,
2: satu impian,
1: satu juara.
2: Jangan lepaskan peluang menyaksikan tayangan layar besar Gegar Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar
1: pada 19 hingga 20 Julai 2026,
2: 11 malam hingga 6 pagi.
1: Dataran Stawok Alustar, nikmati aksi perlawanan akhir di skrin layar besar, jualan makanan dan minuman, hiburan menarik serta pelbagai aktiviti.
2: 200 terawal akan mendapatkan barangan eksklusif dari Kedah FM dan mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China.
1: Gegar Piala Dunia FIFA 2026.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kira FM Mesra Harmoni 97.5, anda boleh dengarkan kami di mana-mana sahaja anda berada dengan maturun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Santai Santana 12, hashtag damaikan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat malam, ya ucapkan untuk anda semua. 8.5 minit malam. Teman-teman bersama dengan Yat sampailah pukul 12.30 malam nanti. Banyak benda yang dikongsikan dengan anda pada malam ini. Apa abang semua yang sedang mendengarkan kita di mana sahaja anda berada, terima kasih kerana memilih Radio Malaysia Kedah FM sebagai radio nombor 1 destinasi santai anda. Dan Yat nak kirimkan bicara-bicara indah bersama dengan anda semua juga. Ha, boleh hantarkan pesanan-pesanan anda ke WhatsApp kita ataupun boleh call dengan Yat. Malam ni kita sembang-sembang santai di Radio Malaysia Kedah FM. Nombornya nanti Yat akan kongsikan bersama dengan anda. Dan tentunya malam ini kita dalam cerita malam ini. Cerita malam ini yang nak kongsikan dengan anda semua. Ini dia. Sikit berita dan bikisan yang nak kongsikan dengan anda semua yang menarik untuk kita kongsikan. Untuk anda semua, gegak Piala Dunia FIFA 2026 Kedah FM bertempat di Dataran Star Walk Alostak. Yang mana belum tahu lagi kan? Ini kita nak kongsikan dengan anda semua untuk semua datang beramai-ramai. Jangan malu, jangan segan untuk kita saksikan, kita meriahkan lagi. Bersama dengan Kedah FM bermula 10 malam 19 Julai 2026. Tentunya kita ada kat sini, kita ada 200 sebenarnya t-shirt Kedah FM percuma menanti anda semua, 200 pengunjung terawal. Lepas jangan lepaskan peluang untuk menjadi yang terawal. Banyak aktiviti-aktiviti menarik yang kita kongsikan, antaranya kita ada meet and greet dengan DJ-DJ Kedah FM. Boleh tengok DJ-DJ anda, nak jumpa DJ-DJ Kedah FM di sana, boleh mai dekat Star Walk. Kita nak tengok final Piala Dunia ni antara Argentina menentang dengan Sepanyol. Tentunya banyak yang kita nak kena saksikan nanti. Dan ini yang nak kongsikan bingkisan berkaitan dengan info ataupun kisah lebih lanjut. Kita nak bersama ini sikit bingkisan daripada rakaman pagi tadi. Kita dengarkan apa kata puan pengarah kita. Silakan.
1: Baik, berpegang kepada prinsip satu jiwa sejuta sorakan, Kedah FM tampil untuk bersama dengan rakyat, masyarakat Alostar khasnya, dari seluruh negara kita alu-alukan untuk bersama-sama kami. Kita melaksanakan sebuah program radio di lokasi, Gegak Piala Dunia FIFA 2026 yang akan dilaksanakan di Star Walk Alostar, dan kita sangat mengalu-alukan menjemput seluruh rakyat Malaysia, masyarakat di negeri Kedah khasnya, untuk bersama-sama kami untuk melaksanakan ataupun menonton layar besar yang akan kita pasang, dan kita meraihkan kemenangan pasukan yang kita minati nantilah.
0: Itu dia pun pengarah kita. Kongsikan dengan anda semua, kena mai lah nak tengok siapa menang tu. Sambil-sambil tu kita nak cicat-cicat dengan kita punya DJ-DJ yang ada di sana, dan juga kita ada cabutan bertuah tau menanti anda. Nak tahu hadiah nanti akan kongsikan bersama dengan anda semua. Tapi sebelum tu kita nak layan lagu-lagu menarik di jam ini. Kita terus dia bersama dengan Yat di Kedah FM Mesra Harmoni.

0: 107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5. Kita FM.
1: Peralatan elektrik 5 bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.

Kedah FM Mesra Harmoni 97.56 mendengarkan kami di mana-mana sahaja anda berada dengan muat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Santai Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa bersama dengan Yan. Alhamdulillah, 8.18 minit malam dah masuk jam yang ketiga Yan bersiaran bersama dengan Yan. Terima kasih teman Yan daripada pukul 6 petang tadi sampailah ke hari ini. Nak sambung lagi sampailah pukul 12.30 malam nanti. Dan tentunya di jam ini kita ada cerita malam ini. Cerita malam ini yang saya kongsikan dengan anda kali ini, ini daripada berita RTM terbuka Jepun. Dua bergu lelaki negara mara kesuka akhir. Kang Hai Zing, Aaron Tai tundukkan pasangan Taiwan 21-10, 21-15 untuk layak ke suku akhir. Dan mereka kawal tempoh dengan serangan tersusun, disiplin taktikal dan kawalan gelanggang untuk menamatkan perlawanan dua set. Pasangan itu akan berdepan sama ada nombor satu dunia Korea ataupun tuan rumah dalam aksi suku akhir. Kita nak doakan yang terbaiklah untuk pasangan dua bergu lelaki negara yang telah pun mara ke suku akhir terbuka Jepun. Itu dia yang kita katakan cerita malam ini. Itu cerita yang nak kongsikan dengan anda semua. Kalau anda juga ada cerita-cerita nak kongsikan dengan Yan, mungkin nak semang-semang dengan Yan juga, boleh hantarkan pesanan anda di WhatsApp kita 011-5668-6300. Nanti Yan akan bacakan bersama dengan anda semua malam ini. Dan kita nak layan dulu lagu dari Najwa Latif, Satu Hari Nanti. Terus setia bersama dengan Yan di Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Hakikat sebuah cinta dari iklim teman berteman bersama dengan Yan Santana 12 hashtag damaikan jiwa. Assalamualaikum kepada anda semua. 8.32 minit malam. Teman berteman bersama dengan Yan singgalah pukul 12.30 malam nanti. Apa mak semua, semua sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Terima kasih kepada anda semua yang masih setia bersama dengan Yan di hujung minggu ini. Tentunya anda tak salah siaran tau. Jangan ubah siaran pula. Kata ya pasal hari Khamis aku bukan cuai. Dah. Hari Khamis pun ada Yan juga. Okey. Ni Yan nak bacakan kiriman daripada WhatsApp kita. Assalamualaikum, selamat petang, selamat malam sahabat kita DJ Yan sama tugas di Konti Kedah FM. Waalaikumsalam. Terima kasih. Samsul Baharin, halo Ustaz, penyokong tegar England, nak ucapkan tahniah kepada Argentina berjaya tewaskan England malam tadi. Sangat begitu memuaskan juga. Namun saya akan hadir 19.7 ni dan 20.7 ni di Star Walk bagi menyaksikan perlawanan akhir antara Argentina menentang Spain bagi program Gegar. Macam-macam aktiviti menarik disediakan. Saya nak juga bertemu dengan DJ Pido, DJ Hamdan, Ibas, DJ Izzah, DJ Zumi, Nora N dan macam-macam lagi. Ha, lagi apa-apa kita jumpa di sana. Kasih luncur. Itu dia Abang Samsul Baharin kita yang sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda semua. Terima kasih juga ni yang bacakan daripada TikTok kita. Kita sedang bersiaran langsung di TikTok kita. Nur Aini Yusof, assalamualaikum, selamat malam semua. Kak Ani dari Kampung Leret Serdang, terima kasih mendengarkan Radio Malaysia Kedah FM. Dan untuk anda semua juga, untuk masa dan ketika ini ia akan sampaikan pula kepada anda panduan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Kedah hari ini. Bagi daerah Kota Star, Kuala Pasu pukul 8.54 minit malam. Bagi daerah Penang, Kuala Muda, Yan 8.53 minit malam. Bagi daerah Padang, Terap, Sik 8.53 minit malam. Bagi daerah Baling 8.51 minit malam. Bagi daerah Kulim, Bandar Baru 8.52 minit malam. Bagi daerah Langkawi 8.57 minit malam. Dan Puncak Gunung Jerai 8.57 minit malam.
1: Peralatan elektrik 5 bintang memberikan perjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Hello Malaysia, kami Noah. Bagai bintang di surga
3: yang seluruh hari. Kami dari
4: 488434. Hai semua, saya Ernie.
5: Saya Syamel. Angkai tegur tapi kita
6: jauh terpisah bertahun-tahun. Saya Alif Sata. I want you to hate me.
7: Terima kasih yang menyokong, mendengar
8: Kedah FM.

0: Baiklah Muslimin dan Muslimah, sebentar lagi akan berkumandangnya azan bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi daerah Kota Star, Kuma Palsu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Kera FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

Kira FM, sebab tadi telah pun masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi daerah Kota Sarawak, Kempasu, Pukul 9.00 yang sama waktu dengannya. Terima kasih kerana membeli Kira FM bersama dengan Ya Masra Harmonis. Ketika nanti kita akan kembali, kita akan terbang ke Angkasa Puri untuk utama 9 malam. Balik nanti kita akan layan lagu-lagu Islami, lagu-lagu nasyid terbaik untuk anda dalam Dura ini. Terus setia bersama dengan Ya di Kira FM, Masra Harmonis.

strategi riset tangani inflasi kos kesihatan. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: Bahasa Jiwa Bangsa. Dayung sudah di tangan, perahu sudah di air. Maksudnya, segala-gala yang dikehendaki sudah pun diperolehi. Jangan menumbuk di periuk, petanaklah di lesung. Maksudnya, jangan berbuat sesuatu pekerjaan yang menyalahi kebiasaan.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Radio Malaysia, Kedah FM.

Awam sering diberi penjagaan yang sambil lewa. Keadaan tandas awam mencerminkan sikap masyarakat sesebuah negara. Semakin kotor tandas awam, maka semakin rendahlah tahap kebersihan dalam minda setiap masyarakat. Sentiasalah berfikir tandas awam seperti tandas di rumah kita. Gunakan tandas dengan cermat dan berhemah untuk keselesaan bersama.

Sekarang dibuka kafe paling santai di utara, tentunya bersama dengan Giat YAT yang amat terbaik. Jom duduk dan kita layan.

Pintu Kafe Santai Kedai FM dibuka secara rasminya malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kedamaian buat semua pendengar setia di luar sana. Sepertinya bersama dengan Yat YAT yang amat terbaik yang akan menemani anda semua dalam hashtag Damaikan Jiwa. Singgahlah ke penghujung rancangan kita nanti sekejap 12:30 malam. Macam biasa, bila masuk Kafe Santai ini kita nak borak-borak santai sahaja bersama dengan anda semua. Yat nak semua tarik kerusi rapat-rapat kan, letak tepi segala bebanan kerja siang tadi. Kita nak rehatkan minda kita dan nikmati malam yang cukup tenang ini sama-sama. Dan menu utama di Kafe Santai kita malam ini cukup istimewa. Ia nak bawa satu topik yang ringkas tapi sebenarnya cukup mendalam untuk kita renungkan bersama. Topik kita malam ini, bola itu bulat. Menangkan kita dalam semangat Piala Dunia kan. Kita pun dah tengok keputusan yang akan membawa kepada perlawanan akhir nanti di antara Spanyol menentang Argentina. Itu berkaitan dengan bola sepak lah. Tapi dalam kehidupan kita ni, kita bicara tentang bola itu bulat. Bagi orang yang minat sukan, kita selalu sebut ayat ni bila keputusan perlawanan jadi luar biasa kan. Bola itu bulat, kadang-kadang kita nampak macam dah nak menang dah rupanya. Belum lagi kan. Tapi malam ni yang nak ajak semua untuk kita tengok daripada segi kehidupan kita sendiri. Sedar tak sedar kan, hidup ni macam bola yang tengah bergolek kan. Ada masa kita ada di atas, rezeki melimpah ruah, semua benda kita buat jadi. Tapi ada ketikanya juga bola ni bergolek ke bawah. Kita diuji rasa terduduk dan rasa sunyi. Tapi ingatlah pendengar sekalian, sifat bola itu bulat, pusingnya tidak akan berhenti selagi kita bernyawa. Waktu kita di bawah, jangan putus asa sebab kita bola itu akan terus berputar, dan waktu di atas pula jangan sekali kita mendongak langit sampai kita lupa rumput di bumi. Jadi malam ni, Yat nak dengar sangat pandangan anda semua, luahan ataupun kisah santai daripada anda semua. Pernah tak anda lalui fasa bola bulat dalam hidup anda? Fasa jatuh bangun ataupun kalau ingat balik sekarang ni, rasa macam bersyukur sangat anda berjaya laluinya. Kongsikan dengan Yat tau. WhatsApp kita 011-5668-6300. Yat nak dengar voice note anda juga nanti. Ataupun pesanan-pesanan anda di sana. Kita kongsikan dengan Yat. Okey. Dan untuk jam ini, Yat belanja anda lagu-lagu terbaik. Menemani anda daripada pukul 10 sampai 12 ni, antaranya ada

Mentari muncul lagi dari slam. Anda dapat kuundur masa dari Excel. Slash dengan Taman Astagona, semua ni dan banyak lagi kita layan dulu. Mungkinkah terjadi Spider, Kedai FM, Mesra Harmoni.

Itu dia baru berlalu. Kita layan. Anda dapat kundur masa. Memang sayu dan menyentuh hati, kan? Ha, tapi itulah kekat kehidupan bersama dengan Yad di Kedai FM Surah Harmoni 175. Tentunya anda dengar, kan, teman Yad malam ini bersama dengan anda di Kedai FM. Dan pendengar yang kita rindukan untuk anda semua, kan? Kadang-kadang kita rasa macam kita nak undur masa, kan? Sebenarnya tak boleh, sebab bola kehidupan kita ni tak pernah bergolek ke belakang. Dia sesuai bergolek ke hadapan. Apa yang dah lepas biarlah berlalu. Dijadikan pengajaran terbaik untuk kita melangkah malam ini. Okey, tentunya ya, tengok dekat WhatsApp kita ni rancak masuk, kan. Ni yang nak bacakan satu kiriman daripada siapa ni, Sat? Mesej pertama datang daripada Kak Nah dari Jitra. Katanya, "Assalamualaikum DJ." "Waalaikumsalam." "Betul sangat Yad, bola tu bulat. Kak Nah dulu pernah jatuh terduduk bila kedai makan Kak Nah terpaksa tutup. Rasa gelap dunia, tapi Kak Nah tak putus asa. Kak Nah merangkak balik dari bawah. Alhamdulillah sekarang rezeki melimpah. Rezeki makin melimpah. Kuncinya kena sabar waktu diuji." Itu dia. Alhamdulillah, terima kasih Kak Nah atas inspirasi malam ini. Hebat sungguh, kan, apa yang Kak Nah lalui dan apa yang jiwa Kak Nah tu, kan, cukup-cukup istimewa. Yang Yak bacakan seterusnya, Yak nak bacakan pula daripada Lan dari Pokok Senar. Lan nak kongsi ringkas je, kata kat sini, "Dulu masa Lan tengah senang, Lan akui Lan agak sombong, lupa diri. Bila tuan uji Lan hilang kerja baru-baru ni, baru Lan sedang langit tinggi rendah. Sekarang Lan belajar untuk sesuatu, tunduk ke bumi." Masya Allah, terima kasih lah atas kejujuran yang Lan kongsikan dengan Yak pada malam ini. InsyaAllah kita doakan perjalanan kehidupan kita berjalan dengan baik. Kadang-kadang jatuh itu seketika untuk Allah berikan yang lebih manis di di kemudian hari. Terima kasih buat anda semua yang kongsikan dengan Yak. Anda juga boleh kongsikan dengan Yak, hantarkan pesanan anda di WhatsApp Cafe Santai kita 011-5668-6300. Yak tunggu perkongsian anda. Okey, kita layan dulu Tamas Takona / Kedai FM Mesra Harmoni.

0: terbaik di utara. Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni. Semuanya di Kedah FM.
1: Naik basikal pergi Kuala Lumpur. Pergi 16 orang yang sampai betul 6 orang saja.
2: Tidur pun dalam tanah, bunkers. Makan pun makan dalam mess tin.
3: Ikuti perkongsian pengalaman dan pahit maung kehidupan kebawah duli yang maha mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badri Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar Pegawai Tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.

0: Kita usahakan lagi batas senja teman berteman bersama dengan Ya. Assalamualaikum. 10.41 minit malam. Apa khabar semua-semua-semuanya? Sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Dan jika kita tengok balik lirik tadi kan, lirik lagu tadi, jika tidak hari ini mungkin minggu depan. Jika tak minggu depan, mungkin bulan depan. Lirik ni kalau kita mati betul-betul kan, dia macam nak pesan kat kita satu je, jangan cepat putus asa. Selagi kita bernyawa, waktu itu masih panjang. Kalau usaha kita tak membuahkan hasil hari ini, kita usahakan lagi esok. Kita cuba lagi lusa. Jadi topik kita malam ni lah, bola itu bulat. Kadang-kadang pusingan bola hidup kita berhenti sekejap dekat bawah, dekat fasa sukar. Tapi itu bukan penutup cerita selagi kita terus mengusahakan dan terus berdoa. Lambat lawan, bola itu akan bergolek naik semula ke atas. Sebut pasal usaha yang tak putus asa ni kan, Ayat nak kongsi satu fakta menarik dengan anda semua. Dalam bidang psikologi, ada satu istilah yang dipanggil grit, iaitu ketahanan jiwa dan konsistensi untuk mengejar impian jangka panjang. Kajian menunjukkan orang yang paling berjaya dalam dan bahagia dalam hidup bukanlah mereka yang paling bijak atau paling berbakat sejak lahir, tetapi mereka ialah orang yang mempunyai grit paling tinggi, iaitu orang yang faham bahawa bola itu bulat dan mereka percaya pusing dengan itu akan berubah kalau mereka tak berhenti berusaha. Kasar kata, orang yang bila jatuh 9 kali, dia akan bangkit balik untuk kali yang ke-10. Sebab itu kalau kita tengok tadi kan, dengan lagu yang baru saja berlalu tadi, ingat doa kita selalu yang tak pernah usang, gabungan antara usaha yang tak pernah lelah dengan doa yang tak pernah putus, itulah majlis yang akan memutarkan semula roda dalam kehidupan kita. Jadi buat anda semua yang rasa tengah penat malam ni, rehat sahaja, jangan, tapi jangan berhenti terus tau. Esok pagi kita usahakan lagi. Terus setia bersama dengan Yat, hashtag damaikan jiwa. Kedai FM, mesra harmoni.
1: Dengar Kedai FM di mana jua. Gunung Jerai 97.5. Ukir nama.

0: Kedai FM Mesra Harmoni 97.5, anda boleh dengarkan kami di mana-mana sahaja anda berada dengan menurun aplikasi RTM Klik. Betul-betul perjuma. Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Kita berada di penghujung Kafe Santai. Kita terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan Yat, yang berkongsi rasa, berkongsi cerita bersama dengan Yat daripada tadi lagi. Kita pukul Kafe Santai jam 10 malam hinggalah ke saat ini. Terima kasih kepada anda yang tak berhenti-henti menghantarkan pesanan anda di WhatsApp kita, yang mana yang Yat tak dapat baca, Yat minta maaf sangat-sangat. Tapi jangan risau, nanti kita buka lagi topik-topik menarik. Boleh tembus talian dengan Yat, boleh juga berkongsi lagi cerita dan rasa bersama dengan anda semua di Kedai FM. Tajuk kita malam ni, kita nak berakhir di sini berkaitan dengan bola itu bulat. Terima kasih kepada anda semua. Terus layan lagu-lagu menarik bersama dengan Yat di Kedai FM Mesra Harmoni.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedai FM.

0: sebagainya. Ini yang nak kongsikan dengan anda, gegak Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada 19 dan 20 Julai Ahad dan Isnin ini, yang akan bermula pada jam 8 malam sehinggalah pukul 6.30 pagi di dataran Starwalk Alostar. Nah, ini adalah untuk kita nak saksikan perlawanan akhir Piala Dunia di antara Argentina menentang Sepanyol, yang akan disaksikan. Anda boleh saksikan secara eksklusif di layar besar di Starwalk. Dan yang paling bestnya adalah di sana kita ada meet and greet bersama DJ Kedai FM. Ada DJ Putri, DJ Nora N, DJ Zora Nova, DJ Firdaus, DJ East, DJ Bas, DJ E, DJ Su, DJ Najmi. Dan tentunya ada lagi pelbagai perkongsian menarik, aktiviti-aktiviti menarik, antaranya sepakan penalti, timbang bola, kuis dan pelbagai lagi aktiviti menarik menanti anda. Dan di hari itu juga katanya kita ada 200 untuk 200 pengunjung terawal akan dapat t-shirt sumbangan hari-hari, dan hadiah cabutan bertuah tiket percutian untuk 2 orang ke Guangzhou. Ui, China tu. Ke tanah besar China. Siapa yang bertuah tu kena datanglah, datang tonton, sokong dan meriah. Di mana? Kena save date anda, 19-20 Julai 2026 bermula 8 malam hingga 6.30 pagi di dataran Starwalk Alostar. Terus setia bersama dengan Yat di Kedai FM, Mesra Harmoni.
1: Tip keselamatan jalan raya semasa musim perayaan. Kenal pasti laluan yang akan diambil untuk mengelak daripada memandu dalam keadaan teragak-agak. Tentukan terlebih dahulu kawasan rehat untuk berhenti berehat. Periksa kenderaan anda. Pastikan tayar dalam keadaan baik. Pastikan tekanan angin sentiasa mencukupi, termasuklah pada tayar ganti. Selain tayar, brek dan lampu isyarat juga haruslah dipastikan berfungsi dengan baik. Berikan isyarat dan periksa cermin sisi dan cermin pandang belakang sebelum melakukan pertukaran lorong. Sentiasa patuhi peraturan jalan raya di persimpangan dengan berhenti apabila lampu isyarat merah atau kuning, dan beri keutamaan kepada pejalan kaki.
2: Follow media sosial Kedai FM dan download RTM Click, okay?

Bersyukur, perkataan ini selalu kita dengar. Tapi, pernahkah kita hayati maksudnya? Ramai yang pandai bersabar tapi tak pandai bersyukur. Apa kata, mulai hari ini kita tanamkan dalam jiwa kita untuk sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Nikmatilah segala pemberian Tuhan dan sentiasa bersyukur. Persanan ini ikhlas dari Radio Malaysia, Kedah FM.

Kedai FM Mesra Harmoni 97.5, anda boleh dengarkan kami di mana-mana saja anda berada dengan turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Santai Santai Malam Damaikan Jiwa bersama dengan Ya. Assalamualaikum untuk anda semua yang masih setia mendengarkan Ya di Kedai FM Mesra Harmoni. Terima kasih banyak-banyak memilih siaran ini menjadi teman setia anda. Sehinggalah pukul 12.30 malam nanti ia akan teman anda. Okey. Dan tentunya di jam ini juga, walaupun kita berada di Santai-Santai Malam kan, Ya nak berkongsi dengan anda cerita malam ini. Ini cerita yang baru saja kita terima dari berita RTM. Letupan depot Indonesia, seorang tentera maut, 6 cedera. Ini di Jakarta. Seorang anggota tentera maut manakala 6 lagi cedera dalam kejadian letupan di sebuah depot simpanan peluru tentera di wilayah Madiun, Jawa Timur, Indonesia pada Khamis. Letupan berlaku semasa kerja pemeriksaan dan penyelenggaraan di depot simpanan peluru. Tentera anggap insiden dipercayai kemalangan. Siasatan dalaman akan dijalankan untuk tentukan punca. Insiden meningkatkan tragedi tahun lalu, sekurang-kurangnya 4 anggota tentera dan 9 orang maut. Pada tahun 2024, beberapa letupan di gudang simpanan peluru pinggir Jakarta memaksa pemindahan penduduk, tapi tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Dan itu yang berlaku di Jakarta. Kita doakan yang terbaik saja untuk sahabat kita, keluarga kita, serumpun kita di Indonesia. Semoga orang kata apa, yang terbaik saja untuk mereka di sana. Baik, terus setia bersama dengan yang kita layan dulu, Crystal Delilah, KFM Mesra Harmoni.

Selamat tinggal sayang Hakim Rusli, pendengar yang dikasihi. Selamat tinggal. Itukah bicara terakhir yang Yad akan tinggalkan dengan anda? Pendengar-pendengar yang dikasihi, malam semakin melabuhkan tirainya. Dari jam 6 petang tadi hinggalah ke saat ini, kita berada di jam terakhir Yad bersama dengan anda. Semakin menghampiri detiknya jam 12.30 malam, maka akan tamatlah nanti tugas Yad di Santai 612 hashtag damaikan jiwa. Sebelum Yad mengundurkan diri, mari kita renungkan sejenak sebaris ayat sebagai bekalan tidur kita malam ini. Bola kehidupan ini akan terus berputar. Adakalanya kita di atas ditiup angin kegembiraan, dan kadangkala kita di bawah rapat menyembah bumi ujian. Ingatlah, tidak ada malam yang tidak diakhiri dengan siang, dan tidak ada mendung yang tidak disudahi dengan pelangi. Jika hari ini anda berada di bawah pusingan bola kehidupan, jangan sekali mengalah. Pejamkan mata dengan satu keyakinan bahawa hari esok takdir Tuhan itu sentiasa menanti dengan putaran yang lebih indah. Dan andai malam ini anda sedang tersenyum megah di atas, tunduklah hati, kerana langit yang tinggi tidak pernah meminta untuk dipuji, dan bumi yang dipijak tetap setia menerima kita kembali. Dan rehatlah minda kita, damailah jiwa yang lelah itu, lepaskan apa yang telah pergi dan bersiaplah untuk menyambut apa yang bakal datang kembali. Terima kasih kepada anda yang berkongsi rasa, berkongsi cerita di corong WhatsApp kita malam ini. Mohon maaf atas segala salah dan silap terkasar bahasa sepanjang Yad menemani anda. Sehingga kita bertemu lagi dalam helaian udara yang seterusnya. Yad undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berehat, dan teruslah hashtag damaikan jiwa anda. Kita layan dulu lagu terakhir untuk anda, menghapus jejakmu. Peter Pan, KFM, Mesra Harmoni. Assalamualaikum.

Suman di Purple dengan Harry Style. Memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani. Untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Sepanjang 4 jam yang lalu

0: Ya, Malaysia,
1: di seantero dunia, segmen nombor satu tengah malam anda, National Game Berhantu muncul lagi. Lalu kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari 17 Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan baik, berjalan dengan lancar. Kalau baik, kalau lancar, alhamdulillah syukur. Sebab kita mengharapkan hari ini lebih baik dari semalam. Jangan lupa jaga kesihatan anda ya. Saya doakan semua rakyat Malaysia, semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi kalau tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan di klinik ataupun hospital, pergilah dengan segera ya. Periksa badan anda. Sakit itu kita tak tahu kan. Kadang-kadang kita nampak badan kita elok je, sihat je, tapi kat dalaman kita rupanya dah sakit. Sakit itu dah merebak kan. Jadi periksalah badan anda. National Game Buruh Hantu, pertemuan hari ini anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Bukan geng 606, bukan geng jahat, tapi geng orang yang baik, iaitu geng buruh hantu, geng yang tak tidur malam. Sebab apa tak tidur malam? Sebab nak layan geng buruh hantu. National GBH menyediakan lagu-lagu yang terbaik hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey, semua dah bersiap sedia. Buat kopi O dulu. Kopi O kau-kau kan. Keluarkanlah apa yang ada eh? Biskut-biskut ke, mengunyah-munyah tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Halua telinga anda akan diperdengarkan dengan lagu-lagu yang terbaik saja. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak, hiburan yang agak rancak saya berikan untuk anda. Nak bagi segar-segar mata dahulu sebab ramai yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja pada tengah malam ini kan. Selamat bertugas, selamat bekerja untuk anda. Macam saya juga, jangan risau, saya ada menemani anda sepanjang 6 jam ini. Jom terus layan lagu-lagu terbaik. Ini dia daripada persembahan Jimbara, Farhana Puteri Bumi Kenyalang. Di mana Farhana? Farhana dah tidur ke? Oh, Farhana tengah basuh baju. Oh, ada juga Farhana, nama Farhana yang tengah lipat kain. Ada juga yang tengah menjahit. Okey, teruskanlah, teruskan sambil saya hiburkan anda.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara

Crystal dengan Zunika. Tersenyum insan bernama Zunika kan. Namanya diseru-seru di National FM. Zunika, kita ada tadi Farhana, Jamila. Semuanya tengah buat apa tu? Alah, nak tidur ke? Janganlah tidur dulu. Kita layan lagu-lagu terbaik. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, macam biasa ya. Siapa laju, saya laporkan kepada pihak yang berkuasa. Siapa memandu dalam keadaan berbahaya, saya juga laporkan kepada pihak yang berkuasa. Saya nampak, mesti saya laporkan punya. Jangan kira saya tak nampak walaupun saya berada dalam konti radio tau. Saya ada mangkuk ajaib yang boleh tengok anda. Jangan main-main. Jadi ikut peraturan jalan raya. Kita ni nak selamat sampai. Jadi bila nak selamat sampai tu, ikut peraturan lah. Semua orang nak selamat sampai ke destinasi. Jadi semua orang kena bertanggungjawab di atas jalan raya apabila kita memandu. Bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Boleh? Wah, okey, boleh. Jika pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, berada-berada bas yang sedang mencari rezeki di atas jalanan. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut ya. Jadi tolonglah. Saya sering berkatakan, kalau betul kita ikut peraturan jalan raya, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Ada yang kawasannya dilanda hujan, katanya sejuk ni bang cuaca. Alhamdulillah, syukur. Sejuk, cari selimut. Tak boleh nak tidur, terus layan nasional game berhantu. Selimut betul, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Gubang Pasu, terutamanya di Kota Star, Pokok Sena dan juga Badang Teram. Manakala pula di Perak, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah. Perak Tengah ni termasuklah Ipoh lah ya. Kampar, Batang Padang dan juga Mualim, Kelantan di Gua Musang, di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron dan juga Lipis, Negeri Sembilan di Jelebu, Seremban dan juga Jempol, Sabah di Sandakan, Kinabatangan, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Fazi Haji memberikan salam, dia kata assalamualaikum, selamat bertugas di jenazah. Waalaikumsalam. Wajinan Fadisa Nordiana Nordin, dia kata assalamualaikum Abang Manis. Diana dari Miri Sarawak ya. Abang JJ Gemas, Tantari dan juga Mas Merah, Princess Su, ada Kapau, okay. Zainal Marina, Razak Balangi, UPS dari Kuala Terengganu, Dayang Heda, kita ada Nida Wahida, Kakak Burung Hantu dari Senai, Johor. Tak fikir, amin. Seperti biasa hadir dari geng Saka. Ini geng Saka ni, Saka baik ke Saka jahat ni? Saya harap Saka yang baik. Saka Bondok Apartment, Dahlia Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Kita ada siapa lagi? Intan Hamid, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Fuad, Johan, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor. Nenek Ani, Muhammad Isya Mudin dari Ipoh melaporkan diri bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi Husin, Mazli Zawati Misran, ataupun Kak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan eh, memang sentiasa dengan dengar National FM katanya. GBH terutamanya. Mantap. Lin Roslinda, Ita John dari Ipoh, Timbul Tawau. Kita ada bida dari Salju, dari Iskandar Putri, Johor, Solihadin, Nur Isa, Asna Asrani, Elbi, Yana, Rosil, Yana dari Saratok, Sarawak, Jasmizi, Abdullah. Ada dari Pucung, jom layan GBH segmen nombor 1 katanya. Solihadin, Syah Putra Mesin, Johor melaporkan diri. Agnes Emma, lagu-lagu kenangan nombor 1. Okey, nanti kita layan lagu-lagu kenangan. Buat masa ni kita layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak. Okey, Muhammad Mat dari Langkawi, Syazwan Arif dari Ipoh Perak, Syafiq Syukri hadir dari ni, hadir memandu dari Alustar menuju ke Padang. Mantap, cuaca di Alustar hujan. Jadi kalau hujan tu hati-hati lah eh, jangan laju-laju. Asyari Ari Jalon juga turut bersama-sama. Lagi siapa lagi? Budak lawa mistik Ramlahdin, ramai ni. Muhammad Ramli Jaafar, anak Anton Kudat Sabah, Rosmera, Ila Enriquez. Kita ada Muhammad, Muhammad Ramli Jaafar, Ramlahdin, Muhammad Nazrin Fikri Abdullah dari Bentong Pahang dalam perjalanan ke Kuala Terengganu.
Mantap, Terengganu, negeri bahagia. Saya suka pergi Terengganu. Kalau tanya saya, saya suka pergi ke Terengganu. Jom terus layan lagi. Ini dia, kita bertukar mood kita. Kita bertukar badan kita. Bersama dengan Akira Kushida, Uchu KEG Gaban, Space Scope Gaban.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke

Kerap komando dari kumpulan Search membawa kita ke 12.48 minit tengah malam. Selamat bertugas petugas barisan hadapan komando-komando Malaysia, petugas-petugas keselamatan negara yang menjaga samudera negara, sempadan-sempadan negara. Selamat bertugas tabik spring satu kali untuk anda semua. Terima kasih kerana terus menjaga keselamatan. Terima kasih kerana terus berkorban. Berkorban demi keselamatan dalam negara kita. Terima kasih banyak-banyak. Saya mewakili rakyat Malaysia mengucapkan ribuan terima kasih. Jasa anda tidak pernah kami lupakan. Percayalah, wahai pahlawan-pahlawan negara, wira-wira negara. Ada juga wira yang tidak didendang. Seperti apa? Seperti petugas petugas kesihatan di hospital, di klinik. Itu semua wira-wira negara kita, kan? Dan saya percaya anda semua rakyat Malaysia adalah wira negara kita. Sebab itu kita sebagai anak Malaysia wajib mempertahankan kemerdekaan negara. Kemerdekaan negara ini perlu kita pertahankan untuk generasi yang akan datang. Datuk nenek moyang kita telah pun berjuang sehabis tenaga untuk mendapatkan kemerdekaan dengan titisan air mata, perit jerih, macam-macam lagi yang mereka lalui, kan? Kesusahan, kepayahan, dan akhirnya kemerdekaan mampu kita kecapi. 31 Ogos 1957 menjadi tanda laungan kemerdekaan oleh bapa kemerdekaan Allahyarham Tunku Abdul Rahman sebanyak 7 kali. Jadi sejak kita merdeka, kita bersatu padu. Jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Semoga lagi geng-geng berhantu. Di manakah anda semua, laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, di live TikTok. Mana geng-geng TikTok saya? Tak ada pun. Baik, kita juga nak melihat pendekatan yang dilaksanakan oleh kerajaan melalui bekerja dari rumah yang membabitkan pegawai perkhidmatan awam persekutuan. Dan sejak ianya dilaksanakanlah, sebanyak 4.05 juta liter petrol telah pun dijimatkan sebenarnya, sekaligus menghasilkan penjimatan perbelanjaan subsidi berjumlah 7.31 juta ringgit setakat 14 Julai 2026. Dan Kementerian Kewangan menyatakan seramai 74,408 penjawat awam secara kumulatif telah pun memanfaatkan inisiatif BDR yang telah pun diperkenalkan mulai 15 April yang lepas sebagai respon terhadap krisis bekalan tenaga global untuk mengurangkan penggunaan bahan api. Dan itulah yang dinyatakan oleh MOF dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat yang disiarkan di laman Sesawang Parlimen semalam, ya. Dan ini sebenarnya bagi menjawab pertanyaan Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal, yang meminta Kementerian Berkenaan menyatakan implikasi kewangan khususnya jumlah penjimatan yang telah pun berjaya dicapai kerajaan nasib pelaksanaan BDR untuk sektor awam serta rasionalisasi subsidi. Dan kerajaan juga menjeru rakyat supaya terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemat. Okey, jom terus berhibur lagi. Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu cerita Arman Kidal, lirik oleh Jabar. Amok dengan Dalam Semak. Terus dengar Nasional Kempuruhan tu luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemakan pemilik suara ini, Nun Alim Syai Alif.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas.

SPDC dengan Selendang Merdeka. Ini membawa kita ke jam yang kedua. Sudah pun 1:07 minit pagi waktu ini. Sama pagi untuk anda yang baru berteman dengan Nasional Game Beruantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Yang sedang menjamu selera. Saya tahu ramai yang sedang menjamu selera pada waktu ini kan. Lepak dekat kedai mama. Jadi terima kasihlah kedai-kedai makan, warung-warung, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan Nasional FM menghiburkan anda, menghiburkan pelanggan-pelanggan anda. Yang tengah makan dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat sebenarnya. Kita mahukan keberkatan itu. Ia bukan sedikit ataupun banyak, itu bukan ukurannya. Yang paling penting keberkatan rezeki yang kita terima. Ramai yang bertanya dengan saya, bang, lagu menangis tepi bujuk katil tak ada ke? Ada, sabar. Melepasi 1:30 minit pagi. Relax, tenang. Masih awal lagi. Jadi jangan tidur dahulu. Walaupun ada kawasan yang dilanda hujan sejuk, tapi saya percaya geng-geng berhantu takkan tidur punya. Percayalah. Ada juga yang termenung tu. Termenung jauh memikirkan bagaimana nak mencapai kejayaan. Semalam dah gagal, hari tu gagal. Gagal itu biasa. Saya juga sering mengalami kegagalan dalam hidup kan. Jadi yang paling penting kita bangkit dari sebuah kegagalan. Kita pelan-pelan lah. Pelan-pelan kita mendaki kejayaan. Kerana semua perkara itu bermula dengan kesusahan. Tak ada yang senang. Tak ada perkara yang senang. Nak makan pun susah. Nak makan kena cari kerja. Kena cari duit. Lepas tu beli ikan. Beli sayur. Dah balik tu bukan beli terus makan. Nak kena masak lagi kan. Baru dapat makan dalam mulut. Jadi pelan-pelan kita kayuh. Pelan-pelan kita luncur. Baik, bagi pengguna-pengguna media sosial lah, berhati-hati dalam memuat turun perkara-perkara dalam akaun anda ya. Kalau boleh muat turun lah perkara-perkara yang betul, yang sahih. Jangan memfitnah, jangan mengkeji, jangan menghina orang kan. Dan Kementerian Komunikasi menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia MCMC mewajibkan pemberi perkhidmatan berlesen mengambil tindakan terhadap kandungan memudaratkan dalam tempoh masa yang ditetapkan, termasuk menyekat akses kandungan keutamaan tinggi dalam tempoh 24 jam. Dan langkah tegas itu dikuatkuasakan melalui peraturan-peraturan keselamatan dalam talian tempoh 2025 di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 Akta 866 bertujuan mengekang penularan kandungan palsu dan juga maklumat palsu dan juga maklumat salah pada peringkat awal. Nah, jadi tolonglah ya. Ini sebenarnya bermula pada kita. Kalau kita betul, kalau kita positif, hasilnya juga betul dan juga positif. Cerita dia macam itulah. Kalau kita muat turun perkara yang positif, datangnya juga perkara yang positif kepada kita. Kalau kita muat turun perkara yang betul, datangnya perkara yang betul jugalah. Okey, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini? Saya nampak tu. Saya nampak ada Lady Heda, Siti Fatimah, ada H dari Pekan, ada Abun, ada Isba, Ismadi Mahdi, Naim, Uda, Apis, Maisara, Remy 78, Virginia Vanessa, Zakatin, Ita Chot, Maria Mazilan, Putri Lilin pun hadir, Fikri 92, kasut dah buruk dalam perjalanan dari Kota Baru nak balik ke rumah katanya. Normal Ahmad, Roslani Ani, Herman Wahid, Muhammad Sobari, Nur Cahay dari Perlis, Ajib 8189, Sang Ruminan Empire, Mazia Kalfa, Jumaik Kromo, Hayati Majid, Wati 77, kita ada siapa lagi? Hajah Chun, Audi Muhammad Nur, Junaida Ilyas, Ani Zakaria, Meta Sejati, Ida Khairi, ada J, ada Bad SB, Rindu Abang Manis, Pamabang, Zul The Red Warrior pun hadir, kepada Trade Blade, Lori Isuzu, Abang-abang Lori, pemandu-pemandu Malaysia, pilot-pilot darat, tolong bagi horn satu kali untuk saya, Kamariah, Zari, Zainah dari Kang Apelis, mana dia pemandu-pemandu se-Malaysia, Nur Cahaya 237,
Kita ada siapa lagi, Mak Fikri. Tapi like-nya kasih laju boleh tak? Kasih laju, kasih semangat. Kasih semangat. Walaupun kadang-kadang kita merindukan seseorang yang jauh di mata, namun dekat di hati. Apa khabar dia dekat sana kan? Jom kita tanya khabar mereka yang kita rindukan tu. Berlusi lagu ini. Lagu daripada Kak Melah kita. Apa khabarmu di sana? Terus layan terus dengarkan Nasional Game Burhan tu di Nasional FM.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa Sejuk.

lagu ciptaan Jalil Jatin Lalit, lirik oleh Samiro, paduan suara Al-Kayanik dan juga Udin Darayan. Melalui lagunya ialah Kehayan lah. Ini lagu dalam sebuah filem Kabi Kushi Kabi Gem. Saya sangat minat sebenarnya menonton filem Kabi Kushi Kabi Gem. Filem yang memaparkan ataupun menggambarkan sebuah hubungan kekeluargaan. Meskipun keluarga itu adalah daripada orang yang asing, tetapi menjadi satu keluarga. Kemudian dipisahkan pula akibat konflik dalaman. Kemudian akhirnya bersatu kembali menjadi sebuah keluarga. Oh, menangis ke kalau tengok cerita ni? Oh, ya. Yeah. Abang-abang lori, pilot-pilot darat pun kalau tengok Kabi Kushi Kabi Gem pun boleh menangis tau. Sebab abang-abang lori ni hati dia nampak ganas tau muka. Kerja apa bawa lori ataupun pemandu lori, pilot darat, tapi dalam hati ada taman pastinya. 1.30 minit pagi. Oh ya, yeah, kita tahu sekarang ni zaman media sosial, zaman orang boleh buat siaran secara langsung ataupun live di TikTok, di Facebook, boleh menyampaikan macam-macam perkara. Tapi berhati-hatilah kita sebagai pendengar kan, terutamanya bagi ceramah-ceramah agama kan. Kita dengar boleh, kemudian kita pertimbangkan sama ada betul ataupun tidak, takut ada kekeliruan dekat situ kan. Dan cadangan kerajaan untuk meneliti semula rangka kerja pentauliahan penceramah agama dalam talian dan juga media sosial ialah langkah sebenarnya yang proaktif bagi memastikan ketepatan ajaran, kredibiliti penyampai dan juga kesucian sumber rujukan agama terus terpelihara di ruang digital yang kini menjadi medan dakwah paling meluas sebenarnya. Dan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim Zamri Zainal Abidin, menyatakan cadangan itu sekiranya dilaksanakan bukan bertujuan menyekat ruang dakwah ataupun menyusahkan mana-mana individu yang ikhlas menyampaikan ilmu. Jadi sebenarnya bagi menyekat lah, bagi pada saya lah, menyekat penyelewengan fakta terutamanya dan juga eksploitasi kepercayaan orang ramai. Yang paling penting ketepatan ilmu itu yang sahih lantas membuka ruang kepada perkara-perkara yang betul saja. Dan apabila berlaku kekeliruan dan kita biarkan perkara itu berleluasa, masyarakat awam khususnya golongan muda yang mendapat rujukan agama menerusi media sosial akan lebih terdedah kepada mesej agama yang tidak sahih dan akhirnya menjejaskan kepercayaan awam terhadap institusi agama itu sendiri. Jadi berhati-hatilah dengan ceramah-ceramah agama. Kita dengar boleh, kita kemudian kita menilai, rujuk kepada perkara-perkara yang betul. Agnes Emma, selamat pagi. Wan Baling dari Perdua Rawang, Ikwan Ahmad, kita ada Linda Kitchen, Miss Lai, CEH, Miss Kayu, Wati 77, Lavender Girl, Kuih Siput Homemade. Kita ada Ahmad Rizal, Ida Comel, Dapur Cik Na, Nur Pineng, ada Nico Bunga Kebangsaan, Lim, Simon Jaunis. Kita ada siapa lagi? Johar, Ina 1705, Maria Mazilan, Cik Andy, Cik Maz, Farid Hakimi, Gentleman 006. Mantap semua. Jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih turbo boleh tak? Menerusi live TikTok pada waktu ini. Siapa yang ada akaun TikTok, jangan lupa untuk bersama-sama dengan saya dekat live TikTok. Sama-sama kita berhibur, sama-sama kita bersembang di sana. Duda Garang, Abang Kontena. Oh mantap, Duda Garang eh. Jajah 83 juga turut hadir. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, sudah tentunya kita akan bertukar mood kita, mood kepada lagu-lagu kenangan anda semua. Masa-masa ini tak sabar nak melayan kenangan kan. Kita harapkan kenangan yang manis saja yang timbul melalui lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti. Lagu-lagu kenangan, kita mengenang kembali kenangan kita, kenangan sewaktu kita nak berjaya, sewaktu kita gagal dahulu. Ada juga sampai sekarang dia kata kegagalan itu masih lagi menghantui saya bang. Jangan biarkan kegagalan itu menghalang anda ya.
jadikan kegagalan sebagai pengajaran, sebagai batu loncatan untuk mencapai kejayaan yang lebih besar sebenarnya. Dan sebab apa penting itu kenangan? Kenangan itu sangat penting sebab kenangan itu meninggalkan satu pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita, menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita kenal erti kehidupan, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Asalnya Saharul Mawar dahulu, saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil, daripada komposernya Azmir, pencipta lagunya Azmir, Datuk Seri Siti Nurhaliza menulis lagu ini pun nama merindu. Terus dayan, terus dengarkan Nasional Gimburhantu di Nasional FM.

Borneo mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas.

sebuah lagu ciptaan Azam Dengon lirik oleh Adinda Amiro. Lestari dengan Terserah Padamu. Ya, terserah pada dia lah ya. Segalanya telah pun dicurahkan. Terserah pada dia nak terima ataupun tidak. Tapi itulah cinta kan. Cinta sejati sebenarnya bukan hanya kita mencari seseorang lah untuk hidup bersama dengan kita kan, tetapi untuk bersama-sama membuatkan hidup kita lebih bererti sebenarnya. Kalau bersama-sama hidup tak bererti pun tak guna juga kan. Biar bersama hidup kita lebih bererti bila kita bersama dengan dia. Okey, 1:59 minit pagi, 9 lagi kita menghampiri jam 2 pagi. Kita akan bahkan melangkah ke jam yang ketiga untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 17 Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah. Saya harapkan anda terhibur setakat ini dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Geng-geng Buruhantu, mantap semua. Mana yang lain, mana yang lain? Tidur lagi. Okey, kita dah memasuki 17 Julai kan. Bulan depan kita nak memasuki bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan. Sama-sama kita semarakkan semangat patriotik kita, semangat cintakan kepada negara. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang untuk pemandu-pemandu, pilot-pilot darat. Dah boleh dah pasang dah bendera Malaysia tu dekat lori, dekat bas, dekat Grab, dekat taksi. Tanda kita cintakan tanah air kita. Tapi jangan disalahguna ataupun jangan salah pasang pula eh. Jangan pula kita ada kes-kes yang sebelum ini pasang bendera terbalik dan sebagainya. Tolong rakyat Malaysia. Dan rakyat Malaysia juga diingatkan agar menggunakan imej jalur gemilang dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga kepekaan bagi memelihara dan juga menghormati kedudukan bendera negara kita kan. Timbalan Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan juga Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia Japan Faizal Adnan menyatakan rakyat Malaysia seharusnya cakna dengan penggunaan jalur gemilang dalam apa juga bentuk, termasuklah menerusi media sosial agar tidak menimbulkan kekeliruan ataupun menjejaskan penghormatan terhadap lambang negara. Walaupun terdapat kemungkinan imej jalur gemilang kelihatan terbalik apabila menggunakan fungsi kamera tertentu. Contohnya ketika bersuah foto, beliau berkata pengguna perlu memastikan bendera itu dipaparkan dalam kedudukan yang betul sebelum dikongsi kepada umum. Ya, saya sangat-sangat setuju sebenarnya kan. Bendera negara ni melambangkan maruah kita, maruah negara kita. Jadi kita perlu memaparkan pada kedudukan yang betul supaya dunia tahu ini bendera Malaysia, maruah negara kita. Okay, Sam DJ, selamat pagi untuk anda. Kita ada Zaini Omar juga. Kita ada Faisal J. Kita ada Nik Rafizan, Geng Rimba, Noliana, Makan Lalu, Mak Nga Anggun dari Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Ada Dayah, ada Anwar, Adizam, Nurul Hawati, Lady, ada Nur Ain, Puan Kamsina, Alia Cute, ada Wawani, Mizi 85, Ati Azuriati, Karo Azli Nizam. Oh, ramai yang melaporkan diri. Rinova, Azli Zabaha, Omel, Suhaila Nizam. Kita ada Salam Jaafar juga, Cik Puan, ada Wan Afif, Bian 94, Budak Felda, Omar Aziz, Zah Jaafar, Cahaya dari Tol Pasar Borong, Suana Anga, Din Taiping, Rashidi Abbas, Botak Bahar. Wah, ada Najib Wil, Ina, Cinta Tu Setia. Ada Wan juga, Mr. Joe, Ariana Yana, Lara Sophie, Mrs. Vario. Oh mantap, Ina Zalina 96, Mr. ZH Bukit Jalil hadir. Terima kasih Geng Bukit Jalil. Tiga Ainul juga. Salam Jumaat GBH, radio terbaik. Segment terbaik. Tengah malam anda. Segment nombor satu tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lagu-lagu terbaik. Sambung lagi lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Hashtagnya pula Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ciptaan Sari Amri. Lirik oleh LY. Ini di Kumpulan Fair. Terlanjur Menyintaimu. Terus layan Geng Buruhantu.

ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

G14 bersama dengan lagunya Bunga Larangan. Saya dah kata dah, jangan dipuja Bunga Larangan, nanti sakitnya yang dapat. Tapi itulah kadang-kadang pertemuan yang kita sangkakan akan berakhir dengan sebuah kebahagiaan, namun di tengah jalan akhirnya kecundang jua apabila bunga yang kita puja menjadi milik orang sehingga mengalirkan air mata. Kenapa air mata itu mengalir? Kenapa ianya mengalir? Sebab air mata itu datangnya dari hati. Bila hati terluka, air mata otomatik jatuh, bukan dari otak kita kan. Air mata itu datang dari hati, bukan dari otak. Baik, 2.30 minit pagi waktu ini. Cuaca sejuk di Ibu Negara juga. Cuaca agak dingin lah di Ibu Negara. Dan ribut petir hujan lebat juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis sebenarnya. Di Kedah pula di Langkawi, Yan, Bendang, Kuala Muda, Sik, Baling, Kulim dan juga Bandar Baru, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, Perak, di Larut, Matang dan Selama, Kuala Kangsar, Manjung, Kintar, Perak Tengah, Kampar, Hilir Perak dan juga Batang Padang, Kelantan di daerah gua ataupun jajahan Gua Musang, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Sabah di Tawau, Kunak dan juga Lahad Datu, termasuklah di Sandakan, Kinah, Batangan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pemandu-pemandu se-Malaysia dalam keadaan hujan, jangan laju-laju seperti biasa. Relax-relax, tenang-tenang, sambil layan lagu-lagu kenangan anda, sambil-sambil kita nyanyi sama-sama, sambil-sambil kita sing along, okay? Aid Hartanah katanya, hadir bang, Kopi O memberikan horn pada saya. Paman-paman, kasih horn satu kali lah. Mantap, Syarul, Melayu Jati. Ada siapa lagi? Kak Ju, MKJ82, Norma Dayana, Bonda Ita, Cikgu Fika, ada Ikram, ada MSEC 777, Tiger Ani, Rina, Princess Cute, Mak Sunnah, Zura 5410, Insan Tenang, Laki 9577, Abdul Razak Ramli, Mawar, Kupu-kupu Beracun, ada Pija, Anak Umi, Cik Norma, Norfiza, Hamba Abadi, siapa lagi? Wiranti, Eliza Putri, Cik Na, Dayang Nurafida. Wuih, mantap. Semuanya hadir melaporkan diri sama-sama dengan saya. Okey, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Hadir menerusi Facebook pun ramai. Hadir menerusi live TikTok juga ramai. Oh ya, jangan lupa untuk sama-sama kita memeriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka pada 17, bermulanya hari ini ya. Hari ini sampai 19 Julai 2026. Jangan lupa, kita ada konsert pada 19 Julai, 5 petang. Kita ada big screen, grandstand dan perlawanan akhir pada 1.30 minit pagi, 20 Julai itu. Jadi sama-sama kita menonton perlawanan akhir Piala Dunia dekat Dataran Merdeka nanti. Kita memeriahkan lagi Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Anjuran daripada RTM sebagai penyiar rasmi bersama dengan Unify TV. Lagi, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati melalui lagu ini daripada persembahan Inka Christie, Gambaran Cinta. Terus layan, Nasional Gemburuan Tung.

Piala Dunia. Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

lagu ciptaan Lan Lager, lirik oleh Jui, Spring dengan romantis. Saya percayalah ya, sekuat mana pun seorang lelaki tau, ini kita cerita pasal lelaki, sekuat mana pun seorang lelaki itu pastinya akan pernah menangis. Menangis, dan orang yang membuatkan dia menangis adalah orang yang paling dia sayangi. Kebanyakannya macam itulah lelaki ya. Kalau wanita tu memang kita tahulah, memang sinonim dengan air mata. Tetapi lelaki juga akan pernah menangis. Dan apatah lagi orang yang buatkan dia menangis itu adalah orang yang paling dia sayang. Okey, 2.57 minit pagi waktu ini. Saya nak bertanya dengan geng-geng buruhantu semua. Pada perlawanan akhir nanti di antara Spanyol dan juga Argentina, siapa yang menjadi pilihan anda? Argentina ataupun Spanyol? Dan kalau kita lihatkan sejak penganjuran Piala Dunia pada 1930 sampailah ke edisi tahun 2026, hanya 8 pasukan saja yang pernah memenangi Piala Dunia tau. Ia bermula dengan Uruguay pada 1930, kemudian Itali 1934, 38 juga Itali, kemudian Brazil memenanginya sebanyak 5 kali, tahun 58, tahun 62, tahun 70, tahun 1994, dan kali terakhir Brazil memenangi Piala Dunia pada tahun 2002. Itali sebanyak 4 kali, Jerman sebanyak 4 kali, Argentina 3 kali pada edisi yang lepas, dan kini Argentina merupakan juara bertahan. Apakah mampu mempertahankan kejuaraan untuk kali yang keempat pula? Perancis sebanyak 2 kali, Uruguay 2 kali, England hanya sekali saja, Spanyol juga sekali. Apakah Spanyol akan menambah koleksi Piala Dunia untuk jadi yang kedua? Abdul Razak Ramli katanya dia memilih Spanyol. Spain. Jomlah kita ramai-ramai ke Dataran Merdeka sambil layan konsert nanti kan. Kita jumpa Abang Manis pun insyaAllah ada di sana nanti. Kita tengok sama-sama, kita tengok beramai-ramai. Linda Kitchen katanya Spanyol. Mizi juga katanya Spanyol. Anak Umi memilih Argentina. Oh, sama macam saya. Saya penyokong Argentina. Nurul Huda, selamat pagi Nurul Huda. Jumai Kromo, kita ada Jamal, saya Wah, Suliza Liza, Nora Beauty, ada Syafiq juga, Mat Yusri, Nuri, Farid Abdullah, Azaz Noh, ada Nuras, ada Johan, ada Cik Pahari, dan 979, Don't Care About Me, Azbah Zulah juga turut bersama-sama. Princess Cute katanya Spanyol. Okey, ramai memilih Spanyol ni. Ang Ari, Abang Lori hadir, pam-pam-pam, hon satu kali. Yang Muhammad, selamat pagi. Siapa lagi, siapa lagi? J katanya Spanyol. Okey, okey, okey. Mastura juga salam hadir. Ni ramai-ramai yang baru hadir ni berbangun tidur ke? Rinova kata saya pilih mana yang menang juara. Eman Ryan katanya Spanyol. Oh, ramai geng Spanyol ni. Ramai yang memilih Spanyol. Tapi kalau nak ikutkan prestasi semasa ketika ini, sama-sama kuat, sama-sama hebat, Spanyol dan juga Argentina ya. Tapi dari segi kemantapan serangan, saya melihat Spanyol ada kelebihan di situ. Sebagai pemerhati bola sepak juga, saya merasakan midfield Selangor, midfield Spanyol, Selangor pula, midfield Spanyol adalah satu, boleh dikatakan yang mantap lah midfield kali ini ya, yang ditampilkan oleh pasukan Spanyol. Abang From Fresh, selamat pagi untuk anda. H katanya Spanyol. Bunga Lestari memilih Argentina. Okey, ada juga geng saya, tapi ramai yang memilih Spanyol ni. Ada Nancik Will Argentina. Okey, Nurul Cahayu Argentina. Salmah, Assalamualaikum, salam, memberikan salam.
Sambung lagi berhibur melalui lagu-lagu terbaik. Kita telah pun memasuki jam yang keempat. Waktu sekarang sudah pun 3.2 minit pagi. Sudah tak sedar, diam tak diam . Kita dah memasuki jam yang keempat tau. Cepat betul masa berlalu. Arab 83 katanya seri. Ketam kayu memilih yang menang. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Sari Amri. Lagu lontaran suara Haida menerusi lagunya Hajat. Ini lagu pada tahun 1994. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

Dan dengan semangat kemerdekaan RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

lagu yang cukup popular, cukup menggila pada waktu itu, pada tahun 1989, Search dengan Isabella, sehingga di adaptasikan melalui filem Isabella. Lagu dan Amy Search bersama dengan kumpulan Search, dan juga heroinnya pada ketika itu adalah Nia Zulkarnain dari Indonesia. Siapa masih ingat lagi filem Isabella tu? Saya percaya ramai yang masih ingat kan Isabella. Lagu Isabella juga ada dalam filem Fenomena, filem Fenomena tahun 1990, arahan Aziz M. Osman. Juga lakonan Amy Search bersama dengan kumpulan Search, cuma heroinnya adalah berbeza. Masa itu adalah heroinnya dalam filem Fenomena adalah Ramona Rahman. Saya masih ingat lagi lah Ramona Rahman, antara pelakon yang menjadi pujaan saya pada ketika itu tahu. Wajahnya pen Asia kan. Okay, 3:27 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bangun. Selamat pagi untuk anda yang tak tidur-tidur lagi. Selamat pagi untuk anda yang sedang mencari rezeki. Mencari rezeki bukan saja dekat kilang-kilang, bukan saja dekat tengah memandu, bukan saja di luar kan, tetapi dekat rumah pun tengah cari rezeki pada waktu ini. Tengah buat kuih, tengah buat nasi lemak, tengah buat macam-macam lagi untuk jualan awal pagi nanti, sarapan pagi kan. Tengah menguli roti canai tu. Ramai-ramai yang tengah menguli roti canai. Bukan senang tau buat roti canai. Betul, saya pernah cuba juga. Jangan kata buat untuk tebah roti canai. Saya pernah tebah roti canai. Jadi roti kirai jadinya. Tak tahulah roti canai itu bentuk apa yang saya buat tau. Bukan mudah tau. Dia perlukan bakat, perlukan lengguk, perlukan seni. Nak tebah roti canai, jangan main-main. Baik, terus tenang-tenang. Ada yang tengah termenung, lagi jauh termenung bang. Saya ni bang, ramai orang kata saya, alah janganlah, pedulikanlah apa orang nak kata pasal kita. Kita tak boleh kawal apa orang nak, apa orang lain nak kata pasal kita kan. Mana kita boleh kawal mulut orang kan. Mulut orang, mulut tempayan boleh kita tutup, mulut orang macam mana kita nak tutup. Sebab orang ni biasalah, manusia ni biasa. Ada yang menilai tanpa tahu cerita sebenar. Dia menilai je, dia tak tahu apa cerita, dia menilai. Ada yang bercakap berdasarkan andaian. Oh, andaian saya agaknya macam ini lagi agaknya. Ada juga yang tetap mau cari salah walaupun kita sudah cuba melakukan yang terbaik. Dan sememangnya kita tak mampu nak tutup mulut orang kan. Tetapi kita boleh membiarkan ataupun kita boleh memilih untuk tidak membiarkan setiap kata-kata mereka tinggal terlalu lama dalam fikiran kita. Jadi jaga tindakan kita, jaga hati kita, jaga ketenangan diri kita. Anak desa melaporkan diri bersama dengan saya, anak Anton Rozi, Kuala Muda. Kita ada Noor Azia Muhammad, ada Icang Kimi dari Sarawak, Zulaika Azurin, Jamila Ahmad, Bunga Felda, Aslam, Abi Hashim, Salma Siti, Azlina Wati, Andi 83, Zaitun. Oh, ramai lagi ya, ramai. Siapa lagi? Paman Ujang. Paman, mantap Paman Ujang. Usop dari NAC Bro 2 Tinted. Tintedkan kereta saya boleh tak? Mau ni Usop. Muncul Bad SB, baru siap kerja. Ada siapa lagi? Pak Su. Pak Su dari Tanker Shell KBDT, hadirlah yang GBH. Pudin Burger Station. Burger Station dari Perlis, mantap. Pudin Pak Maon. Oh, Pak Maon. Joget Pak Maon satu kali ke Pak Maon waktu-waktu begini kan. Saya seronok tau tengok cerita Nasib Doremi Pak Maon kan. Iris Jome, birthday hari ni, selamat hari lahir untuk anda Iris Jome. Happy birthday to you, happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Sehingga jam 4 pagi, untuk setengah jam ini saya hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk hati, sebab kita nak beri laluan kepada untuk setengah jam ini lagu-lagu dalam kursi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya percaya anda akan terimbau
lagu-lagu ini terimbau zaman-zaman remaja anda, zaman-zaman membesar anda. Mungkin ada juga pada waktu itu yang zaman-zaman anak daranya kan, zaman-zaman berjumpa dengan sang teruna, zaman-zaman tengah berangan kuat atau zaman-zaman sekolah. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada ciptaan dan juga lirik Abdul Wahid Malik dan Dato' Yusni Hamid, Kau Yang Ku Nanti. Ini lagu pada tahun 1982 tau. Di manakah anda tahun 1982?

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol menewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.

lagu ciptaan Lavender, lirik oleh Sami Shahab. Kumpulan Lavender dengan Ku Kehilangan Cinta Tiga Dimensi. Ini lagu pada tahun 1986 tau. Ui, 40 tahun dah lagu ni kan. Tepat jam 4 pagi waktu ini. Untuk kita berada di jam yang kelima pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 17 Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah. Ada yang baru bertemankan Nasrul Agim Burhan tu. Selamat pagi. Semua okey. Bangun pagi-pagi, malam tadi mimpi apa? Mimpi yang indah, okey. Jangan mimpi yang pelik-pelik kan. Saya mimpi ngeri ni bang. Itu jangan salahkan saya, sebab anda tidur tak cuci kaki. Dan untuk geng berhantu, kita memang bermimpi, tapi bermimpi di siang hari. Ada pepatah kata, mimpi di siang hari. Tak apalah, biarlah kita mimpi di siang hari. Penting kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya tahu ramai yang kekal setia. Jutaan pendengar di seluruh negara, di seantero dunia, yang sedang mendengarkan Nasional Game Burhan tu set menembus satu tengah malam anda. Dan di ruang udara ketika ini, Nun Alif Zai Alif bersama-sama dengan anda, okey? Kita mahukan anda lebihkan senyuman. Senyuman yang manis daripada makan benda-benda yang manis. Ini betul tau. Sebab kalau kita lihatkan tren penyakit tidak berjangkit ni kan, khususnya dia diabetes lah. Diabetes tu apa dia? Kencing manis lah. Yang jenis 2 kini telah pun dikesan menular sebenarnya dalam kalangan golongan muda seawal usia 14 tahun, dan sekaligus menjadikan isyarat amaran amaran awal lah terhadap status kesihatan belia negara. Dan berdasarkan data daftar diabetes kebangsaan juga menunjukkan trend yang amat menggusarkan apabila sebanyak 1,926 kes baharu didaftarkan pada tahun 2024 sebelum meningkat kepada 1,932 pesakit pada 2025. Dan bagi tempoh 6 bulan pertama untuk tahun ini saja, setakat Jun 2026 pula, sebanyak 660 kes baharu telah pun dicatatkan. Jadi penularan ini sebenarnya membuktikan bahawa diabetes jenis 2 kini sudah pun bukan lagi penyakit yang hanya melibatkan golongan dewasa, malah telah pun mula menjejaskan golongan remaja dan juga belia di bawah umur 30 tahun. Apa saja sebenarnya adalah pemakanan kita. Pemakanan kita kena jaga. Juga pemakanan anak-anak kita kan, kita kena pantau. Jangan minum manis selalu. Senyuman manis tak apa. Senyumlah, senyumlah. Kita senyum manis untuk menutup segala apa yang kita rasa kan. Kerana di sebalik senyuman yang manis seseorang itu, kita tak tahu apa yang disembunyikan. Betul. Mungkin keperitan, mungkin kekecewaan, mungkin apa lagi, ataupun mungkin penderitaan. Di sebalik senyum tawa tersimpan 1,001 rahsia. Okey, geng burung hantu semua okey. Makan jangan ikut nafsu. Betul. Kita boleh makan manis sesekali boleh kan. Minum pagi dah minum air manis, tengah hari pun air manis, petang air manis, malam air manis kan. Kita nak ucap selamat pagi juga untuk Nunu, Nur Hafiza, Berkat Bandel, Wang Spawi, Cik Wan, Uda, Muhammad Nazari, Yazif, Yusof, ada Mael juga, Ira Nazira, Jabar, Rimah Ros, ada Dila, Bunga Lestari, Kak Aikela Hasdi dari Brunei, Muhammad Saufi, Fitri, Sidah, Zai Jeff juga, Mersing hadir, apa nama Merindu juga, Dapur Mio Riza juga, terima kasih banyak-banyak yang punch card bersama-sama dengan saya. Ramailah geng berhantu yang sentiasa punch card dengan saya, yang sentiasa hadir, yang sentiasa kata orang tu menyokong Nasional FM. Ramai-ramai. Siti Khalijah masih okey lagi, alhamdulillah, syukur. On terus, Mizi 85 katanya. On sampai pagi, okey? Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Jom sambung kembali Menangis Tapi Bujuk Katil. Ramai yang tak sabar nak menangis kan. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasalah saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu yang juga menjadi fenomena pada penghujung tahun 90-an. Juga filem ini juga menjadi fenomena di seluruh dunia. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Kuch Kuch Hota Hai dalam filem Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Shah Rukh Khan, Kajol dan juga Rani Mukherjee.
Mukherjee. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kimburhan tu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Pam pam pam satu kali.

0: Piala Dunia. Spanyol mencipta sejarah di Piala Dunia 2026 apabila mara ke final menentang Argentina. Pertemuan ini menjadi kali pertama dua juara benua Euro dan Copa America bertemu di pentas akhir Piala Dunia. Spanyol membawa misi besar untuk menjadi pasukan pertama yang memenangi Piala Dunia sebagai juara Eropah sebanyak dua kali. Skuad ini mempamerkan kombinasi pengalaman dan bakat muda termasuk Kapten Rodri yang menjadi tonggak tengah serta Lamine Yamal, pemain remaja yang mencuri perhatian dunia. Spanyol melewaskan pasukan besar seperti Portugal, Belgium dan Perancis untuk mara ke pentas akhir.
1: Lagu-lagu terbaik.

0: lukis dengan membara.
1: Yang paling penting, semangat kita akan terus membara. Jangan biarkan semangat kita luntur macam tu je, kan? Kalau rasa hilang semangat, kan, percaya perkara-perkara yang boleh menaikkan semangat diri kita. Ujian itu sebenarnya akan membuatkan kita lebih kuat. Fitnah itu membuatkan kita lebih apa dia? Lebih sabar. Hinaan itu membuatkan kita lebih sedar. Sudah tentunya gagal membuatkan kita lebih belajar. Sedih membuatkan kita lebih cekal. Sakit pula membuatkan kita lebih ikhtiar. Jadi terus kuatkan semangat kita dalam kehidupan sehari-hari. Kalau rasa semangat tu nak hilang, pegang kata-kata itu tadi ya. 4:35 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Nasional Game Berhantu, Nun Alif Zain Alif masih lagi menemani anda. Ramai yang masih lagi kata orang tu terus teman berteman bersama dengan saya. Mantap semua. Untuk semua pendengar Nasional FM yang berada dekat Lembah Kelang ataupun yang di hujung minggu nanti nak datang ke Lembah Kelang, bermulanya hari ini Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 17 hingga 19 Julai 2026 Dataran Merdeka. Sebab apa? Sebab banyak aktiviti menarik dan juga gerai jualan, persembahan artis-artis terkenal juga kami bawakan untuk anda. Ada konsert lagi pukul 5 petang. Ada big screen lagi, grandstand dan juga perlawanan akhir pada 20 Julai 1:30 minit pagi. Oh, betul. Kalau nak jumpa Abang Manis, jumpa Abang dekat sana ya. Jumpa Abang Manis pada perlawanan akhir. Kita tonton sama-sama di grandstand perlawanan akhir, big screen. Abang Manis ada dekat sana, percayalah. Cari je ya. Siapa-siapa yang tak pernah berjumpa dengan saya kan, cari saya dekat sana, InsyaAllah saya ada eh? Encik Senyap hadir. Kita ada Mama Mira, kita ada Zatul Izura, ada Boys juga dari Bro Dua Rawang, Rose Ellis, Alfa Farah, Asfa Farah, Syazila, Sharifah, Myros, siapa lagi, Miss Aziz, Zam67, ada Mai, Rentap Official. Kita ada Su79, Pio Pakar dari Kuantan, siapa lagi, Syah Ariza, Chef Zek dari Nilai, Ju8754, Isa Moiti pun hadir juga eh. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Kamal juga terus bersama-sama. Zila Daud, salam dari Maceh Kelateh. Oh mantap, Mek Kelateh, Kelantan, Comelote. Saya kalau cakap Kelantan bunyi macam siam-siam sikit lah. Ha, boleh lah, boleh lah. Janji faham kan. Okey, jom terus layan lagu-lagu terbaik. Ramai yang nak menangis tapi bujuk hati lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Luqman S. Kelunakan suara Zairani menerusi lagunya Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah dulu ya. Kita berpisah pukul 6 pagi. Terus luncur Nasional Game Berhantu segmen nombor 1 tengah malam anda.

Sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

ini lagu persembahan kumpulan EYE. Lagu yang cukup syahdu, Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Lagu ini menutup tirai Menangis Tepi Bujuk Katil. Kita telah memasuki jam yang terakhir, 5 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua untuk semua pendengar Nasional FM, untuk geng-geng buruh hantu. Jadi dibangun di awal pagi ni, cuba tarik nafas kita. Cuba tarik nafas. Tarik nafas panjang-panjang. Lepas tu senyum sikit. Dapat kan? Dapat. Tarik nafas. Oh, macam tu kan? Lepas tu senyum sikit. Di hari baru, semangat baru kan? Kalau semalam kita rasa berat, mudah-mudahan hari ini kita rasa ringan-ringan. Kalau semalam indah, hari ini kita gandakan rasa syukur kita pada Allah SWT. InsyaAllah mudah-mudahan kehidupan kita bertambah berkat hendaknya. Dan di awal pagi ini tentunya kita doakan yang baik-baik untuk keluarga kita, untuk saudara kita, untuk sahabat-sahabat kita. Semoga selalu diberikan kesihatan dan juga dilimpahkan rezeki yang berkat, rezeki yang barokah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Buat anda semua, terima kasih terus kekal setia. Geng Buruh Hantu, Nasional Geng Buruh Hantu telah memasuki jam yang terakhir. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 17 Julai 2026, 2 Safar 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.56 pagi. Labuan pula tepat jam 5 pagi tadi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.27 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.58, Kuala Terengganu 5.48, Kuantan Pahang 5.53, Kota Baru Kelantan 551, Johor Bahru Johor 552, Bandaraya Melaka 557, Manakala Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor 558, Ipoh Perak, Georgetown Pulau Pinang 559, Alustar Kedah 558 dan Kangar Perlis pula 557 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita sama-sama doakan segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal yang soleh. Mudah-mudahan insyaAllah ya. Raudah juga akan menyusul seketika nanti. Siapa yang terlepas raudah semalam 6.30 minit petang semalam, boleh dengarkan 5.15 minit pagi nanti, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Maliki Yaakob, dengan tajuknya Nikah, Cerai dan juga Rujuk, iaitu memahami hukum dan juga hikmahnya. Rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jom terus layan lagi lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu kenangan, bukan lagu kenangan, hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mungkin memberikan kesan dalam jiwa anda. Seperti lagu inilah, hayati lirik lagu ini baik-baik ya. Lagu daripada komposernya Izo Ekspedisi, Ekspedisi dengan Titian Perjalanan.

Tentang tajuk ini, marilah kita memahami bahawa perkara yang pertama ialah perkara yang perlu menjadi perbincangan dan kefahaman kepada kita ialah pertama ialah perkara yang hukum hakam berkaitan dengan sebelum perkahwinan. Sebelum berlaku perkahwinan, umat Islam perlu memahami beberapa perkara. Di antara perbincangannya ialah bagaimana memilih pasangan. Yang kedua, bagaimana cara meminang pasangan. Kemudian semasa akad nikah ada hukum hakam yang perlu difahami, iaitu hukum semasa akad nikah berkaitan dengan rukun-rukun nikah, perkara berkaitan dengan hukum kenduri atau kita panggil walimatul urus. Kemudian selepas nikah, perkara yang perlu dipahami hukum hakamnya ialah di antaranya mas kahwin, tanggungjawab suami isteri, adab-adab hubungan suami isteri, nafkah dan lain-lain. Kemudian ada pun hukum cerai. Ada di sana hukum hakam berkaitan dengannya, ada jenis-jenis cerai dan lain lagi. Kemudian seterusnya yang ketiga ialah rujuk. Rujuk juga ada perbincangannya yang perlu difahami, bila boleh rujuk, masa mana dia benarkan dan masa mana yang tidak dibenarkan. Dan pentingnya urusan pernikahan ini ialah bagi melangsungkan keturunan manusia di atas muka bumi ini, dan inilah perkara yang penting yang menentukan masa depan negara, masa depan masyarakat, masa depan agama ini. Pertama, erti nikah. Maksud nikah dari segi hukum syarak ialah satu akad yang menghalalkan istimta'. Istimta' bermaksud persetubuhan atau berseronok, bersukaria, bergembira di antara suami isteri dengan cara yang dibenarkan oleh hukum syarak. Bermakna pernikahan tidak akan berlaku tanpa adanya akad, dan akad ini mestilah memenuhi syarat-syarat yang tertentu yang dikehendaki oleh hukumnya, oleh agama kita. Dan perkahwinan itu juga sekiranya berlaku akad yang betul, ia tidak akan mendatangkan maksud yang sebenarnya sekiranya tidak berlaku yang kita panggil istimta' di antara pasangan suami isteri. Maknanya berseronok dan juga melakukan persetubuhan. Berapa ramai di sana orang yang berkahwin, bernikah tetapi mereka tidak melaksanakan maksud bagi pernikahan itu. Umpamanya ada pasangan yang berkahwin tetapi tidur berasingan bilik, maka mereka tidak melaksanakan maksud perkahwinan yang sebenarnya, dan perkahwinan yang seperti ini sudah pasti akan mendatangkan masalah dan krisis rumah tangga. Dan lebih parah lagi, krisis rumah tangga ini dia akan melibatkan krisis-krisis yang lain yang akan melibatkan ramai orang dan banyak pihak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, firman Allah Ta'ala, ya ayuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi, yakni mengahwini perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu menyentuh mereka, maka tidaklah perlu kamu menghitung iddahnya. Al-Quran menggunakan bahasa menyentuh. Menyentuh dengan maksud ialah melakukan persetubuhan. Ini bahasa Al-Quran yang begitu indah, begitu cantik sekali dan begitu beradab. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran adalah untuk memberi panduan kehidupan dalam kehidupan manusia ini. Para hadirin kaum muslimin, para pendengar sidang jemaah sekalian, marilah kita melihat dalil-dalil daripada Al-Quran tentang pensyariatan perkahwinan itu sendiri. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum, dan kahwinkanlah orang-orang yang bersendirian, yakni bujang, di antara kamu dan hamba sahaya lelaki dan hamba sahaya perempuan yang soleh. Maksud orang-orang yang bersendirian ialah perempuan yang tidak mempunyai suami dan lelaki yang tidak mempunyai isteri. Maka ini surah An-Nur ayat 32. Ayat ini adalah sebagai dalil perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan orang yang bersendirian supaya hidup berpasangan.
Jadi orang yang sempurna akal mereka sudah

0: hatilah mereka berkeinginan memerlukan kehidupan berpasangan. Sekiranya mereka tidak ada perasaan itu, maka mereka ini ada masalah yang tertentu, yang tidak diketahui masalahnya melainkan dia sahaja. Kemudian hadis dalil daripada hadis Nabi SAW menerangkan tentang perkahwinan. Sabda baginda SAW maksudnya, wahai para pemuda, siapa di antara kamu yang berkemampuan, hendaklah dia berkahwin, kerana perkahwinan itu lebih menutup pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Siapa yang tidak berkemampuan, hendaklah dia berpuasa, kerana puasa ialah pendinding baginya. Hadis ini Nabi SAW memberitahu tentang kemampuan. Apa maksud kemampuan? Maksud berkemampuan ialah mampu bersetubuh melakukan persetubuhan serta mampu menyara isteri. Maknanya, orang yang tak mampu, umpamanya dia tidak ada pendapatan untuk menyara isteri dia, maka dia tidak mampu. Ataupun orang yang berpenyakit, dia tidak mempunyai kesihatan dari segi kelelakian dia, maka dia juga tidak mampu. Seumpama orang yang mati pucuk umpamanya, maka dia tak mampu. Jadi orang yang tidak mampu ini, Nabi SAW menyarankan supaya mereka ini perbanyakkan ibadah puasa, kerana ibadah puasa itu adalah pendinding ataupun perisai daripada gangguan nafsu mereka. Bila mereka banyak berpuasa, maka keinginan nafsu itu dia akan menurun. Sebab itulah ibadah puasa ini ibadah yang dilakukan untuk mendidik hawa nafsu. Sesiapa yang berpuasa, sepatutnya nafsu mereka terdidik dan nafsu mereka menjadi lemah. Sekiranya kita bila berpuasa masih lagi tidak mampu mendidik nafsu kita, atau kita kalah dengan nafsu, bermakna ibadah puasa kita bermasalah. Perlu diperbaiki, perlu diperbetulkan. Jadi dalam menundukkan nafsu bagi mereka yang tidak mampu berkahwin, hendaklah dia mereka ni perbanyakkan ibadah puasa. Baik, para ulama bersepakat mengatakan bahawa perkahwinan merupakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan suatu perkara yang manusia hanya buat secara adat saja, tidak. Ia adalah suatu syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna ia termasuk dalam hukum hakam Islam, agama kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Dunia ini adalah bahan keseronokan, dan sebaik-baik bahan keseronokan dunia ialah perempuan yang solehah. Jadi sesiapa yang mendapat isteri yang solehah, mereka telah beruntung, mereka mendapat kebahagiaan dunia. Di dunia mereka telah mendapat kebahagiaan, dan itulah sebaik-baiknya keseronokan atas muka bumi ini. Dalam hadis lain Nabi SAW sabda, "Arba'un min sunanil mursalin, al-haya'u wat-ta'attur was-siwak wan-nikah." Empat perkara daripada sunnah para rasul ialah malu, memakai wangian, bersugi dan berkahwin. Sesiapa yang tidak ada rasa malu, mereka ini tidak berada dalam sunnah Nabi. Begitu juga mereka yang tidak mahu berkahwin tanpa sebab yang munasabah atau tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama, mereka termasuk golongan yang tidak mahu mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum hakam agama ini, sekiranya kita nak dapat hikmah ataupun kita nak memahami hikmahnya, perkara yang paling penting sekali hendaklah kita memahami bahawa kita perlu ada suatu kefahaman atau keimanan dalam hati kita bahawa segala apa yang Allah Ta'ala perintahkan itu sudah pasti membawa kepada kebaikan. Dan sesuatu yang Allah Ta'ala perintahkan itu jika dilanggar, tidak dipatuhi, maka sudah pasti membawa kerosakan dan kemusnahan. Begitu juga dalam perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, sudah pasti dia adalah suatu perkara yang buruk, perkara yang tidak baik. Dan kita tinggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, sudah pasti mendatangkan kebaikan. Adapun sekiranya kita tidak beriman dengan keimanan yang sebenarnya, kita lebih menggunakan akal kita. Hal-hal agama ini, bagi orang yang kuat iman dia, dia tidak akan letakkan akal dia dulu. Tidak sebagaimana manusia pada hari ini, mereka meletakkan akal dia lebih daripada agama. Jadi kalau sekiranya mereka menggunakan logik akal lebih daripada keimanan, maka sukar untuk seseorang itu memahami hikmah-hikmah daripada hukum hakam Islam. Seumpama kita kata hukum diharamkan arak, walaupun tidak ada kajian tentang pengharaman itu, bagi orang yang beriman sudah pasti mereka yakin bahawa arak itu adalah suatu perkara yang mendatangkan keburukan. Sekiranya tidak ada kajian sekalipun, mereka akan yakin kerana iman mereka. Namun begitu pada hari ini, orang telah pun membuat kajian demi kajian yang terbukti sebenarnya perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala itu adalah perkara yang buruk, dan perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala perkara yang baik.
1: Allahumma

kumpulan iklim dengan di pintu Malik Gai. Membawa kita ke 5.40 minit pagi waktu ini. 20 minit lagi masa yang ada untuk saya bersama dengan anda untuk segmen Nasional Game Berhantu. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Jadi terima kasih teman berteman. Oh ya, jangan lupa ya, hari ini sekali lagi saya bagi tahu kepada anda. Hari ini 17 Julai. Ada apa 17 Julai? Ada Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 17 hingga 19 Julai. Dekat mana? Dekat Dataran Merdeka. Mungkin ada di kalangan anda yang nak datang ke Kuala Lumpur kan, dari utara nak ke Kuala Lumpur, dari selatan nak ke Kuala Lumpur, boleh singgah ke Dataran Merdeka. Sebab apa? Sebab banyak aktiviti menarik dan juga gerai jualan yang ada dekat sana. Persembahan-persembahan artis yang terkenal juga kami bawakan, kami bawakan kepada anda. RTM, teman setia anda, dan juga Unify TV merupakan penyiar rasmi untuk FIFA World Cup 2026. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka ya. Jangan lupa juga big screen juga disediakan untuk anda. Dan grandstand untuk perlawanan akhir. Perlawanan akhir Piala Dunia yang akan menemukan Argentina yang akan turun menentang Spanyol. Apakah Argentina mampu mempertahankan kejuaraan ataupun Spanyol merampas kembali kejuaraan selepas kali terakhir memenanginya pada tahun 2010. Jadi sama-sama kita nantikan debaran itu. Oh ya, 19 Julai juga jangan lupa tonton RTM kerana tempat ketiga dan juga tempat keempat juga akan ditentukan di antara pasukan Perancis yang akan turun menentang pasukan England ya. Jadi sama-sama kita memeriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Pukul 6 pagi nanti jangan lupa anda akan terus ditemani dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara. Nasional Pagi akan muncul bersama-sama dengan anda. Nasional Pagi akan berkongsi dengan anda pelbagai perkongsian menarik. Ada cerita bola, ada macam-macam lagi, ada yang tular, macam-macam lagi lah. Jadi jangan lepaskan peluang ataupun terus dengar Nasional FM. 24 jam kami bawakan kepada anda. Selepas itu Nasional Aspirasi, ya, perkongsian juga banyak perkongsian yang baik-baik yang kami bawakan. Tetamu-tetamu yang hadir melalui Alpha 2.0 Alpha 10.30 minit pagi. Kemudian kita ada Nasional Relax, kita ada Geng Kakak Petang hari ini. Kemudian Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.0. Jadi 24 jam itu dengan segmen yang menarik semuanya. Yang paling penting segmen yang menarik, informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Juga lagu-lagu yang terbaik yang kami persembahkan ataupun pendengarkan kepada anda. Kerana lagu-lagu yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Itu sebab saya cakap, sering saya berkatakan 34 stesen radio ini kami bersatu bergabung dekat RTM. Walau di mana jua anda berada, anda boleh dengarkan RTM. Oh, betul, ya sungguh. Anda pergi ke selatan tanah air, di Johor, di hujung, di hujung selatan sana ada Johor kan, Johor FM Permata Selatan. Dekat penghujung utara sana tu ada Perlis tau, Perlis Serasi dengan ku. Dekat pantai timur anda boleh dengarkan Terengganu, Pahang dan juga Kelantan FM. Juga kalau anda bercuti dekat Langkawi, ada juga RTM tu, Langkawi FM ada. Kawan saya selalu ke udara di sana. Kalau anda ke Sabah Sarawak juga dengarkan RTM. Banyak stesen, bukan saja stesen negeri, stesen daerah pun ada kami sediakan untuk anda di Sabah dan juga Sarawak. Sandakan, ada Sibu FM, ada Labuan, Tawau FM juga. Jadi terus dengarkan ya, walau di mana jauh anda berada, dengarkan RTM. Kerana apa saya mahukan anda dengarkan RTM? Sebab kami bawakan maklumat yang sahih, yang betul. Itu je kan. Lagu, macam-macam lagu yang anda boleh dengarkan dekat mana-mana, tapi maklumat yang sahih, yang betul, yang benar itu, itu yang paling penting sebenarnya, selain daripada lagu-lagu lah. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM, Instagram juga, yang paling penting di live TikTok, yang tepi-tepi like-nya, yang share-sharekan live-nya, yang follow-nya, terima kasih banyak-banyak lah. Kerana anda terus menyokong kami di sini, kerana
anda adalah nadi kepada kami, pendengar-pendengar National FM. Sebab itu saya cakap, saya dan juga rakan-rakan saya di National FM ni sentiasa menghargai kehadiran anda, sentiasa menghargai pendengar-pendengarnya, walau di mana jauh anda berada. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum sebelum itu, maksudnya waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.58 minit pagi. Dan sebelum saya tinggalkan anda, sedikit kata-kata saya berikan untuk hari ini. Kata-kata hari ini sebenarnya, mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kalau kita ada banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang sebenarnya. Jangan mengejar hidup yang senang, tapi kita kejarlah hidup yang tenang. Kita ajarkan hati kita ini untuk selalu bersabar dan juga bersyukur dalam segala hal, kerana nikmat Allah itu sangat-sangatlah besar. Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk secara langsung grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kejap.

0: aktif. 6.10 Hashtag Rancang Perbisa.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Dan pagi ini saya akan temankan anda dengan lagu-lagu yang best dan juga info-info yang terkini. Dan hari ini 17 Julai 2026 dan yang mana telah masuk untuk salat fardu subuh bagi seluruh negeri Kedah Darul Aman sebentar tadi. Jadi untuk anda semua terus dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Tauji Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

0: hingga pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.

0: ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.
2: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
3: Aktif 6, 10. Aktif 6, 10.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. #610 untuk pagi ini yang pastinya ada lagu-lagu menarik menanti anda selepas ini. Dan kepada anda yang belum lagi bersarapan, mulakan pagi ini dengan sarapan yang baik-baik. Okay? Mungkin juga yang tengah bersiap-siap nak pergi kerja dan sebagainya, semoga selamat sampai ke destinasi insyaAllah. Okay? Dan yang pastinya pada pukul 6.45 minit pagi nanti, kita nak kongsikan untuk anda tajuk utama akhbar. Yang ni dapatkan daripada berita RTM di Facebook nanti. Okey, jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

Satu piala, satu juara dunia. Final Piala Dunia FIFA 2026. Jangan tengok sorang-sorang. Jom ke gegak Piala Dunia FIFA 2026 di Dataran Sarawak Alor-Star, 19 Julai bermula 11 malam hingga 6 pagi. Tayangan layar besar, makanan dan minuman, hiburan menarik dan 200 terawal akan mendapat barangan eksklusif dari Kedah FM. Mungkin anda pemenang berdua akan terbang ke Guangzhou, China. Gegak Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif now, 10. Aktif enam 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Dan juga terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan di RTM Klik, yang pastinya untuk anda walaupun berada di luar kawasan utara tetapi masih lagi terus dapat mendengarkan Kedah FM secara percuma saja, kan? Okay? Yang belum lagi download RTM Klik, download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda. Okay, dan pagi ini kita dah kongsikan untuk anda yang ini saya dapatkan daripada berita RTM yang terkini. Jadi untuk anda semua nak dapatkan maklumat penuh ni, boleh terus saja ke Facebook Berita RTM. Okay? Yang pertamanya, pertumbuhan ekonomi stabil yang mana pembelanjaan pengguna diunjur meningkat tahun ini. Dan seterusnya, kaji pendekatan baharu tangani kos sara hidup, NDID cadang asas agihan bantuan lebih adil. Dan seterusnya, RUU Kumpulan Wang Amanah Negara 2026 diluluskan, perkasa dana kawalan pengeluaran diperkukuh. Dan kerjasama rentas agensi yang mana bendung penularan ajaran sesat melalui platform digital. Dan seterusnya, lebih 457,000 kandungan judi dalam talian diturunkan, MCMC perhebat usaha bendung judi dan scam digital. Dan seterusnya, insiden letupan bom di Kem Tentera, laporan penuh diserah pada 23 Julai ini. Jadi ini saya dapatkan seterusnya daripada Berita RTM. Jadi untuk anda semua dapatkan lebih detail lagi, boleh terus sahaja ke Facebook Berita RTM sekarang. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

17 Julai 2014, tragedi nahas MH17. Pada hari ini, dalam tahun 2014, negara dikejutkan dengan insiden pesawat MH17 Boeing 777-200 milik penerbangan Malaysia, MAS, yang ditembak jatuh di Hrabov, Donetsk, Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Pesawat malang yang membawa 298 orang penumpang termasuk 15 kru itu sedang dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia, termasuklah 2 orang bayi. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan peluru berpandu PUK buatan Rusia. Selepas hampir 6 tahun, pada 9 Mac 2020, kes MH17 akhirnya dibawa ke muka pengadilan dan mula dibicarakan di Kompleks Kehakiman Schiphol, Amsterdam. Setahun kemudian, iaitu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.

0: On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif 6, 10. Aktif 6, 10.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan. Tak kira di mana jua anda berada, yang terus setia untuk dengarkan Kedah FM. Dan yang pasti juga untuk pagi ni, kita nak kongsikan untuk anda
0: semasa.
1: Yang ni saya dapatkan daripada berita RTM yang terkini juga. Kalau tadi dah pergi ke dalam negara, sekarang ni nak keluar negara, yang mana berserta perhimpunan melaungkan slogan bebaskan Dr. Husam Abu Safiyah dalam tunjuk perasaan yang dianjurkan oleh beberapa kesatuan hospital, termasuklah Ketua Persatuan Doktor Kecemasan Perancis Sir Patrick, yang mana ini protes di Paris tuntut pembebasan pengarah

Hospital Gaza. Okey, dan seterusnya, tentera Iran melancarkan serangan ke atas pangkalan dan kemudahan tentera Amerika Syarikat AS di Kuwait, Bahrain dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan terbaru AS di beberapa lokasi selatan Iran, yang mana Iran lancar serangan balas ke atas pangkalan tentera AS di Asia Barat. Okey, dan itu yang saya kongsikan untuk anda. Jadi kalau kata anda nak dapatkan lebih lanjut lagi berkenaan dengan berita-berita yang terkini ini dalam ataupun luar negara, boleh terus sahaja ke berita RTM sekarang di Facebook. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya Kedah FM.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zoria Nova.
1: I give a now 10. I give a now 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoria Nova di Kedah FM. Dan untuk pagi ini, seperti yang dijanjikan tadi, kita nak bersama dengan kita di Jabatan Met Malaysia Negeri Kedah.
2: Cuaca hari ini.
0: Untuk dapatkan cuaca pagi ini, kita nak bersama dengan Suraya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Baik. Selamat pagi juga. Okey, macam mana hari ini untuk cuaca di Negeri Kedah Rahman? Silakan.
3: Okey, terima kasih DJ Zul. Assalamualaikum dan selamat pagi bagi semua pendengar Radio Kedah. Berikut disampaikan ramalan cuaca bagi Negeri Kedah selama 12 jam bermula dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam untuk hari ini 17 Julai. Bagi kawasan Kedah Utara, Met Malaysia menjangkakan pada sebelah pagi tiada hujan, pada sebelah petang dan senja ribut petir di kebanyakan tempat. Bagi kawasan Kedah Selatan pula, pada sebelah pagi tiada hujan, pada sebelah petang ribut petir di kebanyakan tempat, manakala senja ribut petir di beberapa tempat. Suhu minimum untuk hari ini 25 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 34 darjah Celsius. Kelan angin pula bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam dan keadaan laut berombak kecil setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Untuk pertanyaan berkaitan cuaca, anda boleh menghubungi talian 1300-221-638 dan untuk maklumat yang terkini, layari www.met.gov.my atau dapatkan juga di aplikasi Mercuaca dan Rakan Met. Sekian laporan cuaca di Pejabat Meteorologi Kedah dan kembali semula kepada DJ Zul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dan juga terus kekal bersama Zoria Nova. Ada lagu-lagu menarik menanti anda selepas ini, semuanya di Kedah FM.

0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Kita bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Isa bin Haji Abdul Rahman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sidang pendengar Kedah FM yang dihormati sekalian, marilah kita bermuhasabah di akhir-akhir tahun ni. Muhasabah yang sebenar-benarnya datang daripada keikhlasan hati kita. Kita jangan ada dalam hati kita ni rasa kotor. Kita jangan ada dalam hati kita ni rasa hasad dengki sebab dia merosakkan kebaikan kita. Kita hargailah orang-orang yang pernah buat baik kat kita ni walaupun sedikit kebaikan yang dia buat. Dan ada di dalam kitab disebutkan, antara perkara yang kita kena muhasabah yang pertama membolehkan kita membuka hati dan menyedari kesilapan dan dosa yang kita buat. Kerana kita ni tak maksum, tuan-tuan puan-puan. Tentu ada kesilapan dan dosa. Orang pun dalam kehidupan kita bukan dia orang yang sempurna. Bukan dia orang yang tak ada langsung kekurangan. Tentulah ada dia buat kesilapan apa. Jadi, dosa yang kita buat, kesilapan yang kita buat, kita muhasabah diri. Pertama. Yang kedua, kita memperbanyak kan taubat, kata dalam kitab ni, memohon keampunan Allah Subhanahu Taala dengan dan kesilapan-kesilapan kita yang lalu, dan kita berdoa sungguh-sungguh Allah Taala bagi taufik hidayah kepada kita untuk kita ganda-gandakan lagi kebaikan kita. Ni ketiga, kita buat jadual semakan. Apa yang kita dah buat dalam bentuk harian, mingguan, perhitungan kekurangan diri, kita hitung kekurangan diri kita. Takkan kot kita sempurna perfect dalam semua hal, orang lain semua tak betul. Hitungkan kekurangan diri kita dan tanggungjawab yang difardukan akan kita tak terabai dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan orang kita boleh minta maaf, minta ampun. Dengan Allah Subhanahu wa taala kalau ada hutang kena bayar. Hal-hal yang berkaitan dengan ibadat itu yang lebih penting. Dan menyenaraikan amalan dan aktiviti yang dapat menaikkan, meninggikan lagi kebaikan untuk manfaat diri, untuk manfaat keluarga, dan juga untuk manfaat orang-orang yang ada di sekeliling kita, masyarakat, jiran, tetangga kita. Jadi mudah-mudahan kita dapat yang tu supaya kita sentiasa jadi orang yang berusaha ke arah yang lebih baik pada masa ke masa. Dan kita hargai dan kita rasa bahawa kita sangat syukur dengan nikmat umur yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sidang pendengar Kedah FM yang dihormati sekalian, dalam muhasabah ini, mari kita tengok macam mana wasiat Muaz bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Muaz bin Jabal, di mana ada satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, bacalah wahai Muaz, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk aku berzikir dan mengingatimu, mensyukuri ni'matmu dan melakukan ibadat-ibadat yang terbaik hanya untukmu. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir dan mengingatimu, ya Allah, mensyukuri segala ni'mat-ni'matmu dan melakukan segala ibadah yang paling baik untuk dirimu, ya Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Mudah-mudahan jadi renungan dan panduan kita. Menegur jangan sampai menghina, menasihat jangan sampai menyakiti, mendidik jangan sampai memaki, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.

0: dunia.
1: Satu impian.
0: Satu juara.
1: Jangan lepaskan peluang menyaksikan tayangan layar besar Gegar Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar.
0: Pada 19 hingga 20 Julai 2026.
1: 11 malam hingga 6 pagi.
0: Dataran Sarawak Alustar. Nikmati aksi perlawanan akhir di skrin layar besar, jualan makanan dan minuman, hiburan menarik serta pelbagai aktiviti.
1: 200 terawal akan mendapatkan barangan eksklusif dari Kedah FM dan mungkin anda pemenang bertuah akan terbang ke Guangzhou, China.
0: Gegar Piala Dunia FIFA 2026.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan.